0: Yang menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
1: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Endang Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
4: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
5: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
4: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayo Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
5: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
6: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
5: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.

0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan pulau.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Pendengar program 1-2 Oktober 2026, selamat Hari Batik Nasional. Sudahkah Anda mengenakan batik di hari ini? Yang mungkin beraktivitas begitu ya, masih biasanya memang ini aparatur sipil negara ataupun juga pegawai swasta, bahkan anak-anak sekolah juga di pagi ini tidak mengenakan batik sekolah ya, tapi mengenakan batik bebas. Ini sebagai salah satu juga bagaimana mendekatkan atau kembali merasakan kembali begitu ya, membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Karena kalau kita ketahui bersama ini pendengar, ketika kita mengenakan kain batik, biasanya ini identik juga dengan kegiatan-kegiatan resmi, apakah rapat atau mungkin juga kondangan begitu ya, jagong manten kalau bahasa kerennya begitu. Nah biasanya kondisi ini yang kemudian juga dilihat oleh masyarakat ini sebagai salah satu bentuk di mana batik ini terkesan sangat formal. Padahal sebenarnya membawa batik ke ruang publik ini kemudian juga bisa dikenakan oleh semua kalangan. Kemudian juga dalam segala situasi, dalam segala suasana. Seperti apa kemudian juga corak-corak batik yang kemudian ini juga sebenarnya apakah kemudian dari motifnya atau kemudian juga dari model jenis fashionnya begitu ya. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Masyarakat ini kemudian juga bisa mengenakan batik dalam segala suasana dan tentunya juga segala kalangan umur begitu. Karena biasanya kalau sudah pakai batik nih kita merasa usianya lebih senior begitu ya, lebih tua begitu. Padahal sebenarnya ada corak-corak batik dan tentunya juga warnanya yang agak sedikit berbeda begitu ya. Ini yang kemudian juga dirasakan anak-anak muda, apakah kemudian juga batik saat ini bisa dikenakan dalam segala suasana, dalam segala model, dalam segala aneka warna begitu. Nanti kita akan ketahui bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar, nanti kita akan membahasnya dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi.

bersama dengan Ibu Erwin Juniati SHMM, owner dari Bahana Batik, sekaligus juga beliau ini Ketua DPC IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul, bersama dengan Bapak Dr. Suryo Triwidodo M. Hum, dosen jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, ISI Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like, and subscribe RRI Jogja Official.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026. Kita berbincang-bincang membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau berbincang terkait dengan kain batik, mungkin beberapa waktu yang lalu ini kita mengenakannya pada kondisi-kondisi formal begitu. Ketika ada di kantor, kemudian juga di sekolah ini pada hari tertentu menggunakan batik. Tapi saat ini bagaimana kemudian juga motif batik ini bisa betul-betul dikenakan dalam segala suasana, dalam situasi formal dan non-formal, bahkan kemudian anak-anak muda ini juga bisa mengkreasikan model, warna, dan juga motif begitu. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, tentunya bersama dengan para narasumber kami di kesempatan kali ini di jam 8.30 pukul 9 pagi nanti, Ibu Erwin Yuniati SHMM, beliau ini owner dari Bahana Batik, sekaligus juga Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bantul, dan kita ingin tahu juga dari perspektif akademisi bersama dengan Dr. Suryo Triwidodo M.Hum. Beliau ini dosen jurusan Kria Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Bu Erwin dan juga Pak Suryo melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Perspektif masyarakat begitu ya, berkaitan dengan batik ini yang dulunya mungkin kita kenakan pada saat acara formal, tidak hanya ketika ada di kantor, tapi kadang juga dikenakan ketika kondangan begitu ya, kalau bahasa kerennya jagong manten gitu ya. Biasanya kita pakai pada saat suasana-suasana formal. Tapi sekarang mungkin anak-anak muda ini lebih mencintai batik, tentunya dengan berbagai macam motif, kemudian juga desain model yang bisa dikreasikan dengan gaya anak muda. Seperti apa yang kemudian juga perlu kita fahami begitu ya, berkaitan dengan batik ini menjadi sesuatu yang bisa kita kenakan di ruang publik, artinya kemudian dalam segala suasana, oleh segala umur begitu. Karena kalau kita berbincang terkait dengan membawa batik ini ke ruang publik, ini merupakan salah satu langkah strategis begitu ya, untuk kemudian juga bisa menjaga kelestarian budaya, sekaligus juga ini menjadikan bagian dari gaya hidup yang lebih modern tapi tetap relevan begitu. Nah, nanti kita akan bahas pendengar di Jogja Menyapa dalam program dialog. Tentunya kami tunggu atensi Anda melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda yang ingin berpendapat terlebih dahulu sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026. Membawa batik lebih dekat ke ruang publik, tema besar yang kita angkat dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini. Jangan lupa pendengar, di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811 1271 1911, dan menyimak perbincangan kami tentunya kirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Erwin Yuniati SHMM, owner dari Bahana Batik sekaligus juga Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Bantul, dan juga dari perspektif akademisi kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Suryo Triwidodo MHUM. Beliau ini sehari-hari selaku dosen jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Dan tentunya kita akan melihat ini bagaimana dari perspektif seorang pegiat batik. Hal ini Bu Erwin yang kemudian juga sehari-hari ini selaku owner Bahana Batik, motif-motif batik, pengembangan dari desain motif batik. Kemudian di satu sisi kita melihat dari perspektif akademisi, apakah kemudian juga motif-motif batik yang saat ini kemudian juga dikenakan, apakah memang cukup lazim untuk bisa dibawa ke ruang publik begitu. Kita akan bahas nanti pendengar, tentunya juga untuk Anda yang akan langsung bergabung, silahkan bisa ikut berinteraksi langsung bersama dengan para narasumber kami yang nanti juga akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sebelum kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini di jam 8 hingga pukul 9 pagi, satu laporan singkat ini dari rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Harun Susanto, reporter dari Kabupaten Kulon Progo, yang akan menginformasikan pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini mewajibkan mengenakan batik selama sebulan. Kita simak informasinya berikut ini.
7: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
8: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun ziarah.
7: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
8: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
1: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
8: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen.

0: Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain. Batik adalah warisan budaya kita yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pilih batik untuk busana sehari-hari. Dengan memilih batik, Anda menunjukkan kecintaan terhadap budaya kita. Jangan ragu memilih batik. Pilihlah batik mulai dari sekarang.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Terima kasih pendengar, saatnya kita berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial 2 Oktober 2026 ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Tentunya pada saatnya nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini, membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Jangan lupa pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Erwin Yuniati SHMM. Beliau ini owner dari Bahana Batik, sekaligus juga selaku ketua DPC IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Kabupaten Bantul. Selamat pagi Bu Erwin, Assalamualaikum, kabar baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rima, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Erwin bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk menyapa pendengar program Mas 1 di hari yang cukup spesial ini Bu, Hari Batik Nasional, hari 2 Batik, Oktober. Iya. Baik. Dan sudah bersama dengan Bu Erwin ini ada Bapak Dr. Suryo Triwidodo M.Hum. Beliau ini adalah dosen jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, ISI Yogyakarta. Pak Suryo, selamat pagi, kabar baik.
2: Selamat pagi Mbak Prima, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik.
0: Modulasinya bagus ini Pak Suryo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi juga untuk Bu Erwin dan para pendengar RRI Jogja.
0: Matur sembah nuwun sangat Pak Suryo ini bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini menyapa ya, pendengar program Mas 1. Terima kasih Pak Suryo. Iya. Dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Bu Erwin dan juga Pak Suryo melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, Pak Suryo, saya ke Bu Erwin terlebih dahulu ini. Kita ingin tahu ini bagaimana perjalanan dari Bahana Batik ini untuk kemudian juga kalau kita boleh bilang ini merintis batik, kemudian juga ini bisa dicintai oleh penikmatnya dan tentunya juga para pelanggan begitu, konsumennya dari teman-teman di Bahana Batik ini. Seperti apa ini Bu Erwin, upaya-upaya yang juga dilakukan untuk lebih mengenalkan batik, mensosialisasikan batik ini hampir ke seluruh kalangan, kemudian juga kalau kita boleh bilang ini segala suasana begitu Bu, yang kemudian juga bisa dinikmati oleh siapapun begitu, tentunya juga dari produk-produk Bahana Batik ini. Silakan Bu Erwin.
1: Terima kasih Mbak Prima. Selalu ya kita bicara batik gitu ya. Bicara batik itu tidak akan ada bagi saya, karena saya memang berawal dari pecinta dulu Mbak. Bagaimana sih batik ini bisa kita kembangkan, tidak hanya monoton seperti itu saja. Jadi itu kan menjadikan tantangan. Setelah itu bagaimana batik ini juga bisa menjadi bisnis gitu. Karena saya memang pelaku usaha nih. Jadi bukan hanya sekedar melestarikan saja, tetapi juga dari melestarikan itu bagaimana kita bisa mendapatkan nilai ekonomi itu kalau dari sisi saya ya. Dan kita sebagai pelaku atau penggiat batik ya, itu memang harus bagaimana menghidupkan batik ini akan dicintai terus, dan bagaimana usaha kita itu juga bisa berkembang. Nah selama ini batik itu kan orang kadang hanya melihat seperti zaman dulu ya, hanya bisa buat kain saja, hanya untuk acara-acara resmi saja. Nah di sini bagaimana kita bisa mengembangkan atau mengenalkan bahwa batik itu sebenarnya supel, bisa dipakai dalam acara apapun dan dimanapun, tergantung nanti bagaimana desain suatu batik itu gitu. Jadi di sini saya memang bukan pewaris ya Mbak ya, tapi perintis Mbak. Benar-benar perintis dari nol ya, dari nol. Karena dulu basic saya sebenarnya bukan di usaha ya. Saya dulu sempat menjalani profesi lawyer ya, dari lawyer terus berbalik menjadi bakul batik ini Mbak. Jadi saya memang selalu ini ya, mencoba melihat kebutuhan masyarakat biar cinta batik itu seperti apa sih, baik itu di kalangan remaja maupun di kalangan yang katakanlah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ini. Dan ternyata sekarang itu batik itu benar-benar dicintai bukan hanya dari kalangan remaja, bahkan anak-anak aja udah cinta dengan batik karena sudah banyak edukasi dikenalkan di lewat sekolah-sekolah tentang bagaimana membatik dan motif batik itu sendiri. Bahkan sekarang juga di kalangan anak-anak remaja sudah banyak yang mau terjun bagaimana inovasi desain-desain batik itu bisa berkembang dan menjadi batik kekinian ya gitu, Mbak. Dan alhamdulillah apa ya, step demi step, dikit demi sedikit, 2010 saya merintis batik ini sampai di 2026 ini. Dan saat itu saya memang awalnya fokus bagaimana sih mengenal batik batik klasik dulu. Setelah mengenal batik klasik, motifnya, kemudian cara memproduksinya, kemudian dari serat-serat kain, baik penyerapan nanti warna alam, warna sintetis, dan akhirnya berkembang ke bagaimana inovasi batik itu bisa dikembangkan menjadi di kalangan masyarakat supaya bisa saya mengembangkan di batik konten. Batik ini bisa masuk di publik ya, di saat itu saya memang untuk seragam men saya saat itu seragam-seragam, walaupun sekarang sudah berkembang kita ranah publik kan tidak harus hanya perkantoran saja ya, yeah. Bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat umum. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, mau nggak mau kita itu sebagai pelaku usaha bukan hanya menunggu, bagaimana kita harus bisa membawa dan menjemput gitu, biar orang itu tahu tentang produk kita dan bisa mengenal produk kita sampai mencintai produk kita. Dan yang jelas untuk pengembangannya inovasi itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai hanya monoton dan hanya meniru apa sih yang baru berkembang terus kita ikut-ikutan. Tapi justru bagaimana batik ini berkembang dan kita bisa mengembangkan dari desain itu bagaimana bisa diterima di masyarakat. Seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, sebelum saya ke Pak Suryo ini, Bu Erwin, kita juga ingin tahu ini ciri khas dari batik yang kemudian juga dipasarkan di Bahana Batik ini seperti apa? Yang kemudian juga dikembangkan desainnya perjalanan dari 2010 sampai dengan tahun ini, Bu, 2026, 16 tahun begitu, Bu, perjalanan. Seperti apa ini, Bu, ciri khas batik dari Bahana Batik begitu, Bu Erwin?
1: Jadi sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, kalau awal saya memang belajarnya di klasik dulu. Jadi batik Jogja ya, batik klasik. Sampai di pengerjaannya, kemudian saya karena segmen yang saya bidik adalah seragam, saya lebih mengembangkan bagaimana sih seragam ini, maksudnya batik saya ini bisa masuk di budget seragam tersebut, karena kan nggak mungkin, Mbak, kalau seragam perkantoran baik pemerintah maupun swasta, BUMN, BUMD, bikin seragam satunya 2 juta, 3 juta saat itu ya, walaupun sekarang ada juga, tapi kan kita berpikirnya adalah bagaimana hampir semua instansi itu gimana bisa pesan di Bahana, kan seperti itu. Nah ya, saya jadi biar budgetnya masuk tapi tetap ininya adalah banyak masuk printing ya. Kalau batik itu kan harus malam di bukan di sebuah kain, walaupun itu cap pun tetap bisa ya, tapi bukan printing ya. Kalau printing kan memang nggak melalui itu, dan saya mengembangkan di situ. Dan saya memang di sini memberikan desain khusus. Jadi kalau untuk seragam memang kita desainkan khusus, jadi bukan hanya membuat yang corak itu sudah ada di luaran sana. Jadi kita bisa bikinkan desain khusus, dan apa yang sudah kita buatkan untuk seragam ke instansi tertentu sudah tidak kita produksi secara massal gitu. Walaupun di Bahana Batik tetap tiap hari produksi, dan di toko kami tetap ada ya, tetap sedia yang katakanlah orang mau belanja untuk belanja 1, 2, untuk berapa gitu ada. Dan itu kita bikin stoknya memang tidak kita bikin kembar-kembar. Karena kalau yang kita bikin kembar itu setelah jadi pemesanan yang sifatnya itu adalah untuk seragam itu.
0: Baik, tetap ada pembeda begitu ya, Bu Erwin ya.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Bahkan di daerah Trimulyo ini di 2014 saya mendampingi mengembangkan batik nitik itu, Mbak. Kalau batik nitik sebenarnya bukan suatu ciri khas Bahana Batik, bukan, karena Bahana Batik kan berdiri dulu ya. Berdiri dulu dan saya sudah mengembangkan baru di 2014 kalau enggak 15. Memang di kawasan Trimulyo ini ada beberapa pengrajin batik nitik yang itu sudah melakukan sejak zaman dulu, sudah turun-temurun. Tapi saat itu memang hampir, bisa dibilang hampir punah ya, karena sudah tidak ada regenerasi, tidak dikembangkan, dan mungkin juga kurang bisa dikenal masyarakat umum juga apa sih itu batik nitik. Akhirnya saya mencoba pendekatan kepada beberapa pengrajin yang masih ada itu, bagaimana untuk bisa tetap menghidupkan, melestarikan batik itu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terbentuklah dari ibu-ibu rumah tangga jadi kelompok baru lagi, kelompok baru. Dan sekarang mungkin sudah ada sekitar berapa ya, Mbak? Mungkin 170-an pembatik apa yang itu secara tidak langsung masyarakat itu istilah Jawanya gedok tular gitu, Mbak. Oh, yang dulu saya bentuk kelompok itu hanya yang saya dampingi itu yang Kembang Songo itu, kemudian batik nitik yang di Melawang 1, kemudian ada batik nitik Melawang 2. Nah, setelah itu banyak tumbuh yang kesadaran masyarakat, oh ternyata batik nitik ini bisa dikembangkan, bisa jadi duit, dan sekarang sudah banyak masyarakat yang menangkap itu, membentuk kelompok-kelompok sendiri gitu.
0: Baik, perjalanannya begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik. Bu Erwin, saya beralih ke Pak Suryo ini. Kita ingin tahu juga ini dari perspektif akademisi begitu. Apakah kemudian juga kita berbincang terkait dengan batik ini menjadi sesuatu yang ini cukup prospektif begitu, Pak Suryo, ke depannya. Apalagi kalau kita melihat ini kan teknologi, kecerdasan buatan misalnya AI, ini kemudian juga menjadi salah satu yang sangat diinfluence oleh teman-teman generasi muda. Padahal kita juga ingin menyasar begitu, Pak. Batik ini juga bisa dikenal oleh teman-teman generasi muda. Seperti apa ini, Pak, dari perspektif Pak Suryo ini selaku akademisi berkaitan dengan membawa batik ke ruang publik ini? Silakan, Pak Suryo.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Erwin ya, berkaitan dengan batik dari sudut pandang beliau sebagai pelaku usaha. Nah, tentu kita di sini sebagai akademisi ya, artinya memang kebetulan kita di jurusan kriya, itu kita juga memiliki program studi khusus desain mode kriya batik. Selain juga ada juga minat utama kriya tekstil di jurusan kriya, itu juga belajar tentang batik. Dan memang umum ya yang kita pelajari itu memang basicnya adalah batik klasik atau tradisional khas Yogyakarta. Dan alhamdulillah untuk animo mahasiswa itu juga semakin banyak ya, semakin meningkat begitu. Ini kaitannya kalau kita kan tugasnya ya, kalau sebagai apa, sebagai akademisi ya, tentu kita kan mencetak para sarjana generasi untuk batik ini ya, karena memang kita mendapatkan amanah dari kementerian ya, untuk jurusan kriya itu memang kita harus ada batik di situ. Nah, kaitannya dengan Hari Batik Nasional ini ya, tentu kalau kita mendengar istilah batik kan yang terbayang di benak kita itu apa sih sebetulnya? Apakah sekedar kain, sekedar seragam, sekedar acara resmi begitu ya? Atau justru sesuatu yang seharusnya kita pakai sehari-hari. Perlu kita pahami ya, batik itu kalau diterjemahkan adalah busana atau sandang. Nah, otomatis kalau sandang berarti itu kan kebutuhan primer ya, selain papan dan pangan, sehingga tidak mungkin toh kita tidak mengenakan sandang begitu ya. Nah, apakah hari batik yang kita peringati setiap tanggal 2 Oktober ini kalau tidak salah dimulai dari tahun 2009, artinya sudah 17 tahun ya kita memperingati hari batik. Apakah hanya momentum kita saja untuk memakainya pada tanggal tersebut? Ya, tentu ini kalau peringatan itu sebetulnya kita berupaya untuk membangun kedekatan ya, kedekatan masyarakat dengan batik ya. Dan tadi mungkin juga sudah disinggung Bu Erwin ya, batik itu kan bukan sesuatu yang sifatnya apa serba formal ya, tetapi juga bisa digunakan secara keseharian ya. Dengan demikian, kalau tema kita bagaimana membawa batik lebih dekat ke publik, ini tentu juga kita harus memahaminya bahwa ruang publik itu kan bukan sekedar lapangan, bukan sekedar tempat bermain, ya, tetapi sangat luas. Sekolah, kampus, tempat kita kerja itu kan sebetulnya juga ruang publik juga. Kemudian tentu juga ruang di sini kan tidak harus diterjemahkan secara fisik, tetapi juga secara virtual. Tentu ada platform digital, kemudian ada juga secara virtual begitu ya, Mbak Prima, sehingga kalau kita membawa batik ke ruang publik, itu artinya batik itu kita bawa secara wajar ya ke dalam apa aktivitas masyarakat secara umum ya. Misalnya kalau anak muda nongkrong di kafe itu kan juga bisa memakai batik. Kemudian pekerja ya, mungkin seperti saya ASN ini kalau setiap Jumat ya itu memakai batik. Kalau seragam-seragam itu memang alhamdulillah sudah banyak dipakai ya. Kelihatannya mayoritas di Jogja utamanya memang pada hari tertentu itu sudah menggunakan batik. Nah, ini tentu yang perlu kita apa? Kita garis bawahi, ini tentu juga kalau membawa batik ke ruang publik tentu juga ada rambu-rambunya. Ya. Kita harus menghormati bahwa batik itu memiliki makna filosofis tertentu. Contoh ya, mungkin yang agak kurang pas menurut saya itu untuk penutup saluran drainase itu, Mbak Prima mungkin pernah lihat itu. Drainase penutup itu di beberapa ruas jalan di Jogja kan motif grompol ya, semacam kawung itu diterapkan sebagai penutup saluran limbah. Nah, itu saya kira kurang pas ya, walaupun itu adalah ruang publik juga ya. Itu adalah ruang publik, tetapi alangkah baiknya tentu kita juga harus memahami makna dari batik, karena motif klasik yang diterapkan di penutup limbah itu ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, dan itu dulu pernah disakralkan di keraton. Nah, itu kalau dipakai untuk penutup drainase itu kan cuma kita injak-injak, mungkin lalu-lalang kendaraan itu kan juga agak kurang pas ya. Kemudian memang tidak hanya sebagai seragam saja ya, tetapi sudah banyak produk yang ini juga kita kembangkan di institusi kami, Mbak Prima, ya, bahwa meskipun kurikulum utama kita adalah batik Yogyakarta, tetapi tentu saja pengembangan-pengembangan itu terus kita lakukan, ya, tidak melulu itu dalam bentuk kalau jarit, kain panjang, selendang, kemudian udeng atau penutup kepala, tetapi juga sudah kita kembangkan ke dalam berbagai, tidak hanya busana, tetapi juga non-busana seperti perlengkapan interior. Kemudian kalau di prodi desain mode kriya batik itu khusus mengangkat batik itu sebagai busana, ya. Nah, tentu saja ini kalau tadi ada kata kunci yang menarik dari Bu Erwin Suniati, ya, itu berkaitan dengan kekinian, ya. Itu tentu batik itu seringkali kita persepsikan sebagai kekunoan, kan itu. Nah, bagaimanakah kita supaya generasi muda, kan kira-kira gitu lah,
0: leras, Pak,
2: dari kekunoan menjadi kekinian. Nah, itu yang pertama gini, seringkali kalau anak muda itu memang tidak bisa kita itu hanya memberikan nasihat, ya. Ini kita punya budaya yang adiluhung, ya, punya makna filosofis yang tinggi. Tetapi mungkin mereka melihat batik itu adalah sesuatu yang mungkin kaku, ya. Mungkin sakral, mungkin terlalu formal. Kalau anak muda kan kalau hal-hal formal agak kurang, ya, Mbak Prima, ya.
0: Betul, betul,
2: kurang
0: Mbak.
2: Suka. Sehingga tidak perlu kita memaksakan mereka itu menggunakan batik secara kaku. Biarlah mereka memiliki persepsinya sendiri terhadap batik, ya. Kan dipakai untuk kasual juga oke. Mungkin dibuat produk-produk yang sifatnya lebih modern begitu, yang bisa mereka pakai begitu. Biasanya kalau ya pakai jarit ribet, anak muda nggak mau gitu, ya. Apa menjadi persoalan yang mungkin tadi itu, bagaimanakah ya dari kekunoan itu menjadi kekinian.
0: Betul.
2: Kira-kira itu dulu, Mbak Prima.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik. Luar biasa ini, Pak Suryo. Artinya kemudian juga cukup lazim begitu, tapi kita juga melihat ini ada fungsi-fungsi yang kemudian sangat erat kaitannya dengan filosofi begitu, ya Pak, ya. Tadi digarisbawahi oleh Pak Suryo ini, kalau kita melihat ini mungkin yang perlu menjadi perhatian ini ketika penutup saluran drainase ini kemudian juga menggunakan batik kawung begitu, ya, motif kawung ini perlu menjadi perhatian supaya kemudian fungsi dari makna filosofinya ini yang kemudian perlu diperhatikan. Baik, Pak Suryo dan juga Bu Erwin, ingin lebih banyak bertanya lagi ke Pak Suryo, tapi ternyata sudah ada pendengar yang bergabung begitu. Nggak sabar, ingin ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini. Saya sapa pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333 di kesempatan kali ini, ingin langsung berinteraksi bersama dengan Bu Erwin dan juga Pak Suryo Triwidodo ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Pagi, Mbak Prima.
0: Selamat pagi, Pak Joni di Jalan Kaliurang ini, Kabupaten Sleman ini. Monggo silakan, Pak Joni.
3: Pagi, Pak Suryo, Bu Erwin, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Joni.
3: Terkait batik, ya.
0: Ji.
3: Batik ini kan tadi dikatakan Pak Suryo ageman busana, betul memang. Cuman nama batik kan dari batik amba dititik dengan canting, ya, kain amba yang dititik. Nah, batik kita ini kalau di Eropa, di Amerika, luar biasa diagung-agungkan, karena ya seperti halnya tempo hari pemerintah pernah melarang pakaian-pakaian bekas dari luar masuk Indonesia, karena orang-orang kita sebagian juga penggila brand, ya. Nah, artinya walaupun bekas dia masih tergila-gila dengan brand-brand Eropa, Amerika. Sebaliknya mereka juga tergila-gila dengan batik kita. Dan batik kita sudah menjadi budaya warisan tak benda, ya, di UNESCO. Ini kebanggaan juga. Cuman memang ada stigma kalau batik itu hanya orang-orang senior, orang-orang yang sudah sepuh, kemudian hanya dipakai hari-hari yang, ya, hari-hari resmi, ya. Cuman tidak tahu ini pembentukan ini siapa yang bentuk, saya tidak tahu, dari masing-masing individu, Pak, ya. kalau saya penggemar batik, cuman ya tidak harus semau hati, pengen pakai ya pakai, tidak harus di hari-hari tertentu ataupun acara resmi ya. Casual bisa, dipadu jeans juga no problem kan begitu. Nah sejak pemerintah mewajibkan ASN memakai batik itu beberapa puluh tahun yang lalu itu, kemudian muncul batik-batik non sewu ya, dengan kelas-kelas yang standar yang terjangkau. Nah kemudian ada dua merek batik yang cukup memiliki brand yang harganya juga luar biasa, hanya bisa terjangkau kalangan desil 10 ini. Nah ini bertahan juga sampai sekarang karena motif ataupun filosofi di batik itu yang membuat mahal atau seperti apa. Nah harapan saya kalangan muda harus mencintai batik juga. Jangan ada stigma bahwa batik itu hanya untuk hari resmi ataupun orang tua. Saya rasa tidak ya. Jadi hari apapun oke lah. Jadi monggo kita lestarikan batik itu. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman tadi. Batik bisa digunakan di segala usia dan juga segala suasana. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Pak Suryo dan juga Bu Erwin, ini saya bacakan pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini di kesempatan kali ini. Ada dua pendengar yang bergabung ini, yang pertama dari Pak Kardi di Banguntapan. Dari perspektif ilmu perbatikan, menurut Pak Suryo, bagaimana konsep desain batik untuk misalnya ini Pak, pajangan museum atau biasanya untuk logo perayaan sebuah lembaga atau logo hut kabupaten atau kota, apakah memang ada pakemnya Pak? Baik, terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Nanti langsung ke Pak Suryo, nanti akan ditanggapi Pak Suryo. Kemudian yang kedua ini dari Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Mengenalkan batik ke anak usia remaja agak susah ini, karena remaja putri sekarang ini lebih senang pakai baju yang warnanya aman nih, seperti hitam, navy, bahkan yang pakai jilbab ini pasti pilihannya juga hanya hitam. Bagaimana ya membiasakan remaja ini bisa mengenakan batik dengan warna yang cerah dan bergaya muda begitu. Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean, Pak Kardi di Banguntapan. Oh nyun sewu, ada satu lagi ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini. Terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul mengirimkan WhatsApp ini, perkembangan dunia batik saat ini. Seberapakah kemudian juga, wah ini ke Pak Suryo ini, seberapakah terkait dengan bidang kriya pada seni batik ini, kemudian ada kemajuan teknologi di dalamnya, kemudian bisa memanfaatkan industri dalam teknologi batik begitu. Desain-desainnya ini bisa memperluas menjadi beberapa jenis begitu. Apakah kreasi-kreasi ini juga bisa keluar dari pakem atau motif yang sudah merupakan motif asli begitu. Baik, terima kasih ini untuk Pak Hasan di Pleret Bantul, kemudian juga Pak Joni dan juga Bu Gita dan Pak Kardi yang ada di Banguntapan ini. Saya ke Pak Suryo dulu ini, karena Pak Kardi di Banguntapan, kemudian juga Pak Hasan di Pleret Bantul ini, langsung ke Pak Suryo ini. Apakah kemudian juga misalnya yang digunakan selain dari ageman atau busana ini ada pakemnya nggak sih Pak? Monggo silakan Pak Suryo, sebelum saya ke Bu Erwin. Nih. Pak Suryo mohon izin nih, sepertinya speakernya masih off menika. Monggo Pak. Nji. Apakah Pak Suryo masih bisa mendengarkan suara saya dari studio programa 1 menika? Pak Suryo, nyun sewu. Nji. Pak Suryo, apakah bisa mendengarkan suara saya dari studio programa 1 ini? Mohon izin Pak Suryo, speakernya menika masih off ini. Mungkin belum dibuka terlebih dahulu Pak. Nyun sewu Pak, di-onkan dulu Pak untuk speakernya. Baik, Pak Suryo apakah bisa mendengarkan suara saya dari Studio Pro 1? Enji, ini speaker Bapak masih tentang Pak, jadi masih di off begitu. Mungkin bisa diaktifkan dulu speakernya ini Pak. Suaranya belum bisa masuk ke ruang dengar kami menika Pak Suryo, nyun sewu. Baik. Ya, monggo, silakan. Silakan Pak Suryo.
2: Maaf tadi ada kendala sedikit ya.
0: Nggih. Silakan Pak, bisa dilanjutkan pertama ini Pak.
2: Dari Pak Kardi ya, yang pertama tadi kalau tidak salah berkaitan dengan pakem.
0: Ya.
2: Dan kemudian bagaimana batik itu diterapkan di luar hal-hal yang sifatnya pakem, kira-kira seperti itu ya.
0: Leres Pak.
2: Nah, jadi begini Pak Kardi, pertama kita harus memahami makna simbolis dari motif batik yang barangkali itu akan kita terapkan sebagai mungkin logo ataukah bentuk-bentuk yang lain. Ya. Ketika kita itu sudah memahami, maka kita bisa menjustifikasi apakah itu layak kita gunakan ataukah tidak. Misalnya kalau logo-logo untuk kabupaten begitu kan ada ya, itu saya kira kita mengaplikasikan motif-motif klasik tidak masalah Bapak ya. Tetapi memang tentu harus kita pahami dulu, karena ini untuk maknanya kan adalah sesuatu yang harus apakah itu sinkron dengan apa yang ingin kita buat, misalnya logo begitu kan, itu harus bisa disinkronkan ya. Pakem itu ada, meskipun lagi-lagi ini batik adalah ruang publik ya, domain publik yang bisa digunakan oleh siapa saja, tetapi memang perlu edukasi secara lebih meluas kepada masyarakat bahwa okelah ini batik adalah public domain, tetapi jangan sampai kebablasan ya, seperti yang saya contohkan tadi penutup apa drainase itu kok memanfaatkan motif gerompol, itu saya kira ya rasanya agak risih juga ya, apalagi itu di ruang publik ya, jalan raya itu kan juga termasuk ruang publik. Itu untuk Pak Kardi.

0: juga ikut mengembangkan. Dan pengembangannya itu kan aspeknya banyak ya, bukan dari alat, bahan, termasuk juga motif tadi ya kalau tidak salah ya. Tetapi memang ada rambu-rambu yang harus kita pahami mengenai klasterisasi batik ya, bahwa batik itu memang sudah apa ya disepakati, pertama dia harus menggunakan bahan baku malam ya, bahan baku malam, malam batik ya, malam panas ya, sekarang itu ada malam dingin juga, tetapi kita harus menggunakan malam panas. Perkara alat misalnya canting ya, kan yang baku ada canting tulis dan canting cap ya. Itu tetapi sebetulnya itu karena kita juga tidak bisa atau terlepas dari apa teknologi ya, karena sekarang sudah ada alat sifatnya mesin ya, itu mesin kelowong ya, jadi canting tulis tetapi dia dioperasikan secara maksimal ya, jadi dengan mesin, dan itu pun kalau di scan ya itu hasilnya adalah batik tulis, jadi tidak apa ya, tidak melulu kita menggunakan canting tulis, tidak melulu kita menggunakan cap batik, tetapi dengan mesin kelowong itu pun itu ketika kita scan itu hasilnya adalah batik tulis. Ini kalau dari perspektif proses produksi tentu sangat menguntungkan ya, tetapi intinya tadi sepele sekali Mbak Prima, malam panas harus ada di situ, karena kebetulan saya juga pernah membimbing mahasiswa di Pasca, yaitu dia karirnya menggunakan mesin kelowong itu, dan ketika dicek ya, di scan begitu, semacam di scan gitu, keluarnya ini adalah batik tulis itu. Jadi pengembangan tetap ada ya, karena memang ya kita kan hidup di zaman kekinian ya, kita menarik kekunoan tadi di masa kekinian kan tentu juga harus tetap kita kawal. Kira-kira itu jawabannya Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Hasan dan juga Pak Kardi di Bangun Tapan ini. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman ini, ada hal-hal yang kemudian juga mengikuti perkembangan, tapi di satu sisi ini pakemnya juga tetap ada begitu ya, Pak Suryo tadi menjelaskan. Begitu Pak Kardi dan juga Pak Hasan, saya ke Bu Erwin ini. Bu Erwin bisa menanggapi Bu Gita di Godean dan juga tadi Pak Joni begitu. Monggo silakan Bu Erwin.
2: Tadi kalau nggak salah itu ya, gimana kalangan muda itu biar suka batik, tapi pakai batik yang warna cerah-cerah.
1: Leres,
2: Bu. Karena anak sekarang itu kan lebih suka ke paling hitam putih kayak
1: betul,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Atau denim larinya seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan untuk bagaimana sih edukasi dengan kalangan-kalangan muda, bahkan penggiat atau kalangan muda itu sekarang sudah banyak juga yang sebagai pelaku batik, pembuat ya, pembuat desain batik, pengrajin batik. Ini sekarang dari generasi juga, baik di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, di Gunung Kidul, di Sleman, di kota juga ada. Karena kebetulan kami ada paguyuban ya, namanya P3DIY, paguyuban pengrajin dan pengusaha batik daerah istimewa Yogyakarta. Di situ banyak sekali yang sudah generasi muda. Nah, kita sudah mencoba selalu mengadakan misalnya kayak fashion show di ruang publik. Nah, kita mengenalkan desain-desain yang kalau temanya memang itu untuk kalangan remaja ya, kita kenalkan desain-desain yang memang itu remaja. Jadi memang kita itu harus bisa membaca segmen pasar. Kalau anak remaja sukanya warna yang tidak terlalu terang, tapi tetap bagaimana kita mengenalkan bahwa selain warna hitam putih itu sebenarnya juga bagus, selain warna denim itu dipakai anak remaja juga bagus. Itu kita bikin warna yang soft, banyak ya batik tampil dengan warna-warna soft. Motifnya tetap batik pakem, misalnya motif kawung, motif nite, motif sekar jagat, motif macam-macam itulah. Tapi, untuk yang kekinian kita

0: kita bikin desain di fashion yang lebih menarik untuk lebih casual, lebih keremajaan. Sekarang kan banyak ya anak-anak remaja tampil itu misalnya pakai kulot denim jean gitu, terus pakai kemeja, terus pakai vest batik. Nah, di sini batik hadir bagaimana memulai mengenalkan ke generasi muda bahwa batik itu dipakai di saat santai pun bisa, dan tidak menjadikan anak-anak remaja itu tampil tua juga, karena selama ini pikir, ih pakai batik tua banget kan kayak gitu. Padahal enggak juga anak-anak remaja. Bahkan sekarang memang tiap tahun itu ada ya namanya JFW, Jogja Fashion Week, yang selalu diadakan di JEC. Sudah banyak juga yang hasil desain-desainnya itu benar-benar kekinian. Bahkan misalnya yang sekarang banyak orang berhijab ya Mbak ya, hijab hijab sampai ke hijab yang syar'i lah katakanlah. Kita pun sudah menerobos di situ, bagaimana mendesain fashion batik ini bisa masuk di remaja yang berhijab. Nah, kayak gitu. Jadi ya memang harus harus dimulai bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita promosi, bisa lewat fashion show di ruang publik, bisa lewat di pameran-pameran di mall. Bahkan kita pun pernah mengadakan fashion show on the street, jadi di jalan gitu ya. Di jalan itu kan pengunjungnya dan yang melihat kan umum banget ya, tidak ada undangan khusus tertentu kayak gitu. Nah, itu kan mengenalkan juga bahwa batik itu bisa masuk di kalangan manapun dan bisa dipakai dimanapun. Bahkan kemarin juga ada yang beberapa desainer itu menampilkan di Bali ya, batik itu fashion show-nya di pantai. Artinya itu mengenalkan batik itu juga bisa sebagai busana pantai. Tapi ya tetap kita seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita tetap tidak boleh keluar dari pakemnya, koridornya tentang budaya batik itu tadi. Ya, gitu Mbak.
1: Baik, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Erwin, jadi memang cukup lazim begitu ya Bu ya, sekarang yang berkembang ini. Betul. Warna-warna soft, kemudian juga Betul. Sebenarnya motif-motifnya juga motif-motif yang motif-motif nite, kemudian juga sekar yeah. jaga, tapi memang
0: kan
1: warna-warna
0: itu motif-motif kecil ya.
1: Iya, ya, betul.
0: Tidak terlalu berat lah untuk dipakai.
1: Betul, tapi kemudian juga pengembangannya sampai ke busana yang lebih kekinian, vest begitu ya, yang anak-anak muda sekarang ini banyak memilihnya begitu. Baik, baik. Bu Erwin dan juga Pak Suryo, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, Je. Pak Suryo dan juga Bu Erwin, tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan membawa batik lebih dekat ke ruang publik. Bersama dengan para narasumber kami, Ibu Erwin Yuniati SHMM, owner dari Bahana Batik sekaligus juga Ketua DPC IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul, bersama dengan Bapak Dr. Suryo Triwidodo M.Hum, dosen jurusan kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Pak Suryo dan juga Bu Erwin, ini ada pendengar terakhir yang bergabung melalui 580333. Saya sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Sri di Jalan Wates ini. Monggo Bu Sri.
3: Ibu Simbah Uti Siti dari Bangun Tapa.
2: Oh ngaten, Ibu Simbah Uti Siti dari Bangun Tapa nih. Modulasi suaranya mirip ini Bu Siti. Monggo silakan Bu Siti.
3: Itu.
2: Nji, silakan Bu Siti.
3: Nji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah Uti Siti dari Bangun Tapa. Suaranya agak hilang-hilang ini saya.
2: Lagi serak ya Bu ya. Nji, semoga lekas sembuh ini. Monggo Bu Siti.
3: Matur nuwun. Doanipun nutis kula pinaringan sehat.
2: Amin.
3: Sugeng enjang Bapak Ibu narasumber yang dimuliakan Allah SWT. Ini saya mau matur tanya cerita sedikit. Ibu saya itu kelahiran tahun 1923. Nah, tapi beliaunya itu kalau pakai sekarang saya umurnya 70. Jadi kalau ngagem cinjang atau jari itu namanya yang memberi nama ibu saya atau memang namanya benar seperti ini. Tolong diambil ke jalik sing gringsing. Itu lain hari lagi itu pakai ambilkan yang latar putih. Itu ambilkan yang jarik kawung. Itu yang sidomukti, itu yang truntum seperti itu. Ibu kan agamanya seperti itu setiap harinya. Jadi walaupun dia itu pedagang ayam pada waktu itu, kalau menyembelih ayam Jawa itu langganannya kan cindu-cindu itu ya. Nah itu sampai pakaiannya itu sedemikian rupa sehingga biar tertarik dengan dagangannya. Jadi itu kalau kan ayam Jawa kalau menyembelih itu sehari 100 ekor. Itu melayani cindu-cindu di pasar Kranggan tempo dulu. Nah yang saya tanyakan seperti itu, yang memberi nama-nama yang saya aturkan tadi itu cuma ibu saya atau memang ada nama-nama seperti itu. Juga kalau ada pining setan setan itu kok pakai sidomukti, itu biar gimana sih calon pengantin? Saya mohon jelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bu Siti yang ada di Bangun Tapan. Matur sembah nuwun sangat ini tadi untuk nama-nama dari batik klasik tadi. Siapa sebenarnya yang menamakan? Kemudian juga ketika pening setan begitu ya, kenapa harus menggunakan sidomukti begitu ya untuk bagian dari pening setan tadi? Matur nuwun Bu Siti yang ada di Bangun Tapan, nanti ditanggapi Bu Erwin dan juga Pak Suryo. Ini pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami, ini hanya menyapa saja, ini ada Mbak Sofia Aulia Arta. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, selamat Hari Batik Nasional. Kemudian Mbak Aya juga selamat Hari Batik, dan I am Anaf ini, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat Hari Batik Nasional. Matur sembah nuwun sudah bergabung melalui kanal YouTube kami. Kemudian ada satu WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar ini di kesempatan pagi ini saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Bapak Ibu Narasumber, saya ingin tahu ini bagaimana pendapat Pak Suryo dan Bu Erwin melihat terkait dengan menjamurnya usaha UMKM batik printing ini dengan harga yang murah begitu. Bagaimana dari kacamata Pak Suryo dan juga Bu Erwin melihat hal ini? Matur nuwun, Bu Ima yang ada di Sewon ini. Terima kasih. Bu Erwin bisa menanggapi terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Suryo ini. Monggo Bu Erwin.
4: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti dan Bu Ima nggih tadi. Luar biasa nggih Bu Siti tadi dari turun temurun memang sudah melestarikan dan mencintai batik. Tadi disampaikan kalau ada motif kawo, motif ini suruh mengambilkan batik ini. Nah, motif-motif itu saya pun sejak lahir memang sudah ada itu. Dan saya pun dikenalkan motif itu juga dari eyang saya. Eyang saya turun ke ibu saya. Kebetulan eyang saya itu juga pecinta batik. Bahkan sampai batik-batik yang dimiliki beliau itu sekarang masih tersimpan rapi. Dan sekarang ada beberapa lembar itu diturunkan ke saya dan menjadi saya, jadikan saya koleksi. Cuman saya pajang. Beberapa kali ada tamu itu pasti tertarik ingin membelinya, tapi tidak pernah saya jual. Kalau pengen beli motif ini ya kita bikinkan repronya, karena saya benar-benar menghargai itu karya zaman dulu nggih. Dan itu memang dari yang saya pelajari sampai sekarang ya memang benar Bu, itu motif memang ada motif kawung dan semuanya punya filosofi sendiri-sendiri. Seperti yang tadi, kenapa sih kalau panjing setan itu lamaran nggih, kalau nggak salah lamaran betul. Ya panjing setan itu harus memakai, mungkin nggak harus, mungkin kebanyakan ya memakai sido mukti ya kalau nggak salah tadi nggih, sido mukti. Nah, sido mukti itu kan pemahaman saya dan yang pernah saya pelajari, mungkin dikoreksi nggih kalau salah, itu memang mempunyai makna motif sido mukti itu harapan memperoleh kehidupan yang mulia, kecukupan, kebahagiaan baik lahir dan batin. Nah, mungkin saat panjing setan kenapa memakai itu, harapannya nanti setelah menikah memasuki keluarga baru itu mempunyai harapan kehidupan yang mulia dan kecukupan, harapannya kan seperti itu. Bahkan nanti saat saat nikah sendiri temanten memakai motif ini itu kan juga ada ya, ada juga itu. Dan filosofi itu memang sampai sekarang masih diakui dan mungkin diyakini juga bahwa motif itu kadang bisa membawa keberuntungan juga, walaupun kalau dari sisi itu kita bicara sisi filosofi budaya gitu okay, Mbak, tapi kalau kita bicara sisi bisnis sebenarnya motif apa aja yang penting kita itu inovasi kan gitu, bisa membaca pasar itu tadi okay. Terus kemudian tadi Bu Ima ya dengan menjamurnya
2: batik printing
4: pengusaha-pengusaha printing. Kalau printing itu sebenarnya tidak bisa kita sebut batik. Itu kan motif. Motif ya, tekstil yang bermotif batik. Karena kalau batik itu tetap harus dilalui dengan membubuhkan malam ke sebuah kain, baik itu melalui canting tulis maupun cap kan kayak gitu. Jadi prihatin iya. Ini dari sudut pandang kita sebagai pengrajin batik yang cap dan tulis, karena di DIY ini kan hampir 90% kan pengrajin itu cap dan tulis, tidak ada printing. Printing itu kan justru masuk dari luar, dan menjamurnya di DIY ini adalah pengusaha, jadi bukan pengrajin tapi pengusaha batik ya. Tapi kalau kita melihat sisi industri, sisi bisnis maupun industri, yaitu sah-sah saja mereka membuat motif printing dengan motif batik itu ya sah-sah saja, menjual sah-sah saja. Yang tidak menjadi sah itu di gala printing ini disampaikan bahwa itu juga batik, itu yang tidak sah dan menjadikan prihatin. Dan harganya memang relatif jauh lebih murah ya, jauh banget lah dengan batik tulis apalagi atau dengan cap. Tapi kita sebagai rajin batik dan pelaku usaha juga ya, pengusaha batik, kita pun bagaimana menyikapinya ya, kita harus inovasi. Kita itu punya pasar sendiri. Siapa yang mencintai printing, siapa yang koleksi ataupun suka memakai printing itu pasti ada segmennya sendiri. Dan siapa yang memakai atau mencintai batik tulis klasik juga pasti ada segmennya sendiri. Seperti tadi sempat nggih Pak Joni kalau nggak salah ya, bahwa batik itu ada dua brand di DIY yang masih mempertahankan dan itu pun juga masih bagus, ada yang katakanlah ada segmen pasarnya sendiri gitu. Nah kita pun juga tidak menjadikan pesimis kita untuk maju, justru itu menjadi tantangan bagaimana kita bisa bersaing karena kita punya segmen pasar sendiri dan tentu kita inovasi dan menjaga kualitas. Jangan sampai menjamurnya harga-harga yang lebih murah, kita ikut-ikutan juga lebih murah dan menurunkan kualitas. Karena itu tadi saya sampaikan, inovasi dan kita memang mempunyai pasar sendiri-sendiri. Oke. Gitu Mbak Prima.
2: Baik Bu Erwin. Nah saya ke Pak Suryo ini, bisa menanggapi juga Bu Siti, kemudian juga tadi Bu Ima di Sewon. Monggo Pak Suryo.
5: Baik, terima kasih Mbak Prima. Tadi Bu Siti ya, kalau tidak salah berkaitan dengan
2: kesejarahan nama J.
5: Pola-pola batik klasik. Kalau ditanya siapa penciptanya, kan begitu toh, desainernya siapa sih, yang bikin desain siapa. Jadi begini ya, jadi ini untuk edukasi, memang penamaan motif batik itu kalau kita tanya siapa desainernya itu tidak apa, tidak akan ketemu. Saya pernah meneliti itu Mbak Prima ya. Itu adalah salah satu produk budaya yang sifatnya anonim ya, tidak diketahui namanya ya. Kalaupun itu harus diberi nama, ini konteksnya batik klasik ya, atau batik-batik pedalaman, itu penciptanya adalah raja di mana waktu itu motif itu diciptakan ya. Misalnya ketika masa Sultan Agung ya, itu ada yang namanya motif parang rusak ya, itu diciptakan pada masa Sultan Agung. Sehingga kalau ditanya siapa penciptanya, ya boleh saja kita, ini diciptakan ketika masa Sultan Agung itu saja. Sehingga raja itu diposisikan sebagai penciptanya, atau lebih tepat ya, seniman istana ya untuk membuatnya. Kemudian beliau juga memberikan semacam mengkonsep ya, terus ngasih nama itu ya. Sebetulnya itu jadi bersifat anonim karena orang Jawa itu kan tidak boleh menonjolkan diri gitu. Tidak boleh menonjolkan diri. Kemudian berkaitan dengan fungsi dan makna simbolis ya, itu memang sangat fleksibel. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Erwin ya, batik-batik klasik dengan pola-pola sidomukti, sidoasih, semen, romo, kawung dan sebagainya, itu sifatnya sebetulnya lumayan fleksibel ya. Kalau ritual ya itu bisa saja dipakai di pernikahan, tadi di peningsetan begitu ya. Itu tinggal konteksnya aja yang ya, kalau orang Jawa otak-atik gaduk kan ada ya. Tapi intinya semua pola klasik untuk batik itu konotasinya adalah serba positif, mengandung makna dan harapan yang baik ya. Tapi memang ada misalnya kalau pernikahan itu ya, jangan memakai parang, tidak perang terus, itu juga ada sih gitu ya, sehingga itu juga tidak digunakan. Tetapi fleksibel aja sih kita, kadang-kadang selera dari pemakainya sendiri itu ya yang ikut menentukan mantepnya pakai apa, itu kan akhirnya tidak kesana ya. Nah kemudian untuk Mbak Ilma ya, ya tadi mungkin sudah secara panjang lebar dijelaskan oleh Bu Erwin, ini memang edukasinya begini, itu hanya meminjam motif batik untuk di print ya, atau batik printing. Sebetulnya istilahnya ya, ini sudah kadung anu ya, kadung kuat batik printing gitu ya, padahal batik printing nggak ada, yang ada kan tekstil bermotif batik. Tekstil bermotif batik, jadi tidak ikan batik, nggak ada lilin atau malam di situ sama sekali. Ya, cuman karena ini kita temanya membawa ke ruang publik, nah memang ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima ya, bahwa ya tidak bisa kita melarang batik printing, dilarang itu kan juga nggak bisa, itu kan berkaitan dengan mata pencaharian orang banyak ya. Cuman kita perlu mengedukasinya, dan kalau tidak salah itu memang produk-produk batik asli yang disebut batik itu kan sudah ada labelnya ya. Kalau misalnya untuk batik full tulis itu dengan label kertasnya emas warnanya, kalau untuk campuran tulis dan cap itu silver. Kemudian untuk batik cap saja itu putih kalau tidak salah, seperti itu. Nah, itu sebagai penanda saja. Kira-kira itu Mbak Prima.
2: Baik. Baik, begitu Bu Ima dan juga tadi Bu Siti yang ada di Bangun Tapan. Ini luar biasa penikmat dialog kita di kesempatan kali ini yang bergabung melalui YouTube ini. Ada Kala, kemudian juga Afkin, Ayla Kotrunada, ini bahkan Amara Senduk dan Tengku Siti ini. Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber, selamat hari batik, salam dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada Fensa Ayu, Naila Fadila, Floka dan juga Ahmad Fauzi ini. Selamat pagi, salam hangat dari Jogja, selamat hari batik nasional, cintai batik dan lestarikan batik. Luar biasa ini, pasti dari kalangan teman-teman generasi muda yang bergabung melalui kanal YouTube kami di kesempatan pagi hari ini. Pak Suryo, Bu Erwin, terima kasih sekali mewarnai dialog kita di kesempatan kali ini di hari yang spesial, Hari Batik Nasional di 2026 kali ini. Dan kita harapkan ke depannya ini batik semakin mendunia begitu, karena kita tahu ini juga Jogja adalah kota batik dunia, Mekaten. Terima kasih sekali Pak Suryo dan juga Bu Erwin. Sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu Pak Suryo dan juga Bu Erwin.
4: Sehat, terima.
2: Matur sembah nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa di hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, untuk melangkah ke depan, salah satu caranya adalah peliharalah impian Anda. Dan jika Anda ingin memelihara impian Anda itu, mungkin saya bisa berbagi. Cobalah jawab 3 pertanyaan saya berikut ini. Yang pertama, coba sebutkan siapa saja teman Anda. Saya yakin Anda memiliki teman yang banyak. Bahkan di situs pertemanan sosial, Anda juga punya teman yang banyak. Tetapi apakah teman yang Anda miliki itu hanya sekedar teman atau memang teman yang berkualitas yang Anda bisa belajar dan mendapat inspirasi darinya? Ambil contoh. Ketika Anda mengetahui ada seorang presenter yang terkenal di salah satu acara talk show di televisi, katakan saja namanya Pak Andi. Maka ketika Anda ingin menambahkannya sebagai teman di situs pertemanan sosial Anda, Anda juga akan memberikan pesan yang kira-kira bunyinya bisa seperti ini. Selamat malam Pak Andi. Perkenalkan, saya Adi. Saya sangat suka sekali dengan acara yang Bapak pandu di TV. Saya sangat mendapat inspirasi dari acara itu. So, dikira aja Bapak mengkonfirm saya sebagai teman, agar saya bisa mendapat motivasi dari orang-orang hebat seperti Bapak. Salam dari saya, Adi. Ketika Anda mengetahui bahwa Pak Andi tadi mengkonfirm permintaan Anda, dengan rasa senang Anda pun kembali menuliskan pesan. Pak Andi, terima kasih sekali Pak sudah menambahkan saya sebagai teman Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitas. Salam saya, Adi. Pendengar, coba kita bandingkan ketika ada seseorang yang sebaya atau mungkin usianya lebih rendah dibanding kita, meng-add kita sebagai teman dan kemudian berkata, "Mas, Mbak, add ya." Maka Anda akan menjawabnya, "Oke." Dan ketika seorang itu pun kembali menulis pesan, "Makasih ya mas, makasih ya mbak," dan Anda pun menjawabnya, "It's okay bro." Contoh kedua pesan tersebut memberikan kita kesimpulan bahwa ketika berhadapan dengan orang yang berkualitas, maka nilai diri kita terlihat berbeda. Itulah faktanya. Dengar pertanyaan yang kedua. Sebutkan film apa yang sering Anda tonton. Mungkin banyak orang menonton film, bahkan sinetron. Apakah Anda mendapatkan manfaat atau inspirasi dari yang Anda tonton itu? Kalau belum, maka pilihlah film yang berkualitas dari ceritanya, karena itu bisa memberi Anda motivasi untuk selalu survive. Yang ketiga adalah buku atau majalah apa saja yang Anda baca. Terkadang orang menilai diri kita bisa terlihat dari buku, koran, majalah yang kita baca setiap harinya. Banyak buku, koran, majalah bercerita tentang biografi, kejadian, dan informasi yang inspiratif yang bisa kita peroleh. Mengapa kita membiarkannya? Maka carilah, pinjamlah, mungkin belilah. Karena itu bisa memberikan kita pengetahuan, semangat, pengingat untuk selalu mengarahkan kita melangkah ke depan. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial sebuah unggahan berbahasa Inggris yang mengklaim bahwa event 201 adalah bukti bahwa pandemi COVID-19 telah direncanakan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari platform politfact.com, event 201 yang diadakan pada 18 Oktober 2019 adalah simulasi pandemi fiksi dan juga berkaitan dengan kesiapan dunia menghadapi pandemi. Dalam acara tersebut, para pemimpin bisnis, pemerintah dan juga kesehatan masyarakat mengambil peran serta ditugaskan untuk membuat respon kebijakan terhadap simulasi tersebut. Pusat Keamanan Kesehatan George Hopkins menjelaskan latihan ini berfungsi untuk menyoroti kesiapsiagaan dan juga tantangan respon yang mungkin akan muncul dalam pandemi yang sangat parah. Namun bukan untuk memprediksi apalagi merencanakan pandemi COVID-19 sebagai yang dituduhkan.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
4: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat, kan?
3: Iya, menurutku transparansi itu penting, biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
4: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman, kan?
5: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.

0: Halo RRI.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kembali hadir di Halo RRI pagi kali ini. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Pagi kali ini pendengar, memang 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik, dan juga tentu menjadikan salah satu poin penting ya, dalam kita sebagai warga masyarakat Yogyakarta bersemangat dan juga tentu turut melestarikan batik. Nah, pendengar, Anda bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang memang sifatnya mengkritik atau memberikan saran atau memberikan berbagai macam arahan ya, agar fasilitas publik semisal ataupun berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, pelayanan publik dan lain sebagainya di Halo RRI bagi kali ini bersama Rifa Hanafi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, adukan berbagai macam permasalahan di Halo RRI pagi kali ini, dan kami tunggu di 580333 ataupun 0811271111. Pendengar dimanapun Anda berada, memang berbagai macam persoalan seperti jalan yang rusak, berlubang dan lain sebagainya, ini juga bisa Anda sampaikan ke kami. Kami nanti akan teruskan ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diberikan solusi, ditindaklanjuti, dan juga tentu berbagai macam keluhan yang kemarin juga sudah Anda sampaikan di Halo RRI sudah ditindaklanjuti juga oleh Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut untuk kepentingan bersama, kemajuan lingkungan dan juga kemajuan Yogyakarta. Dan tentu mendengar Yogyakarta sebagai kota pariwisata, batik tadi juga menjadikan salah satu ciri khas ya, ketika kita berpergian ke tempat-tempat ikonik di kota Yogyakarta seperti Pasar Beringharjo ataupun Jalan Malioboro dan lain sebagainya. Ketika Anda berkunjung ke sana di Jalan Malioboro atau di Pasar Beringharjo, pendengar, tentu hal-hal yang bisa Anda lakukan adalah memberikan informasi apakah di sekeliling sana istilahnya tempatnya sudah bersih ataupun sampah-sampah yang ada ini juga tetap dibuang pada tempatnya. Apalagi area Jalan Malioboro ini juga diberlakukan peraturan untuk rokok dan juga bebas merokok ya, untuk larangan bebas merokok namun di tempat-tempat tertentu yang disediakan. Untuk di area Jalan Malioboro sendiri ini memang dilarang untuk merokok karena akan menjadikan salah satu kenyamanan dari pengunjung yang sudah datang di kawasan untuk berbelanja, berwisata, ini bisa terganggu dan juga mencemari lingkungan. Apalagi sampah-sampah dan lain sebagainya ini harus dibuang ke tempat sampah sesuai peruntukannya. Jalan-jalan pendengar di area Yogyakarta juga memang menjadikan salah satu hal yang memang harus dilakukan laporan kalau ada jalan-jalan yang rusak ataupun mengganggu dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya, karena memang jalan yang berlubang ini bisa membahayakan keselamatan baik lingkungan dan juga sekeliling kita. Pendekat di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, kami tunggu untuk Anda bergabung di line telepon 580333 0811271111. Hari Batik Nasional ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Hari Batik ini kan salah satu kebanggaan kita, dan juga memang batik sendiri sudah diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan asli Indonesia, yang memang ini menjadi salah satu ciri khas bahwa batik yang memang memiliki corak dan berbagai jenis dan juga tentu menjadikan salah satu kebanggaan untuk Indonesia. Nah, tentu mendengar dimanapun Anda berada, hal tersebut seperti di area Kulon Progo ya, mengeluarkan surat edaran terkait pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026, berarti sebulan penuh ya. Kebijakan ini diberikan terkait dengan peringatan Hari Batik Dunia, dan juga DIY sebagai Kota Batik Dunia, Sekretaris Daerah Seda Kulon Progo Triyono menjelaskan seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meskipun demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu. Ini memang yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri, seperti Kamis Pon atau berbagai macam hari lainnya. Dalam Hari Batik ini banyak muncul harapan dari berbagai macam produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang ini juga handang melihat ada potensi batik yang masuk, karena ia meminta tidak ada batik selain batik tulis, cap atau batik kombinasi, batik kontemporer untuk dikenakan. Nah, batik printing tidak diperkenankan karena menjadikan salah satu hal yang kurang tepat. Nah, pendengar Prosata dari Yogyakarta, kami tunggu terkait dengan berbagai macam informasi dan juga hal-hal yang memang Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI, Prosatu RRI Yogyakarta.
0: Halo RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
7: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
8: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI, Anda masih kami berikan kesempatan untuk bergabung bersama kami di 580333 ataupun 0812711911 untuk menyampaikan berbagai macam permasalahan ataupun pelayanan publik, fasilitas publik ataupun hal-hal yang membahayakan dan juga mengganggu ketentraman masyarakat. Bisa kami tunggu di line telepon atau WA kami, karena nanti kami juga akan sampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan follow up dan juga dari beberapa kasus yang sudah disampaikan di Halo RRI kali ini, dan banyak yang sudah diselesaikan dan sudah ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah bergabung di 0811 2711911 pagi kali ini. Halo RRI, izin menyampaikan aduan terkait jalan yang ditambal tidak rata dan juga membuat bagian sekitarnya bergelombang. Mohon untuk selalu hati-hati. Lokasi di Jalan Dirgantara 3 Ngentak Catur Tunggal Sleman. Terima kasih. Nah, ini dikirimkan juga foto dan juga berbagai macam data pendukungnya terkait dengan hal tersebut. Nanti kita akan sampaikan, kita akan follow up ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, memang terkait dengan Hari Batik juga, ini memang pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memperkuat kapasitas perajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, Yogyakarta sendiri diketahui sebagai kota pariwisata, kota pelajar, dan juga kota dengan berbagai macam keindahan pariwisatanya. Nah, penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Nah, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana, ingin juga meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini. Nah, selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai macam pelatihan, Dinas Pariwisata DIY juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini juga untuk menyikapi maraknya produksi produk tekstil printing berlabel batik, dan juga selain itu memberikan pembekalan pelatihan teknis terkait dengan berbagai macam kesiapan untuk mengusung batik di Yogyakarta ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini lembaga konsumen Jogja ya, Pak?
1: Ini dengan RRI, Halo RRI, program pagi kali ini.
2: Pak? Iya. Bukan lembaga konsumen. Kok ini kok nomornya lembaga konsumen Jogja?
1: Oh, bukan, bukan. Bukan ya. Maaf. Terima kasih. Pendengar masih kami tunggu untuk bergabung di Halo RRI pagi kali ini, dan boleh sampaikan, nah, ini memang terkait dengan permasalahan batik. Batik ini kan terbagi menjadi dua kategori. Batik yang memang benar-benar batik kerajinan tangan, ada batik yang memang produksi pabrik, yang mana ini disebut dengan printing. Nah, printing ini kan menjadikan salah satu raksasa juga yang menekan batik tulis dengan

0: produksi tangan ini menjadikan salah satu apa ya kompetitor yang memang bisa menjatuhkan nih, karena memang dari desain yang sama, dari corak dan lain sebagainya yang sama, kemudian ongkos produksi yang murah, minim dan bisa ditekan, ini kan menjadikan salah satu perbandingan harga tersendiri ya bagi konsumen batik. Namun untuk warga masyarakat yang sudah tahu jenis batik, ada printing dan batik asli ini kan, mereka juga tahu bagaimana proses produksinya, bagaimana kualitasnya dan lain sebagainya. Kalau dipakai rasanya beda pasti, karena kalau batik tulis, cap kombinasi atau batik kontemporer ini sendiri kan apa ya istilahnya, mereka limited edition karena tidak bisa sama coraknya. Nah ini pendengar Halo RRI, pagi kali ini tentu menjadikan salah satu poin penting ya, ketika raksasa batik printing dari pabrik ini bisa menjadikan momok tersendiri. Nah boleh bergabung bersama Rifah Nafi di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah ada yang bergabung di kesempatan pagi kali ini, coba kita sapa di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi.
0: Ji, dengan siapa di mana?
1: Pak Joni, Mas.
0: Oh, sehat Pak Joni kabarnya?
1: Ji, sehat. Ji. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini hari ini Hanafi sendiri, Pak. Tidak ditemani Pak Agus dan yang lainnya.
1: Iya.
0: Pak Joni, mungkin bisa diberikan penjelasan atau pengarahan atau gagasan bahwa hari ini juga hari batik, yang mana batik ini kan ada yang asli, ada batik pabrikan dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih Pak Joni?
1: Baik, sesuai literasi saya ya, batik itu kan sangat dihargai ya. Artinya mendapatkan penghargaan luar biasa dari UNESCO.
0: Betul.
1: Karena mendapatkan predikat warisan budaya tak benda. Cuman betul Mas Anafi, orang-orang Eropa Amerika itu dia berkagum-kagum batik tulis, bukan printing ya. Karena tulis itu di samping cukup artistik, unik ya, dan mengandung nilai-nilai filosofi yang luar biasa. Disitulah UNESCO menghargai. Nah, lantas muncul, betul Mas Hanafi bilang, dihantuin kompetisi yang kurang sehat dari printing ya. Nah, printing ini saya juga khawatirnya apa, orang-orang Eropa, Amerika, dia beli batik printing ternyata kualitasnya tidak bagus, sebulan dua bulan sudah luntur. Ini kan menjatuhkan nama batik kita. Nah, harapan saya kayak Disperindak itu harus kasih warning dan selalu evaluasinya. Sejauh mana kualitas mereka, kalau batik-batik mereka mau diekspor keluar. Dengan kualitas menjatuhkan batik kita yang sudah punya nama besar itu. Jadi begitu pada anjuran pemerintah ASN itu wajib pakai batik, itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu. Nah akhirnya muncul Mas Anadi, toko-toko membuat printing, ya betul, pakai printing-printing yang, mohon maaf ya, bukannya saya memojokkan atau tidak menghargai kemampuan kalangan menengah bawah untuk bisa membeli batik itu. Cuman kualitas si batik printing ini betul-betul sebulan sudah luntur, dua bulan luntur, mereka hanya memakai sekejap saja kan gitu. Nah harapan saya seperti itu ya Mas Nari.
0: Baik.
1: Jadi Disperindak itu bisa mengevaluasi batik-batik yang diekspor, terutama yang printing ini, harus betul-betul menjaga kualitas Mas.
0: Betul.
1: Agar tidak menjatuhkan nama besar batik kita yang tulis tadi atau cap ya.
0: Iya, benar sekali
1: ini
0: Pak.
1: Ini yang paling dihargai mereka-mereka. Karena batik kita Mas itu kalau di daratan Amerika, Eropa dan sebagainya, itu ibarat orang-orang kita yang tergila-gila dengan merek branded, sampai pakaian bekas dari luar masuk jadi rebutan. Karena brandednya gitu loh. Kalau ada celana yang udah gak karu-karuan, yang dibeli juga karena wah merasa sudah puas kalau memakai merek-merek branded mereka, kan begitu. Demikian juga mereka melihat batik kita cukup branded, artinya diagung-agungkan. Nah ini yang harus kita jaga, Mas Sanofi. Keberlangsungan kelestarian batik kita harus betul dijaga agar tidak mencederai budaya batik kita yang luar biasa ini.
0: Betul, Pak Joni.
1: Cara saya itu, Mas Sanofi.
0: Pak Joni. Nah, ini kan memang di Yogyakarta sendiri adalah banyak sekali pengrajin batik, yang mana proses pengerjaan batik ini kan tidak mudah, dari pola, dari pewarnaan dan lain sebagainya. Nah, proses ini kan yang menjadikan batik ini nilainya sangat mahal, berbagai betul macam filosofi dan lain sebagainya. Nah, betul, ini untuk menjaga para pengrajin sendiri agar juga bisa survive, ini bagaimana sih Pak Joni?
1: Karena dari generasi ya, Mas Alwi. Dari para pendahulu dulu yang membuat batik-batik tulis ya, batik tulis, batik cap dan sebagainya. Nah ini makanya pemerintah harus hadir dalam hal ini. Mungkin dibantulah, artinya mungkin bisa lewat operasi batik atau apa. Artinya menjaga supaya batik tulis, batik cap ini tetap eksis. Mungkin faktor pemodalan, pemerintah harus hadir, kualitas tadi juga hadir. Jadi sudah tidak usah kita silo dengan printing. Jadi tetap pemerintah fokus terus melestarikan saudara-saudara kita yang pembatik-pembatik tradisional ini supaya tetap eksis, Mas Anabi. Jadi jangan pemerintah tetap harus hadir. Jadi jangan mereka terus dilepas untuk memproduksi sendiri dengan mungkin ya maaf dengan modal semampunya, kasihan Mas Anabi. Jadi kalau kita memang melestarikan batik, pemerintah harus hadir, memperkuat permodalan, juga tetap mengawasi kualitas kuantitas tadi.
0: Ya.
1: Itu Mas Nabi.
0: Baik. Terima kasih Pak Joni atensinya pagi kali ini. Selalu diberikan kesehatan ya Pak Joni.
1: Terima kasih Mas Nabi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, Pak Joni dari Yogyakarta sudah bergabung pagi kali ini di Halo RRI. Nah, 580333 masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ada yang bergabung via

0: telah terjadi kerusakan jalan Kewongan Kidul nomor 24B. Nah, Kewongan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengendara dan juga pejalan kaki karena jalan berlubang, dan bagi pejalan kaki mengakibatkan ketidakseimbangan saat jalan sehingga terjadinya masalah pada engkel kaki. Nah, disampaikan dengan GPS dan juga bukti foto. Baik pendengar, masih kami temani di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang yang membangun rasa percaya diri anak. Engklek yang mencerminkan usaha manusia untuk mencapai kuasa. Atau Hompimpa yang

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mandi ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Peringkat Persatuan RRI Yogyakarta masih kami temani di Halo RRI dan juga masih banyak yang bergabung di WA Pro 1. Halo RRI, selamat pagi. Saya Aida ingin menyampaikan pengaduan terkait dengan gundukan jalan yang terlalu tinggi dan juga sudah cukup rusak sehingga mengganggu aktivitas warga yang lewat. Berlokasi di Jalan Kampung Site Sewu nomor 24 sampai 320 RT 5 RW 1 Soroso Meduren. Dan juga ada Halo RRI, selamat pagi. Saya Naila ingin menyampaikan aduan terkait dengan jalan rusak juga pertigaan. Kondisi tersebut cukup mengganggu pengendara terutama saat akan berbelok atau melintas dan di pertigaan tersebut.

dari arah utara ke selatan. Dan juga berikut alamat GPS-nya dan foto terkait. Halo RRI, saya Angkasa ingin menyampaikan aduan mengenai kerusakan jalan di depan sekolah dasar negeri Jurung Bangun Harjo Sewon. Kerusakan ini cukup mengganggu pengguna jalan dan juga membahayakan anak-anak sekolah karena di diameter lubang yang cukup

0: pengaduan terkait kondisi jalan gang yang sudah rusak dan tidak rata, dan juga ada bagian jalan yang meninggi seperti undakan sehingga cukup mengganggu dan juga membahayakan pengguna jalan terutama pengendara motor. Ada foto dan juga GPS-nya. Terima kasih yang sudah bergabung di Halo RRI pagi kali ini. Kami akan sampaikan aduan Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta dan bersama Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar Jogja siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Agatha Erna dan Dina Febrina untuk menghadirkan acara menarik lainnya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
1: Halo RRI.

Ketemu lagi di Sabtu siang kali ini pendengar. Saya Agatha Erna, di belakang sana ada Dina Febrina ya. Tentu nanti juga akan bersama Anda. Baik, di Jumat siang kali ini, ternyata masih hari Jumat ya. Di Jumat siang kali ini, tentu saja kita nanti akan bersama dalam program acara Dialog Indonesia Sehat. Karena katanya sehat itu adalah modal utama, modal terutama dalam beraktivitas. Apa toh tema besarnya, siapa narasumbernya, pokoknya tetap bersama kami. Yang mau bergabung monggo saja di Jumat siang kali ini, bisa di sambungan telepon 0274-580-333 atau WhatsApp kita, pesan singkat boleh, WA telepon boleh juga ke 0811-2711-911.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, pendengar, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, segera saja kita akan bergabung dalam Dialog Indonesia Sehat.

0: Ya, mendengar selalu saja kalau kita bicara mengenai mempertahankan kesehatan itu, salah satu diantaranya adalah kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Lantas gaya hidup sehat seperti apa ya yang bisa kita terapkan untuk mencegah TBC? Nah, maka di siang hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Brilian Wulansari dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Brilian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, ini saya benarnya dokternya Dr. Brilian ya? Atau
1: iya.
0: Dr. Wulan?
1: Betul, Brilian Wulansari.
0: Brilian ya?
1: Iya.
0: Baik, Dr. Brilian, nanti di sela-sela perbincangan kita siang hari ini, kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo saja silahkan di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Wah, ini dok, sesuai dengan temanya, gaya hidup sehat itu bisa mencegah TBC ya dokter ya. Mungkin di awal bisa juga disampaikan dahulu, yang namanya TBC itu sebenarnya yang seperti apa, lantas hubungannya dengan gaya hidup sehat itu seperti apa, toh dokter?
1: Oke.
0: Monggo dokter.
1: Baik. Jadi kalau TBC itu sepertinya sudah ini ya, infeksi bakteri yang selalu menjadi perhatian serius bagi Indonesia, terutama bagi pemerintah. Memang ini sebenarnya sudah ini yang menjadi program khusus jadi untuk pemberantasan TBC. Karena di dunia aja ini prevalensi TBC itu Indonesia menduduki masih peringkat yang kedua. Jadi angka kematiannya karena TBC itu masih tinggi. Nomor satu itu diduduki oleh negara India. Nah, itu karena masih ini ya, masih banyaknya kurang pahaman dari masyarakat itu sendiri bagaimana cara kita untuk menjaga supaya kita tidak terinfeksi oleh TBC.
0: Iya. Jadi akarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga supaya tidak terinfeksi oleh TBC ya. Artinya
1: ya,
0: menerapkan gaya hidup sehat tadi.
1: Iya. Jadi kalau untuk menjaga gaya hidup sehat itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri bagaimana untuk menjaga, yaitu dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Karena namanya TBC itu dia kalau sudah terpapar dan terinfeksi pada tubuh yang imunnya rendah, maka TBC itu bisa menginfeksi, menyebabkan berbagai macam keluhan ya, batuk lama, demam, keringat dingin, penurunan berat badan, sehingga kita harus melakukan pengobatan jangka panjang. Jadi penting sekali ya kita menjaga imun kita supaya TBC itu tidak berkembang menjadi lebih parah.
0: Nah, gaya hidup sehat apa toh, atau kebiasaan hidup seperti apa toh yang harus kita bangun dok?
1: Untuk diri sendiri kita bisa dengan yang paling ini ya, paling sering ya dipaparkan itu ya, dari pola makan juga, pola makanan, menjaga daya tubuh dengan konsumsi makanan tinggi serat, buah, sayur, aktivitas fisik itu juga mempengaruhi ya daya tubuh kita supaya kita tidak mudah terpapar dan infeksi itu tidak mudah terinfeksi menjadi berat pada tubuh. Terus dari lingkungan supaya dari TBC itu kan penularannya lewat airborne ya, lewat udara. Jadi ketika ruangan yang kita tempatin itu gelap, terus sirkulasinya juga tidak lancar, misalnya kita dalam satu ruangan dengan penderita TB, itu mudah sekali ya menginfeksi saluran pernafasan. Itu yang paling mudah ya kita lakukan. Selain itu misalnya etika batuk bersihnya, kita misalnya orang dengan batuk ya kita sarankan menggunakan masker ya, karena penularannya itu cenderung mengenai saluran pernafasan, jadi dropletnya itu bisa menularkan ke orang lain.
0: Iya. Nah dokter, yang terpapar itu apakah juga akan selalu jatuh sakit dan terkena TBC, atau mungkin dengan ya mungkin kayak hidup sehat, imunnya tinggi, bisa jadi terhindarkan begitu dokter?
1: Iya, jadi dengan kondisi namanya TBC itu ada dua tipe ya, tipe laten dan tipe yang aktif. Jadi namanya tipe laten itu, misal kita tidak tahu ya tubuh kita itu sebenarnya terpapar atau tidak, karena kadang ada orang yang tidak bergejala. Jadi kalau misalnya orang itu memang menghirup bakteri TBC itu sendiri dan memang bakterinya itu tidak menginfeksi, dia hanya bakterinya itu hanya berdiam saja di paru-paru, jadi tanpa menimbulkan gejala. Itu karena imunnya lebih kuat. Jadi bakterinya tidak menimbulkan gejala yang serius. Tapi ketika sudah menjadi TBC yang aktif, pasien biasanya pada kondisi yang rentan ya, misalnya pada kondisi HIV, DM, terus gizi kurang, itu mudah sekali. Jadi infeksinya menjadi infeksi yang serius.
0: Gitu, iya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kan dokter mengatakan juga kalau yang tipe laten itu nggak kelihatan ya.
1: Iya.
0: Nah, kadang-kadang kalau kita nggak merasa sakit itu kan kita nggak tahu dokter.
1: Iya.
0: Nggak mau ke dokter, nggak mau ke layanan kesehatan, terus harus bagaimana ini dokter? Padahal sebenarnya terkena begitu.
1: Iya, mungkin soalnya ini ya, mungkin harus di, kalau lebih mudahnya ya kita screening kesehatan. Sekarang kan sudah banyak ya namanya cek kaki atau cek kesehatan gratis dari pemerintah. Itu mudah sekali diakses di vaskes pertama. Nanti bisa pemeriksaan yang paling utama, yang paling mudah itu sebenarnya misalnya foto ronsen ya, screening, di screening foto ronsen kayak gitu. Itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya yang namanya tipe laten yang tidak ada gejala ya, kita ini ya tinggal nopo menjaga daya tubuh supaya tidak semakin menurun aja. Gitu. Diharapkan tidak menginfeksi serius ya bakteri.
0: Iya. Artinya screening itu memang butuh ya dok ya?
1: Iya betul.
0: Meskipun kita kayaknya kondisi badan kita tetap baik-baik saja.
1: Iya.
0: Nah, ini masuk dalam poin gaya hidup sehat juga tidak dok? Screening
1: ya,
0: secara teratur.
1: Screening itu sebenarnya bisa dilakukan semua orang. Jadi namanya screening, biasanya kalau di rumah sakit pun atau di vaskes pertama pasti kan tenaga medis akan menanyakan keluhannya apa. Itu juga sudah termasuk screening ya. Apakah ada keluhan batuk, demam yang berkepanjangan, berat badan turun dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk screening sebenarnya.
0: Iya, lantas tadi dokter juga menyampaikan lingkungan. Nah, gaya hidup sehat ini melihat juga dari lingkungannya juga. Dokter, bagaimana kalau seandainya ini ya, kita nggak minta ya, salah satu anggota keluarga atau orang yang satu atap dengan kita itu terkena TBC. Apa yang bisa kita lakukan supaya tidak tertular?
1: Jadi misalnya itu sudah ada kontak erat dengan anggota keluarga yang sudah misalnya sudah positif ya atau suspek TBC. Yang pertama itu kalau dari keluarga itu seharusnya memang lebih ke ini ya, support. Karena kenapa di Indonesia itu TBC kan masih dianggap seperti hal yang mungkin stigma negatif ya. Tapi padahal itu hal seperti itu sebenarnya masih bisa dikelola bersama. Jadi selain nanti pasien itu mendapatkan pengobatan di vaskes, keluarga juga sebenarnya perannya penting. Jadi untuk support pengobatan, karena misalnya nanti pengobatannya kan waktunya lebih lama ya, bisa 6 bulan, itu ada 2 fase, 2 bulan fase intensif dan 4 bulan fase lanjutan. Jadi pengobatannya memang ya beberapa orang merasa jenuh, bosan, tapi dengan dukungan teman keluarga, insya Allah nanti pasien itu lebih ini ya, lebih siap, karena TBC itu bisa disembuhkan.
0: Iya. Tapi artinya pengobatannya lama ya, karena tadi ada beberapa fase dokter.
1: Ada 2 fase.
0: Dokter, sebenarnya tanda awal TBC yang mungkin sering kita anggap sepele itu apa dok?
1: Kalau tanda awal TBC sebenarnya kalau misalnya pertama kita harus tahu dulu ya, kita ada kontak erat atau enggak. Misalnya kita mungkin satu rumah dengan orang yang TBC atau enggak, atau di lingkungan tempat kerja kita. Itu kalau misalnya dari situ sudah kita satu kontak erat dengan suspek TBC, ya kita juga harus di ini juga, harus di screening juga. Selain itu kalau dari gejala fisik atau klinisnya ya memang lebih ke batuk ya. Kalau batuk kadang ada yang berdarah, ada yang tidak. Jadi batuk lama bisa sampai 2 minggu. Terus penurunan berat badan, nafsu makan turun. Terus juga ada ditemukan ini keringat pada malam hari. Itu yang tanda-tanda yang umum pada penderita TBC.
0: Iya. Jadi memang selain batuk lama, tadi ada gejala lainnya ya. Nah,
1: Iya.
0: untuk membedakan batuk, kadang-kadang kita batuk biasa pun tuh kan lama ya dokter ya. Orang mari-mari gitu ya. Nah, terus ketemplean wato, suwi, marine gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini untuk membedakan batuk lama karena TBC dan batuk lama karena virus atau bakteri lain, apa dokter ya?
1: Sebenarnya untuk memastikan positif tidaknya TBC itu ada namanya TCM ya, pemeriksaan dahak. Jadi itu yang untuk menegakkan diagnosisnya itu sendiri. Jadi kalau di vaskes itu atau di rumah sakit, tes TCM atau tes cepat molekular dan ronsen itu untuk memastikan itu TBC atau bukan. Tapi kalau untuk karena virus itu beda ya. Kalau virus kan dia karena virus. Kalau TBC ini kan karena bakteri. Jadi dari ininya pengobatannya sudah berbeda. Jadi untuk memastikannya itu tadi dengan TCM dan ronsen torak,
0: Dan
1: ronsen
0: ronsen torak.
1: paru-paru.
0: Oh, harus dua langkah ya, beberapa langkah.
1: Iya.
0: Iya. Baik, dokter pendengar monggo saja yang mau bertanya, bergabung boleh saja di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, telepon boleh ke 0811-2711-911, 0811-2711-911. Sambil menunggu pendengar yang mungkin akan bergabung, dokter.
1: Iya.
0: Ini tadi kan ada tipe laten, ada juga tipe aktif. Nah,
1: Iya.
0: nanti kalau akhirnya ketahuan yang laten tadi, apakah pengobatannya juga sama atau bagaimana? Berbeda atau tidak nih?
1: Iya, jadi itu ada tipe laten, itu ada namanya TPT ya, terapi pencegahan TB. Itu nanti ada sendiri. Jadi itu diberikan nanti kalau misalnya itu memang sudah dipastikan ya suspek ya, kalau itu kan masih suspek itu, dan bisa diberikan namanya terapi pencegahan TBC. Itu ada obat, tapi pengobatannya tidak tidak sama ya sama yang sudah dikatakan positif. Jadi kalau yang laten itu ya itu tergantung nanti juga, kita semua kan yang dilihat juga dari klinisnya ya, klinisnya terus dari berdasarkan pemeriksaan misalnya mantok tes itu juga ada. Jadi itu untuk melihat apa namanya apakah dia ada disuntikkan di namanya tuberkulin di kulit, itu nanti dinilai. Dan di ronsen, kalau misalnya nanti memang membutuhkan TPT itu, terapi pencegahan TBC, nanti kita edukasi dan kita berikan pada pasien.
0: Iya. Wah, ini saya jadi takut juga ya, karena ternyata ada tipe laten ya. Pendengar
1: Iya.
0: mungkin jadi khawatir juga tuh, dokter. Padahal
1: Iya.
0: kita kan sering beraktivitas di tempat umum, dokter. Di
1: Iya,
0: fasilitas
1: betul.
0: umum, mungkin transportasi umum atau tempat-tempat terbuka lainnya. Nah, apakah tadi kan berkaitan dengan gaya hidup sehat, banyak yang menyarankan pakailah masker begitu ketika
1: Iya.
0: kita berada di tempat umum. Apakah masker itu bisa juga nih untuk ya paling tidak melindungi, benar-benar melindungi, dan apa atau mementalkan virus TBC kalau di tempat umum ada yang kena TBC begitu?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau untuk TBC itu sendiri kan itu yang bisa kita cegah pertama memang sebenarnya itu masker ya, karena penularannya kan lewat saluran nafas. Jadi kalau misalnya mau pakai sarung tangan, pakai hazmat itu nggak ngaruh karena yang diserang saluran nafas. Jadi masker itu sebenarnya sudah cukup melindungi ya kita di kondisi sehari-hari. Karena misalnya kita menghirup udara langsung misalnya dari ruangan yang pengap atau sirkulasinya kurang baik, nah itu kita kan tidak tahu ya. Jadi masker itu sudah cukup ini ya, standar ya. Apalagi kalau misalnya untuk sehari-hari misalnya batuk ya kita pakai masker kayak gitu untuk mencegah dan untuk melindungi kita.
0: Iya, sebenarnya pasien TBC itu boleh diperbolehkan beraktivitas di tempat umum itu setelah jangka waktu berapa lama toh, dokter?
1: Jadi kalau TBC itu sebenarnya kan nanti dipastikan dulu ya, dia udah berapa lama, apakah misalnya dia udah positif, sudah dikatakan positif TBC. Kalau memang sudah dikatakan positif kan memang harus pengobatan dulu yang fase intensif 2 bulan. Nah, nanti juga dilihat kondisi klinisnya, klinisnya ada tanda-tanda ini enggak, misalnya batuk batuk yang apa namanya, batuk sering, terus kondisinya lemes atau enggak. Tapi kalau misalnya memang kondisinya baik, itu memang nanti fase intensif dia masih bisa ini ya, untuk setelah fase intensif itu. Tapi kalau misalnya kondisinya memang ngedrop, itu kita sarankan untuk ini dulu, isolasi dulu.
0: Iya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ini ada pendengar yang mau bergabung. Bolehkah?
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
2: Pagi menjelang siang, Mbak.
0: Wah, siang tapi semangatnya pagi ya, Pak Joni.
2: Iya, harus semangat pagi.
0: Oh, semangat pagi. Baik, semangat dengan semangat pagi. Pagi, Pak Joni, apa yang ingin ditanyakan?
2: Mengadopsi, Mbak. Ya, ini kan selalu semangat pagi.
0: Nah, iya, nanti ada lho, Pak. Monggo, Pak Joni.
2: Pagi, Dok. Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Sehat Indonesia.
0: Iya.
1: Iya.
2: Dok, saya boleh membangkang ya. Tidak setuju ya kalau dokter mengatakan TBC karena lifestyle ya. Indonesia ini peringkat kedua loh penyandang penyakit TBC di dunia. Ya, TBC ini jujur dok saya katakan ini penyakitnya orang miskin ini. Kenapa kalangan strata desil 10, 9 tidak pernah ada yang TBC. Nah, itu jadi ada stigma seperti itu. Tapi memang fakta. Nah, ada faktor aktivasi bakteri ya. Banyak orang sebenarnya memiliki bakteri TBC, tapi di tubuhnya kan tetapi bersifat apa ya, tidak aktif.
0: Laten tadi ya.
2: Laten ya. Kenapa terus kok jadi aktif? Karena dia tidak mampu membeli makanan-makanan asupan yang bergizi, nutrisi dan sebagainya. Nah, kembali ke flashback lagi ke miskin tadi. Jadi tidak mampu membeli asupan makan-makan yang bergizi, hidup lingkungan yang sehat. Jadi menjadi striker. Jadi pemicu utama. Makanya saya kembalikan, kenapa orang-orang kaya-kaya itu tidak ada yang sakit TBC, tapi sakitnya jantung semua gitu. Jadi penyakitnya orang miskin ini.
0: Baik, Pak Joni, kita jadi, tambung, Jay.
2: Jadi menurut saya, Bu, lifestyle, walaupun lifestyle tetap bergaya hidup sehat, namun kalau ekonomi kita tidak mendukung, kita tetap tidak memiliki hunian yang ideal, ventilasi dan sebagainya, sangat kurang banget. Ini juga memicu banget. Harapan saya ya pemerintah sangat serius ya, karena memang kita peringkatnya tidak main-main kedua, yaitu kesejahteraan rakyat itu harus diperhatikan betul. Walaupun kita dikasih asupan MBG ya, tetap kita lingkungan kita tidak sehat, tidak akan berjalan. Sarah, saya itu dok. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Baik Pak Joni yang ada di Sleman. Semangat pagi ya ini tadi ya, karena memang sudah siang hari. Baik, Dokter Brilian, kita akan tampung dulu nih pertanyaan dari Pak Joni di 0274580333. Nanti dokter akan menanggapi. Tetap bersama kami pendengar dalam Indonesia Sehat. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini.
3: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
4: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
3: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
4: TB? Tapi bisa sembuh kan?
3: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
5: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
6: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
7: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
6: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
7: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
6: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
8: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Iya, Indonesia sehat di siang hari ini. Sebenarnya benang merah kalau kita kaitkan pertanyaan Pak Joni di Sleman tadi, akhirnya kebiasaan sehat yang paling penting itu apa toh dokter untuk mengantisipasi terkena TBC? Apakah benar yang disampaikan Pak Joni tadi, harus dengan asupan makan bergizi begitu dokter? Bisa disampaikan, tapi sebelum menjawab saya keduluan dengan ring telepon ya. Di 0274580333 coba tak sapa sekarang. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus di 0274580333. Baik, langsung bisa ditanggapi dokter pertanyaan Pak Joni tadi.
1: Ya, tadi terima kasih ya Pak Joni atas pertanyaan dan tanggapannya tadi. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk tadi ya, sebenarnya yang disampaikan tadi sebenarnya sudah melingkupi yang tadi jadi tanggapannya Pak Joni. Jadi kalau misalnya makan makanan yang bergizi itu sudah pasti ya, itu mm-hmm. kalau makanan mungkin terkait dengan apa pencegahan supaya imun kita lebih baik ya, yang tadi saya sampaikan juga. Mm-hmm. Terus sirkulasi tempat tinggal, karena namanya TBC ya, ini mungkin apa ya tadi saya bilang masalah stigma juga ya, stigma masyarakat, karena namanya TBC itu ya memang tidak hanya orang miskin ya, maaf. Jadi semua bisa kena. Karena namanya misalnya makanan, terus dari tadi tempat tinggal yang tadi misalnya ventilasinya kurang baik dan sebagainya, ya pasti itu berpengaruh juga ya. Dan pada orang-orang dengan kondisi tertentu, misalnya yang tadi Bapak sebutkan yang setiap orang punya apa TBC dalam tubuhnya, ya itu namanya yang tadi saya jelaskan namanya fase laten. Ya kemungkinan dia dalam kondisi yang baik, jadi bakterinya itu hanya berdiam diri saja di paru-paru tanpa menimbulkan infeksi. Tapi ketika nanti misalnya orang tersebut misalnya kondisinya imunnya turun, misalnya dalam kondisi orang-orang imun rendah ya, seperti orang dengan kemoterapi, HIV, terus DM, itu lebih rentan juga infeksinya itu nanti muncul infeksi TB-nya.
0: Ya. Bagaimana dengan apa tadi ventilasi kemudian sirkulasi udara yang memadai di hunian tempat tinggal, dokter?
1: Jadi kalau hunian itu memang kalau bisa itu ruangan jangan 24 jam dengan AC tertutup. Itu malah sebenarnya kondisinya kurang baik ya kalau kondisi seperti itu. Jadi namanya udaranya hanya berputar-putar di situ saja. Tapi kan kalau dengan ventilasi terbuka, kena sinar matahari, itu bakteri itu bisa ini ya mati gitu. Dia kan bakteri tahan asam juga ya. Jadi dia lebih bertahan hidup di tempat yang lembab, yang gelap gitu. Jadi dia bisa berjam-jam sampai hidup di udara kayak gitu. Nanti kalau kehirup malah infeksi paru-paru kita. Jadi yang penting itu ventilasi.

0: sirkulasi, jendela dibuka supaya sirkulasinya bisa lebih baik.
1: Iya, baik. Demikian ya Pak Joni ya. Kita ke penelpon yang lain, dokter. 0274580333. Halo, selamat siang, Indonesia Sehat.
2: Selamat siang, Mbak Sinta.
1: Erna ini dengan Pak Beni, Je.
2: Je.
1: Je, mau ke Pak Beni. Di Canong Catur.
2: Iya.
1: Je.
2: Begini dokter, kalau pulangnya itu, anak itu tiap pagi kalau mau berangkat ke, bapaknya berangkat ke kantor, itu anaknya minta dikunjungi di depan itu.
1: Oh.
2: Je. Jadi itu begitu, kalau enggak itu nanti rewel. Lalu, ya udah tiap hari dituruti seperti itu. Tiba-tiba panas. Ternyata di setelah periksa ke dokter itu kena flek. Lah flek itu apa namanya, obatnya itu apa seperti ya tiap hari harus suntik apa namanya traktor di terus.
1: Iya, pengobatan tiap hari begitu ya.
2: Nah, apakah itu selama lumayan lama itu, apakah seperti itu tidak berakibat dengan anaknya pun untuk perkembangan anak itu sendiri, lalu anak itu apa itu namanya yang juga termasuk TBC.
1: Inje, sami-sami Pak Beni. Ye, siang. Baik, dokter ini tadi Pak Beni yang ada di Condong Catur begitu menanyakan ya mengenai anak, kebiasaan anak yang diboncengkan di depan. Jadi apa toh? Nampak angin ya, dokter? Nampak angin, terus tiba-tiba itu panas, kena flek. Nah, pengobatan tiap hari, apakah ini tidak berpengaruh pada perkembangan anak tersebut? Dan apakah ini bisa mengarah ke TBC, termasuk TBC juga, atau seperti apa, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Kira-kira seperti itu pertanyaan Pak Beni.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya apa ya, kalau mana, jadi TBC itu kan harus ditegakkan pasti itu memang tadi itu ya, dengan pemeriksaan pertama paling enggak dimantok dulu, mantok tes tuberkulin. Jadi semuanya harus digali juga, apakah si anak itu tinggal satu rumah atau satu atap, misalnya misalnya orang tuanya, simbahnya itu satu rumah, ada yang batuk-batuk juga enggak, karena namanya TBC kan kita juga harus ini juga ya, apa melihat dari sisi satu tempat tinggalnya juga. Jadi kalau misalnya memang di rumah ada yang kontak erat dengan penderita TBC atau suspek TBC, si anak juga harus dilakukan pemeriksaan itu tadi, di screening juga. Nah, kalau misalnya anak kurang dari 5 tahun, itu juga memang sudah, kalau misalnya dengan satu kontak, satu rumah ya, dengan orang yang TBC, itu juga harus tadi, dengan pemberian obat TPT, walaupun memang anaknya itu tidak ada gejala ya. Jadi TPT itu untuk pencegahan. Jadi kalau namanya anak di bawah 5 tahun kan itu rentan sekali ya imunnya. Jadi itu harus dikasih pencegahan TPT untuk itu ya, pencegahan tuberkulosisnya.
1: Iya. Begitu Pak Beni, tapi mungkin yang dirasakan Pak Beni juga kalau kena flek seperti itu kemudian apa pengobatannya setiap hari, dokter? Apakah ini tidak akan mengganggu perkembangan anak itu sendirinya?
0: Insya Allah enggak ya. Insya Allah tidak, karena namanya sudah, obatnya sudah disesuaikan untuk anak sama dewasa itu sendiri, sudah disesuaikan. Ya memang nanti misalnya pipisnya kok warnanya merah atau ada keluhan apa, nanti memang nanti bisa di ini ya, konsultasikan dengan paskes misalnya, kan setiap bulan pasti kontrol ya, ada apa keluhan apa, nanti bisa dikonsultasikan, nanti bisa dicek fungsi yang lainnya.
1: Artinya kena flek itu bukan TBC ya, dok, atau bagaimana?
0: Flek sebenarnya kalau flek itu kalau dari masyarakat ini ya mengarahnya ke TBC, tapi ada juga yang bilang flek itu kayak pneumonia. Pneumonia itu kayak radang paru-paru, tapi itu berbeda. Kalau pneumonia sama TBC itu berbeda. Memang nanti kalau dari TBC itu bakterinya sendiri, kalau pneumonia juga itu sendiri. Cuman kalau TBC kan pemeriksaannya sudah ada ininya ya, apa pemeriksaan, cek mantok dulu, terus cek dahak, cek ronsen gitu. Pneumonia itu nanti juga itu sendiri pengobatannya. Itu lebih, kalau pneumonia lebih ke antibiotik ya, pemberian antibiotik.
1: Iya. Dokter, menyambung pertanyaan Pak Benny, artinya TBC itu bisa menyerang usia berapapun ya? Tidak ada batasannya? Bisa ya?
0: Iya, bisa. Anak-anak pun bisa kena TBC.
1: Oke, baik. Demikian Pak Benny yang ada di Condong Catur. Yang lain boleh juga kembali bergabung di sambungan telepon kita 0274-580-333, sedangkan WhatsApp kita ke 0811-2711-911 ya. Selain melalui kanal streaming RRI Digital, kemudian frekuensi 91,1 FM, bisa juga menonton di kanal YouTube kita RRI Jogja Official. Baik, dokter, kalau kembali bicara mengenai kebiasaan hidup, gaya hidup, kebiasaan seperti mungkin merokok, kemudian mengkonsumsi, mohon maaf, alkohol, ini apakah bisa andil dan berperan serta ya? Memperparah TBC atau menyebabkan rentan terkena TBC?
0: Iya, sebenarnya kalau untuk merokok itu sendiri kan kita itu melihat sebagai kondisi ini ya, kalau merokok dia akan menghirup suatu zat-zat yang sifatnya bisa menyerang ke saluran nafas ya, merusak dinding-dinding endotel saluran pernafasan otomatis ya, itu juga berpengaruh penting dengan terjadinya TBC. Jadi lebih mudah terkena juga kondisi merokok, terus alkohol itu juga kan dia dengan penggunaan jangka panjang itu bisa merusak ini ya, fungsi liver kita juga, pencernaan, itu otomatis juga bisa lebih mempermudah seseorang untuk terinfeksi.
1: Iya. Baik. Nah, dok, penderita TBC dinyatakan sudah sembuh begitu ya, diagnostiknya katakanlah seperti itu. Apakah ini setiap saat bisa kambuh lagi, dokter?
0: Bisa kambuh lagi. Nah, nanti namanya TBC itu sebenarnya ada kategorinya ya. TBC itu memang misalnya dulu pernah terkena TBC, sudah dinyatakan sembuh, mungkin beberapa tahun lagi periksa, mungkin dilakukan diagnostik lagi ternyata positif, itu juga bisa nanti ada itu pengobatan lagi.
1: Pengobatannya sama atau seperti apa?
0: Itu nanti ada, kalau misalnya ternyata dia positif lagi, itu nanti ada perubahan lagi. Karena TBC ada namanya TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. Nah, itu nanti ada kategorinya sendiri-sendiri. Kemungkinan nanti beda obat lagi. Nanti lebih ini ya, lebih khusus pengobatannya. Dengan dokter spesialis paru.
1: Iya. Kalaupun sudah terkena TBC, dokter TB tadi, ini gaya hidup apa yang harus diterapkan? Karena kan takutnya begini, dok, tadi dikatakan juga gaya hidupnya olahraga, katakanlah seperti itu. Padahal kalau sudah terkena TBC itu kan nafasnya jadi mungkin, mohon maaf, agak ngos-ngosan ya, karena sering-sering batuk begitu. Nah, ini apa yang bisa diterapkan kalau sudah terkena?
0: Kalau sudah terkena, mungkin kalau misalnya pasien itu kondisinya masih stabil, masih bisa dengan apa ya, tidak yang ringan ya, gejala-gejala ringan, mungkin gejala hidup sehat tetap bisa dilanjutkan seperti biasa, tetap menggunakan masker ya untuk melindungi yang lainnya. Terus itu tadi, penataan tempat ruangan juga mulai sirkulasinya dibenahi, ventilasinya minimal jendela ventilasi itu tiap hari ada sirkulasinya gitu. Terus untuk olahraga sebenarnya juga penting juga ya. Jadi bukan berarti sakit TB itu stop olahraga, itu enggak. Jadi dimulai olahraga ringan itu bisa dilakukan. Senam di rumah gitu boleh, jalan. Itu juga penting ya. Jadi supaya tubuh itu tidak semakin menurun imunnya itu.
1: Jadi lanjut saja ya olahraganya, cuma yang apa tadi, masa ringan ya, dokter? Yuk. Baik, dokter, ada juga yang mengatakan TB itu kan penyakit turunan, itu benar atau tidak ya? Kalau ada yang kena TBC, mungkin bapaknya, ibunya, otomatis anaknya nanti lebih rentan juga bisa terkena TB begitu. Itu benar atau tidak toh?
0: Kalau turunan kan berarti istilahnya genetik ya. Tapi kalau TB itu sebenarnya bukan genetik ya, lebih ke penyakit menular. Jadi penyakit menular itu yang bisa ditularkan, tapi tidak diturunkan secara genetik itu enggak. Jadi menular karena kita terpapar dan terinfeksi gitu.
1: Ya, ya. Baik. Artinya tetap bisa disembuhkan, tapi suatu saat bisa juga kambuh lagi ya, dokter.
0: Iya, betul.
1: Satu-satunya cara ya tadi dokter menyampaikan gaya hidup yang sehat. Baik, dokter, untuk mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini, mungkin bisa disampaikan kembali kebiasaan hidup sehat apa yang paling penting untuk mencegah kita terkena atau tertular TBC. Monggo, dokter.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi gaya hidup yang sehat bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi mulai dari diri kita sampai dengan ke keluarga, tempat tinggal kita, mulai kita dengan konsumsi makanan yang bergizi ya, pasti sudah kita sering diinformasikan buah, sayur, air putih, terus juga untuk konsumsi apa air putih yang cukup, terus istirahat yang cukup, olahraga sesuai kemampuan, cek atau screening kesehatan berkala ya, cek kesehatan yang sudah ada, mungkin dengan cek kesehatan gratis mungkin sekarang sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah. Terus juga untuk tempat tinggal untuk ventilasi sirkulasi udara, jangan sampai tempat tinggal kita itu gelap pengap ya. Terus juga kita sudah mulai menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar, misalnya menggunakan masker ketika kita batuk, terus ketika bersin atau batuk kita jangan menggunakan tangan ya. Jadi menggunakan sapu tangan atau tisu yang lalu dibuang atau menutup menggunakan siku. Karena kan menggunakan siku itu jarang ini ya, kita jarang menggunakan untuk aktivitas, jadi menggunakan siku atau tisu lalu dibuang. Cuci tangan. Setiap hari cuci tangan, setiap ada ini habis batuk bersin. Terus ya itu tadi yang penting kita ini ya, apa tetap misalnya ada keluarga atau yang penderita TB itu kita tetap support. Jadi jangan sampai penderita TB itu putus obat. Kita tetap support karena stigma di masyarakat kan sudah banyak yang cenderung negatif ya kalau terkena TB itu. Jadi kita harus support dari diri kita sendiri ke keluarga, ke dari fasilitas kesehatan juga. Itu nanti tetap memantau pengobatannya gitu.
1: Iya, baik. Dokter, terima kasih sudah mengingatkan kita pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit termasuk juga TBC. Tadi saya diingatkan juga untuk screening atau medical check up rutin ya. Iya. Kita. Ada teman saya yang mengatakan kalau kamu lagi ulang tahun, hadiahilah dengan screening atau medical check up. Iya. Satu tahun kita lebih tua ya.
0: Iya.
1: Baik, matur nuwun Dokter Brilian, sehat dan sukses selalu dokter.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Ya, selamat siang dokter.
0: Iya, selamat siang.
1: Nah, pendengar itu tadi Dokter Brilian Wulansari dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian saya akhiri Dialog Indonesia Sehat di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Indah Mika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayaka Yamashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim Recuf Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitra Dan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuere, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jumat siang pendengar, pada waktunya tentu kita nanti juga akan mengikuti khotbah dan sholat Jumat di hari Jumat siang kali ini.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Pendengar, untuk khotbah dan sholat Jumat kita nanti tentu akan kita ikuti dari Masjid Suciati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Imam Ustadz Tantan Kital Barosi SAG, kemudian Khatib Kyai Haji Elva Agus Mahfuroni ya. Ini merupakan pengasuh Majelis Zikir dan Solawat Al-Maghfurin. Baik, pendengar, sebelum kita akan bergabung bersama dengan Masjid Suciati Saliman Sleman, terlebih dulu kami akan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malik Ad-Dayyan wa atamma lana an-ni'mah wa radiya lana al-Islam dina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qail fil Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "La tanfud thawbaka fayusibahuma al-ghubar." Janganlah kau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam perbuatan maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhathuhu fi sakhatihima." Riwayatul Hakim wa Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'dhamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nas haqqan 'alal rajuli ummuhu." Rawahul Hakim. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang agung dan juga berpotensi mendapatkan pahala yang agung, maka begitu pula sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunub yu'akhirullahu minha ma syaa
ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibiha fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Rawahul Hakim. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Halo. Jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai oleh orang tua setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abaril birri ay yasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli." Rawahu Muslim. Sesungguhnya termasuk bentuk bakti yang paling tinggi adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya atau kedua orang tuanya setelah ayahnya atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Juga termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berziarah ke makam orang tua setelah meninggal, merawat dan menjaga makamnya, serta mendoakan selalu dalam setiap doa-doanya. Yang demikian itu sebagai rasa terima kasih kita karena keduanya telah menyayangi dan mendidik sejak kecil. Tentunya doa ini khusus untuk kedua orang tua yang meninggal dalam keadaan muslim. Sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al istighfaru lahuma wanfadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la tusilu illa bihima." Memintakan ampunan atas kedua orang tua dan menunaikan janji-janjinya yang baik, memuliakan teman-teman orang tua serta silaturahim karena orang tua. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh bagi orang-orang tua kita dan berbakti kepada orang-orang tua kita, baik ketika mereka semua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Suciati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar, kita akan segera melanjutkan kembali kebersamaan kita tentu dalam Jogja siang ini.

0: Baik, pendengar, sejenak kita akan memperbarui informasi, agenda, dan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah berjumpa kali ini bersama dengan staf unit donor darah PMI DIY, ada Mbak Pingkan Permata. Halo, selamat siang Mbak Pingkan.
1: Halo, hai, selamat siang, semangat pagi Mbak Erna. Udah lama nih ya Mbak Erna, nggak ketemu dengan saya dan mendengar juga di RRI Pro 1 di 91,1 FM ya Mbak Erna ya.
0: Oh ya, akhirnya ketemu juga ya Mbak ya.
1: Gimana kabarnya Mbak Erna, apakah baik selalu hari ini?
0: Wah, sehat semangat seperti Mbak Pingkan nih, katanya hari Jumat itu Jumat semangat.
1: Iya benar Mbak, karena sudah berolahraga ya hari ini ya, jadi harus tetap semangat begitu Mbak Erna.
0: Tadi olahraga pagi ya berarti ya.
1: Mbak Erna menyempatkan olahraga biar kondisi tubuh itu selalu fit gitu Mbak Erna, biar bisa selalu donor darah gitu Mbak Erna.
0: Oh begitu. Nah mungkin kalau yang belum sempat olahraga pagi, olahraga sore boleh ya?
1: Boleh Mbak Erna, biar nggak panas gitu ya Mbak Erna ya.
0: Nggak di siang ngentang-ngentang kayak gini, siang bolong.
1: Iya benar juga Mbak Erna.
0: Baik.
1: Iya Mbak Erna.
0: Mbak Pingkan tadi sempat menyebutkan mengenai biar sehat, biar bisa donor darah. Wah, jadi pengen tahu pendengar yang mungkin ingin memberikan atau mendonorkan darah ke PMI DIY hari ini dan esok hari, apakah ada agenda, Mbak?
1: Baik Mbak Erna, untuk kegiatan mobile unit hari ini kebetulan ada dua kegiatan donor darah Mbak Erna. Tetapi semuanya telah terlaksana pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi buat pendengar yang hari ini belum sempat ikut donor darah gitu Mbak Erna di dua lokasi tersebut, jadi jangan khawatir Mbak Erna, karena unit donor darah PMI itu kita buka selama 24 jam Mbak Erna untuk kebutuhan darah begitu ya Mbak Erna. Tetapi untuk pelayanan donornya itu kita mulai pukul 8 pagi di seluruh unit donor darah. Sedangkan untuk pelayanan donornya itu unit donor darah PMI Sleman, Gunung Kidul dan Bantul itu buka sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu buka buka sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi pendengar yang merasa sudah fit, sudah olahraga dan siap untuk berdonor darah itu, Mbak Erna bisa menyempatkan datang ke unit donor darah PMI yang bisa dikunjungi Mbak Erna.
0: Oh, baiklah Mbak Pingkan. Kalaupun sebenarnya ingin juga mendonorkan darah, tapi pengen tahu agenda-agenda, siapa tahu ya agendanya ini dekat dengan tempat tinggal loh. Esok hari ada
1: benar,
0: juga
1: Mbak
0: ya.
1: Kalau untuk esok hari itu Sabtu 3 Oktober itu yang tercatat baru dua lokasi Mbak Erna, sementara di kami itu bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta itu akan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY nih Mbak Erna, tepatnya di kampus Karang Malang, Jalan Kolombo nomor 1, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Nah kegiatannya ini pagi hari pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua itu bisa di Gereja Advent Timoho, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 90, Mujamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Mbak Erna. Nah, kalau yang ini siang hari, Mbak Erna, pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagi pendengar yang mempunyai waktu luang, bisa banget nih, Mbak Erna, milih mau di pagi atau siang hari, Mbak Erna.
0: Oh, begitu. Jadi pagi ada, siang bisa ya? Siang sampai jelang sore berarti, Mbak? Ya, baik.
1: Dimulai pada pukul 12, Mbak Erna.
0: Oh, baiklah. Mbak Pingkan Permata, itu tadi agenda donor darah hari ini dan esok hari. Nah, pengen tahu juga kalau hari ini persediaan darah apakah mencukupi, Mbak?
1: Baik Mbak Erna, untuk stok darah pada siang hari ini unit donor darah PMI Kabupaten Kota Sediy itu ada beberapa yang perlu kita mendapat perhatian Mbak Erna. Nah langsung saja Mbak Erna.
0: Iya monggo Mbak Pingkan.
1: Baik Mbak Erna, ini ada tiga komponen yang akan kami sampaikan. Ada WB whole blood berisi seluruh komponen darah, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita mulai dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Golongan A tersedia WB 3, PRC 80, TC-nya 12. Golongan B WB 3, PRC 63, TC 13. Golongan O WB 3, PRC 98, TC 12. Sedangkan untuk golongan AB ada WB 2 dan PRC-nya 48. Buat pendengar yang ingin mendonorkan darahnya dan juga membutuhkan informasi, bisa datang langsung ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Alamatnya di Jalan Rajimin Sucentri Harjo Sleman. Line teleponnya di 869909. Berikutnya kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan A tersedia PRC 19 dan TC-nya 1. Golongan B WB 2, PRC 31, TC-nya 8. Golongan O WB1 PRC12 TC6 dan golongan AB WB1 PRC-4. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Line teleponnya di 773-244. Kemudian kita bergeser ke unit Dodora PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB11 PRC-6, golongan B-nya WB19 dan PRC-42. Golongan O WB14 PRC-7 dan yang terakhir golongan AB WB-nya 1 dan PRC-3. Bagi Anda yang bergolongan darah AB, itu bisa banget nih untuk datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul karena kami masih tunggu kedatangan pendengar. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394-500. Kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A tersedia WB5 PRC47 TC5, golongan B WB10 PRC57 TC2, golongan O WB5 PRC32 TC3, dan golongan AB WB3 PRC19. Anda masih ditunggu untuk dapat menambahkan stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Pendengar bisa datang langsung ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dan yang terakhir kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A tersedia PRC34 TC16, golongan B PRC108 TC16, golongan O PRC40 dan TC8, sedangkan golongan AB PRC90 dan TC10. Alamatnya di Jalan Tegal Kendu nomor 25 Kota Gede Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna lagi.
0: Baik, Mbak Pingkan, terima kasih sudah bersama dengan kami di siang ini. Ketemu lagi lain kesempatan ya, Mbak ya.
1: Iya, semoga bisa ketemu setiap minggu gitu ya, Mbak Erna ya.
0: Oh, boleh. Baiklah, selamat menikmati istirahat siang. Tentu nanti selamat juga kembali melanjutkan pekerjaan di siang hari ini. Salam buat semuanya ya, Mbak ya.
1: Baik, Mbak Erna, ini juga ada Mbak Yani dan Mas Aslan di depan saya, Mbak Erna.
0: Oh, salam ya, Mbak Yani, Mas Aslan, halo.
1: Halo Mbak Erna, kalau salam untuk Mbak Erna dan pendengar.
0: Semangat apa? Kalau Mas Aslan semangat Senin, Mbak Yani semangat pagi. Kalau kita apa? Semangat apa, Mbak? Semangat makan.
1: Semangat sehat, Mbak Erna.
0: Oh, semangat sehat.
1: Oh, semangat makan juga boleh sih, Mbak Erna. Suka makan, Mbak Erna.
0: Baik. Semangat sehat, Mbak Pingkan, matur nuwun.
1: Semangat sehat, Mbak Erna. Selamat siang.
0: Nah, pendengar itu tadi Mbak Pingkan Permata selaku staf unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten.

0: ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, informasi yang berikut ini pendengar tentu berkaitan dengan kewaspadaan kita, sikap siaga kita akan bencana.
1: Selamat siang para pendengar di mana Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Yang pertama, kejadian kebakaran supermarket bangunan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Transhome Jalan Grogol Sari, Mangunan, Kalitirto, Berbah, Sleman. Dampaknya, berubah satu bangunan supermarket terbakar, 2 orang meninggal dunia, 3 orang cedera, dan puluhan kendaraan yang parkir terbakar. Kejadian kedua yaitu pohon tumbang karena lapuk mengganggu akses jalan terjadi pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Gedong Kuning, Rejo Winangun, Kota Gede, Kota Yogyakarta. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati satu kali awan panas guguran ke arah Kaliboyong dengan jarak luncur 1.600 meter, teramati 5 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dan Kaliboyong dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, pencegahan kebakaran bangunan, perlunya penyediaan keselamatan kerja dan evakuasi. Yang pertama, sediakan apar mandiri, letakkan alat pemadam api ringan atau apar di titik-titik krusial yang mudah dijangkau, seperti area dapur, dekat panel listrik dan pintu gudang. Latih seluruh karyawan atau penghuni cara menggunakannya. Yang kedua, jalur evakuasi bebas hambatan. Pastikan setiap gedung memiliki pintu keluar darurat dan tangga evakuasi yang selalu bersih dari tumpukan barang-barang agar tidak menjebak korban saat asap pekat melanda. Yang ketiga, pasang sistem deteksi dini, gunakan detektor asap dan sistem alarm kebakaran otomatis agar tanda bahaya bisa diketahui sebelum api terlanjur membesar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY, melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik Mbak Sita, terima kasih tentu sudah mengingatkan kita karena informasi kejadian-kejadian penting seperti ini seakan memang selalu mengingatkan kita kalau bencana itu dapat datang sewaktu-waktu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Baik, pendengar, Jogja siang ini masih akan berlanjut, tapi teman saya yang katanya cantik ya. Namanya juga Mbak Dina. Mbak Dina Febrina segera akan menemani Anda dalam Jogja siang ini, diawali dengan warta siang. Itu artinya saya Agatha Erna harus pamit dulu ya. Matur nuwun atas perhatiannya. Selamat siang untuk semua.

Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro1 RRI Yogyakarta. Dan sesaat lagi kita akan update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Siang.

0: tetapi di sini ada RRI, mungkin juga ada media merah, kuning, biru, tapi RRI saya kira harus menjaga independensi misi lembaga penyiar publik.
1: Memang ini acara rutin ya tiap tahun, tapi jangan dilihat sebagai simbol saja, tapi ada mewarisi semangat juang angkasawan-angkasawati yang terdahulu itu, founder-founder RRI itulah yang penting.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional plus rangkaian Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Satu budaya tiga negara menjadi ciri tradisi bermukun sebagai identitas kebudayaan masyarakat Melayu. Tradisi itu dipentaskan dalam sebuah acara bertajuk Bermukun Seborneo 2026 di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Pentas internasional ini menjadi ajang kolaborasi delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional Plus rangkaian Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Beritanya hadir bersama Rozian Anwar.
1: Program utama, salah satu program utama dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan. Salah satu programnya adalah membuat membatik secara massal bersama.
2: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunarta Adi Brata, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik, menuturkan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
1: Pesertanya sudah melebihi dari kuota. Mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami, karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
2: Kunarta Adi Brata menyatakan, event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
1: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Jogja, mempertahankan Kota Jogja sebagai kota batik dunia.
2: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan, acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
3: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat, tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa.
4: Untuk membatiknya, kalau hasilnya mau
3: dibawa pulang. Hasilnya dipek sendiri.
2: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik, acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik. Ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.
0: Satu budaya tiga negara menjadi ciri tradisi Bermungkun sebagai identitas kebudayaan masyarakat Melayu. Tradisi itu dipentaskan dalam sebuah acara bertajuk Bermungkun Seborneo 2026 di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Pentas internasional ini menjadi ajang kolaborasi delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Reporter RRI Yogyakarta Wahyu Suryo yang meliput langsung kegiatan tersebut menyajikan informasinya untuk Anda.
5: Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukun ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi, Bermukun lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari perjamuan hingga pesta pernikahan.
6: Dapat menyaksikan Bermukun Seborneo kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di Kota Istimewa Yogyakarta.
5: Delegasi Bermukun dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara Bermukun Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Temangan. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam, berkomitmen melestarikan Bermukun sebagai budaya bersama.
7: Bermukunnya seni pertunjukan rakyat Borneo. Nah, Borneo ini ada Kalimantan, Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kita menjaga dan majukan pelestarian budaya ini telah dilakukan nggak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama-sama.
6: Ikankan aja di sahabat, hidup Jakarta menjadi saksi.
5: Tak tak hanya menyaksikan, para penonton bermukun se-Borneo 2026 juga ikut ambil bagian dalam pementasan. Mereka menari bersama, diiringi alunan musik dan lagu Melayu. Ketua Delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawadah binti Ramle, menyampaikan apresiasi.
8: Di Brunei kita merasa sangat berbangga dengan persembahan pada hari ini kerana kita tidak menyangka persembahan bermukun ternyata mendapat sambutan yang hebat daripada warga Jogja. Jadi kita mengharapkan budaya bermukun mendunia bukan sahaja di rantau.
9: Kami membawa tim bermukun, mungkin kita boleh buka belakang dulu.
10: Iya.
9: Oke.
5: Di atas panggung auditorium RRI Yogyakarta, delegasi bermukun tiga negara tampil menyatu. Melihat keharmonisan tersebut, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut.
11: Ini adalah kerjasama yang bagus untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara tiga negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini amat bagus sekali. Semoga terus diteruskan.
12: Memang berbatas dalam budaya kita bersatu.
5: Bermukun menjadi seni tradisi kebanggaan masyarakat Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Di pundak generasi muda, seni tradisi ini punya harapan untuk tetap lestari menjangkau setiap zaman.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama sebulan penuh diwajibkan memakai batik. Perajin batik berharap batik yang dikenakan bukan printing. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen.

0: Bulog menyalurkan bantuan modal usaha menyasar 30 penerima manfaat. Bantuan ini untuk mendirikan RPK Mandiri yang diharapkan mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Ada 30 RPK dengan karakteristik mereka adalah penyandang disabilitas.
2: Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha kepada 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah untuk pendirian Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Andi Afdal Abdullah mengatakan, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM, terutama dari kelompok penyandang disabilitas. Andi Afdal menjelaskan, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga pendampingan, akses informasi, dan pengetahuan usaha.
1: Jadi yang kita harap memang social impact dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Karena kita harap multiplier efeknya, gitu ya, ekonomi ini bisa berkembang. Sekaligus mungkin RPK ini anytime nanti bisa menjadi penyangga ketahanan pangan yang ada di Jogja.
2: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyampaikan, hadirnya RPK Mandiri di Kota Yogyakarta ini diharapkan menjadi jaring distribusi untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mengendalikan inflasi.
3: Karena sebagaimana kita ketahui, di Jogja itu kita tidak menghasilkan apapun gitu ya, terutama produk-produk pertanian. Kita sudah tidak ada sawah. Kalau toh ada ya mungkin hanya cukup untuk satu keluarga, dua keluarga, tapi tidak mungkin mencukupi untuk seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Lebih-lebih pada masa liburan kita akan menerima banyak tamu dari berbagai daerah untuk berwisata di Yogyakarta. Tentu ini harus kita jaga semuanya, karena pangan ini menjadi salah satu faktor penting keberlanjutan manusia dan produktivitas kita semua.
2: Salah satu penerima manfaat, Ernawanti, mengaku bantuan Bulog membantu mengembangkan toko sembako yang dikelolanya bersama sang suami di Wirobrajan. Ernawanti menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pasokan komoditas seperti beras, tepung, dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasaran.
4: Ya kita nggak usah malu dengan keterbatasan kita ya, karena kadang yang menjadi keterbatasan kita itu malah menjadi kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak punya. Kita di NPC ada simbol, pokoknya orang butuh ampuh gitu.
2: Melalui program RPK Mandiri, Bulog berharap pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi berkembang menjadi kemandirian ekonomi berkelanjutan, sekaligus memperkuat distribusi pangan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayahnya saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena tani sudah
6: musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
5: Jadi petani sudah sejak awal sudah ngomong istilahnya, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam palawijo. Yeah. Kalau ada, ada juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
6: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
5: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikeringnya hanya satu loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Codo masih semua masih mengalir. Yang kedua adanya bantuan IRPOM-IRPIM, kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik. Itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita kita tidak ada kegagalan panen, makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
6: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100 ribu ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35 ribu hektar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional plus rangkaian Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Satu budaya, tiga negara menjadi ciri tradisi bermukun sebagai identitas kebudayaan masyarakat Melayu. Tradisi itu dipentaskan dalam sebuah acara bertajuk Bermukun Seborneo 2026 di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Pentas internasional ini menjadi ajang kolaborasi delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Demikian Warta Siang kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hai hai pendengar, selamat siang nih. Apa kabar? Kita ketemu ya di hari yang kedua di bulan Oktober 2026. Nah, pastinya sebagian pasti sudah tahu juga bahwa 2 Oktober itu merupakan Hari Batik Nasional. Nah, pendengar boleh dong tahu biasanya menggunakan batik itu untuk acara apa dan apakah juga digunakan harian nih? Oke, baik pendengar, silahkan yuk. Untuk kebersamaan Anda saya tunggu ya. Anda bisa bergabung line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Silakan, saya nantikan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ya, Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026 ini. Nah, Anda biasa menggunakan batik itu untuk acara apa saja sih? Apakah memang juga digunakan dalam sehari-hari ataukah pada momen-momen tertentu? Punya kenangan yang indah juga seputar batik, boleh dong ya sharing untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Masih dinantikan ya untuk kebersamannya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Langsung saja. Oke, baik. Kalau kita bicara batik nih, kata batik berasal gabungan dari bahasa Jawa ombo atau menulis dan titik atau meneteskan titik. Tentunya juga membutuhkan proses canting dan malam ya, karena pembuatan batik tulis ini menggunakan alat bernama canting untuk menorehkan cairan lilin panas atau malam di atas kain. Lilin ini berfungsi sebagai penahan warna saat proses pencelupan. Dan untuk membuat selai batik tulis asli tentunya dibutuhkan ketelitian yang tinggi dengan waktu pengerjaan yang butuh beberapa waktu atau beberapa hari begitu ya. Pastinya juga kaya akan filosofi dan cerita. Nah, pendengar yuk silakan saya tunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, Mbak Christine. Apa kabar Mbak Christine yang ada di Sorogenen? Terima kasih banyak. Apa kabarnya Mbak Dina? Salam untuk Mbak Dina sekeluarga. Mbak Christine doakan semoga Mbak Dina sehat selalu, sukses dan banyak rezekinya. Amin.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus

0: emosi bila dapat diselesaikan dengan damai. Tak bisa jaga emosi, Bui menanti.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Okey, yang pasti menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini ya. Dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan apa dengar, kita juga bincang-bincang nih terkait batik karena tepat di tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional ya. Dan Yogyakarta sendiri juga akan melaksanakan event Simponi 1001 Pembatik besok ya di tanggal 3. Nah, kalau bicara tentang batik, Anda biasa menggunakan batik ini untuk acara apa sih? Dan biasanya dalam bentuk apa ini? Ada mungkin baju, ada mungkin untuk tas, untuk wadah handphone, atau barangkali untuk, biasanya banyak ya, ada tas laptop juga, dan banyak hal. Dan apakah juga digunakan harian? Baik pendengar, yuk silakan Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Bu Lilis, lagunya sudah saya hadirkan baru aja. Semoga juga sudah didengarkan ya Bu Lilis. Oke, selamat siang nih Mbak Dina. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan salamnya untuk Ibu Kus, ada Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Tuti, ada Bu Satila, Bu Ali, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santosa, dan buat semuanya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas, sehat selalu. Bu Lilis yang ada di Kumendaman, lagunya Novia Kolopaking yang Asmara. Ya, baik, sudah dihadirkan Asmara Novia Kolopaking. Semoga disuka ya Bu Lilis, sudah dihantarkan. Iya deh, terima kasih sekali untuk Ibu Lilis yang ada di Kumendaman. Sehat-sehat, tetap bahagia ya Bu Lilis. Oke, Mbak Christine, apa kabar? Lagunya Kehilangan dari Firman. Salamnya untuk Ibu Umi, Bu Kus, ada Bu Rahayu juga, kemudian Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Bu Tuti, ada Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tum, Pak Adi, kemudian Mbah Mus, ada Bu Lisanti, kemudian Mbak Ernest, Kimayang, Romo Narto Indro, Kang Giono Kalasan, dan Basmanya. Oke, lagunya Firman Kehilangan. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorakenan sana. Ya, baik, Firmannya ditunggu ya. Dan yang akan bergabung juga masih dinantikan nih pendengar untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi hari Jumat kali ini. Ya, semoga jadi hari yang bersemangat juga untuk Anda. Di hari ini penuh bahagia juga untuk Anda. 580333 saya nantikan untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333 untuk jumpa kita dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia untuk kesempatan kali ini ya. Dan pastinya kalau bicara tentang batik begitu, apalagi hari ini, wah jadi momen yang seru nih. Nah, kalau bicara tentang batik, Anda biasa menggunakan batik itu dalam acara apa, dalam event apa? Kemudian biasanya dalam bentuk apa nih? Masih yang bentuk jarik ataukah yang mungkin sudah berbentuk baju alias kemeja atau rok atau ya macam-macam ya, ada yang kemudian menjadi aksesoris dan lain-lain. Silakan yang pendengar ditunggu untuk kebersamaannya di 580333. Oke, Mbak Christine mau tambah salamnya untuk Pak Adi, ada Pak Iskandar, lalu Pak Rejo Susilo, Mbah Muslimin, dan untuk siapa, Bu Maria Sekasi. Baik, terima kasih sekali ya sudah bergabung dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Siang, apa kabar? Bu Ali, lama banget nggak terdengar suaranya nih Bu Ali. Sibuk ya?
1: Menyibukkan diri.
0: Iya, sampai kangen dengan suaranya Bu Ali. Aduh.
1: Oke, kangen juga sih sepertinya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Gimana ya?
0: Oh, lagi sibuk ya. Enggak apa-apa deh kalau memang lagi padat, lagi ada acara.
1: Iya deh. Kalau Mbak Dina sibuk kan menghasilkan uang ya.
0: Sama dong Bu Ali. Oh gitu. Lagi jalan-jalan juga mudah-mudahan. Oke. Bu Ali, biasanya kalau menggunakan batik gitu. Ini kan hari batik ya.
1: Nah, batik. Iya, ingat saya ke sekolah.
0: Nah, biasanya digunakan di acara apa gitu Bu Ali? Dan biasanya bentuknya apa nih? Masih bentuk kain atau ada rok atau gimana?
1: Enggak, saya gini malah tadi aja saya keluar pakai batik Mbak Irna.
0: Mbak Irna.
1: Tapi saya gini, batiknya apa ya, dimodif gitu loh Mbak.
0: Oh, dimodif, betul.
1: Ada baju itu ya batik dengan polos ada. Terus tadi yang agak ini saya istilahnya kayak batik Papua, batik Jawa, terus batik ya khas Kaltim itu bikin rok Mbak.
0: Dijadikan rok.
1: Nge rok, jadi atasannya polos gitu aja. Bisa dengan kaos yang panjang gitu kan.
0: Wah seru nih. Gitu. Dijadikan rok ya.
1: Nge, tadi aja keluar ya pakai batik Papua tadi.
0: Wah seru. Iya, bagus banget.
1: Kalau batik Papua itu punya ciri khasnya ngejreng Mbak.
0: Iya, warnanya jreng ya.
1: Ngejreng-ngejreng kalau di sana.
0: Seru gitu. Ini. Biasanya ada gambar ini ya, cendrawasih gitu ya.
1: Burung cendrawasih memang. Okay. Cuman saya kan apa ya, apalagi sudah nggak dinas-dinas gitu ya kan. Sayang Mbak kalau
0: kalau nggak dipakai juga.
1: Batik nggak mau dipakai kemana ya sudah tak buat rok gitu.
0: Wah seru-seru. Iya deh. Keren nih. Baik, terima kasih ya Bu Ali. Nah Bu Ali silakan, mau dengerin lagu yang apa nih Bu Ali?
1: Saya lihat listnya aja di sini.
0: Oh mau lihat listnya itu ini. Ada yang punya Joy Tobing, Denny Malik.
1: Yang Tobing tadi?
0: Joy Tobing itu Karena Cinta Joy atau mau yang lain? Di sini Karena Cinta. Kalau Joy Tobing yang aja. Lain?
1: Enggak, Karena Cinta aja deh, karena cinta batik Indonesia.
0: Oh, Karena Cinta ada sama Damainya Cinta. Mau yang mana?
1: Karena Cinta.
0: Karena Cinta, baik. Mau dikirim salamnya buat siapa ini?
1: Nyalamnya Ibu Satila, Mbak Christine, Ibu Mawar Kuning, Ibu Lilis, Ibu Kus, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Pak Hadi, Pak Saipul. Sudah banyak yang masuk ini Mbak.
0: Banyak yang lewat WA aja nih Bu, yang telepon malah belum. Okay. Baru ibu ini. Iya malah ramai kemarin nih. Oke,
1: Pak Puji, Pak Budi, terus Pak Beni yang di sana itu, yang di barat Pak siapa lah lupa, Pak Ahmad ya.
0: Pak Ahmad pasti. Oke.
1: Nggih, Fauzi sama Bang Ramadan. Untuk semua-semua. Iya, Mbak Dina tugas nggih.
0: Wah, terima kasih banyak.
1: Pengennya tiap hari, tapi apa daya.
0: Enggak apa-apa, Ibu. Kalau begitu sempat semoga bisa bergabung gitu.
1: Nyimak gitu, kadang di jalan ya nyimak gitu. Iya,
0: Wah, seru
1: ya,
0: nih.
1: Kendaraan tuh ya nyimak aja gitu, cuman ya gimana.
0: Kalau lagi ada kesibukan enggak apa-apa sih, masih diingat udah. Wah, seneng. Terima kasih ya Bu Ali.
1: Ya selalu pastinya doa
0: Mbak
1: Dina.
0: Banget.
1: Selamat siang.
0: Iya, Bu Tuti sehat sukses dan bahagia ya. Iya Bu Ali. Oke, terima kasih ya Bu Ali. Iya Bu Ali, nanti ditunggu ya, Karena Cinta dari Joy Tobing. Baik, 580333 untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga
2: Indonesia.
0: Oke, Pak Mujikah ini. Kabar baik Pak Mujikah itu?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Waduh, seneng banget Pak Mujikah itu. Seneng banget Pak Mujikah itu. Kalau bicara tentang batik itu biasanya digunakan saat apa sih? Apakah memang juga setiap hari atau hari-hari tertentu gitu menggunakan batik gitu?
2: Kalau di rumah ya sekarang kalau di rumah saya pakai kaos.
0: Kalau misalnya lagi jagong gitu, Mas menggunakan batik juga.
2: Resepsi kemarin itu pakai
0: batik. Resepsi ya. Okay. Biasanya lengan pendek atau lengan panjang gitu, Pak Puji?
2: Biasanya yuk, ya tergantung. Kadang-kadang ya panjang, kadang-kadang ya pendek. Kadang-kadang kalau pas panas gini ya lengan pendek.
0: Kalau lagi panas, okay. Oh baik. Iya. Terima kasih banyak. Pak Uji Kreto, mau dengerin lagu atau mau kirim salam ini?
2: Lagunya playlistnya apa itu?
0: Kalau playlistnya ada, ada lagunya Agnes Monica, Denada Klakustik, Gia Anandini, kemudian Anes Ahmad Monica Albar. Yang mana?
2: Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Mau yang apa? Kalau di sini yang disiapkan yang muda.
2: Yang di situ, yang di situ ada.
0: Oh, yang di sini aja yang muda. Oke. Okay. Ya, baik. Mau dikirim-kirim salamnya?
2: Salamnya tadi ada Bu Ali, Pak Tekin Soro Puspasari di Soro Genye, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi,
0: okay.
2: Bu Indra, Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Wijati di Wonosobo ya Bu.
0: Oke. Okay.
2: So, Bu Lili di Komendama, Pak Beni, Kak Yono di Jetis Bantul, Asyik Kulwater, apa lagi ya?
0: Siapa itu?
2: Asri Kembara.
0: Oh iya.
2: Pak Romadun, Pak Don, terus Mas Dadi di Bantul Cangkre.
0: Oh iya.
2: Oh iya, pokoknya salamnya untuk semuanya saya. Oh, Mbak Narti Prambanan.
0: Oh, Mbak Narti Prambanan.
2: Oh, salam untuk semuanya saja. Kita mendengarkan di program 1.
0: Waduh.
2: Jakarta bersama Mbak Dina.
0: Waduh. Aduh, aduh.
2: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih banyak ya. Sehat, semangat. Apa yang dikerjakan lancar.
2: Aja, jangan jauh sana.
0: Iya dong.
2: Nanti kalau
0: utara enggak
2: sampai.
0: Malah katuan.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Sehat semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Pak Puji Kreto yang ada di Purwomartani. Silakan nih pendengar yang akan bergabung juga dinantikan. Anda juga bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Langsung saja. Kalau kita bicara tentang batik nih, hari ini merupakan Hari Batik Nasional. Nah, Anda biasanya menggunakan batik tersebut di acara-acara apa? Dan biasanya dalam bentuk kain yang masih utuhan begitu ya, kain yang panjang nanti tinggal dibiru dan banyak lagi, atau memang sudah dalam bentuk gaun begitu, atau mungkin kemeja itu ya, atau menjadi aksesoris seperti misalnya ada batik tulis yang di laptop begitu ya, di tas laptop, lalu ada juga yang digunakan sebagai bandana begitu ya, digunakan sebagai bandana di rambut, ada juga yang untuk aksesoris gantungan kunci dan lain-lain. Oke, baik pendengar, ditunggu untuk kebersamaan kita pastinya pecinta batik ini. Ayo, mana suaranya? 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya ditunggu ya, 0811271111. Oke. Okay. Baik, untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen, siap untuk lagunya ya. Ada lagunya Kehilangan dari Firman, dan nanti untuk Ibu Ali Karena Cinta bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke. Okay.

0: Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Okey, yang pasti sudah menemani untuk kebersamaan Anda nih pendengar. Untuk jumpa kita Pak dalam Indonesia banget, Bunga Musik Indonesia. Suasana siang yang cukup terik di luar sana. Oke, mudah-mudahan juga tetap semangat ya, tetap bahagia, apalagi sudah jelang akhir pekan ya. Di bulan Oktober, di malam minggu yang pertama nih, malam minggunya besok. Oke, yang pasti momen yang istimewa bahwa hari ini merupakan hari batik nasional nih pendengar, di tanggal 2 Oktober. Nah, Anda biasa mengenakan batik itu dalam event-event ataupun acara apa? Kalau anak sekolah, itu mereka biasanya di hari Kamis begitu ya, mereka juga menggunakan batik begitu, ataupun ketentuan dari sekolah masing-masing, beberapa instansi juga mereka menggunakan batik begitu ya. Dan ada juga yang merupakan pecinta batik tulis, sehingga nyaris setiap hari tetap ada unsur batik di dalamnya, baik itu digunakan sebagai aksesoris maupun digunakan sebagai pakaian. Nah, kalau Anda bagaimana nih? Biasa menggunakan batik untuk acara apa? Oke, silakan yang pendengar. Ditunggu sekarang ya, line teleponnya 580333. Mas Mangun di Balong, apa kabar? Terima kasih banyak ya Mas Mangun. Ternyata juga lagi dengar ini Mas Mangun di Balong Lereng Merapi, ikut mendengarkan. Kalau bisa lagunya Menanti Kejujuran Ahmad Albar ditunggu. Dan salamnya buat semuanya, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Mas Mangun. Aduh, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia juga ya. Oke, sukses selalu Mas Mangun. Salam untuk Mbak Putri Gunung juga di situ. Wah, keren ya. Terima kasih sekali. Mas Budi Santoso, apa kabar Mas Budi Santoso di Wonogiri? Salamnya untuk Mbak Mawar Kuning, ada Bu Lilis, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Ali, ada Bu Gus, Bu Fatilah, kemudian Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, Mas Ardi, dan Mbak semuanya. Lagunya Hingga Akhir Waktu. Untuk Mbak Dina, terima kasih banyak. Oke, Hingga Akhir Waktu. Baiklah. Ditunggu ya, Hingga Akhir Waktu. Sebentar. Oke, yang akan gabung untuk line teleponnya juga dinantikan ya pendengar ya. Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam buat orang yang paling spesial, paling dekat di hati, sekaligus boleh dong kasih komentarnya terkait Hari Batik Nasional. Bias di momen-momen apa saja Anda biasa menggunakan batik begitu ya. Wah, momennya apa saja nih biasanya batik digunakan, pasti seru ya. Oke, silakan 580333. Iya, silakan 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Hingga Akhir Waktu ini dari Aditya ya, betul ya, untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Semoga benar ya. Mungkin dari Aditya ya. Oke. Ya, baik. Semoga betul ya Pak Budi Santoso. Iya, sudah siap untuk lagunya. Dan soalnya yang ada dari Aditya saja nih, Hingga Akhir Waktu. Baik, sembari ditunggu, silakan untuk yang akan bergabung juga dinantikan kebersamaan kita dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, kalau bicara tentang batik nih, ternyata ada beberapa motif yang tampaknya juga Anda memiliki salah satunya, atau mungkin bahkan semuanya. Seperti juga motif parang, ini khas Yogyakarta dan Solo, yang menggambarkan aliran air yang tidak pernah putus. Artinya, melambangkan kekuatan, ketekunan, dan juga perlindungan. Motif kawung ini dari Yogyakarta. Motif kawung berbentuk bulatan geometris yang menyerupai buah kolang-kaling, melambangkan kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Kemudian kalau motif megamendung asli Cirebon, gambarnya awan bertumpuk dengan warna tegas, melambangkan kesabaran dan ketenangan di tengah kemarahan. Ada juga motif teruntum dari Solo, menyerupai taburan bintang di langit malam, kerap digunakan oleh orang tua pengantin dengan makna cinta yang tumbuh kembali. Karena memang batik itu memiliki makna filosofi, tidak hanya sekedar kain, maknanya banyak ya, dalam lagi. Oke, baik pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Baik, kalau begitu spesialnya untuk Mas Mangun. Sudah siap mendengarkan ya Mas Mangun di Balong sana.
Okay, ada menanti kejujuran begitu dari Gong 2000 bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kegandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Ya baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Mas Mangun yang ada di Malang, semoga disukai ya, menanti kejujuran dari Gong 2000.

kita. Nah, di kesempatan kali ini kita bincang-bincang terkait juga batik nih pendengar, karena juga di 2 Oktober yang menjadi Hari Batik Nasional. Mungkin Anda memiliki jenis batik tertentu ataupun yang jadi favorit nih, apa itu yang jadi favoritnya. Kemudian juga biasanya menggunakannya dalam event ataupun acara apa, apakah akan menjadi keseharian Anda. Silakan nih pendengar, ditunggu 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan juga untuk WhatsApp-nya dinantikan ya untuk jumpa kita. Oke, kalau begitu kita ke satu lagi yang biar tambah semangat. Apalagi dari Jumat kali ini, Putri Impian spesial untuk Anda.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okey, baik pendengar. Menemani untuk kebersamaan anda Jogja siang ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Semoga juga menjadikan suasana yang tetap semangat, tetap berbahagia juga ya. Tinggal sedikit waktu, yang mungkin akan bergabung juga masih ada waktu. Okey, namun semoga juga di hari Jumat yang penuh bahagia pula bagi anda yang mungkin akan menikmati suasana akhir pekan di seputaran kota Yogyakarta. Apalagi besok di tanggal 3 Oktober anda bisa mengikuti untuk Simfoni 1001 Pembatik begitu ya, yang ada di seputar titik 0 km. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, yang mungkin juga lagi tambah usia pastinya bahagia banget dan lebih dekat denganmu nanti. Baik, nantinya juga rekan saya nih Agus Praman akan temani untuk kebersamaan anda dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI. Penuh bahagia untuk anda pendengar dan sampai jumpa.

Cukup Terik di kesempatan sore hari ini. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. 2 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Di sore hari ini saya juga memakai batik loh pendengar. Warnanya merah dipadu dengan putih. Oh, keren banget kan. Dan peringatan dimana-mana Anda berada, batik bukanlah hanya sekedar pakaian atau motif saja, melainkan ya sebuah tradisi yang syarat dengan filosofi dan cerita begitu ya. Dan pastinya batik telah ada di Indonesia sejak abad keempat pada masa kerajaan Hindu-Buddha begitu. Namun teknik membatik yang kita kenal sekarang mulai berkembang pesat pada abad ke-19 di Yogyakarta dan juga Solo, dua kota yang menjadi pusat seni dan batik. Selamat Hari Batik Nasional. Baik, saya Agus Pramana akan hadir di ruang dengar Anda dan mengawali perjumpaan kita. Nanti akan kami sajikan di ruang dengar Anda pastinya siaran berjaringan Astacita Korwil 11, di mana nanti akan hadir bersama teman-teman dari RRI Purwokerto. Sekali lagi, kami akan bergabung ke RRI Purwokerto. Pastinya di kesempatan sore hari ini kita akan simak bersama-sama siaran berjaringan pendengar dimanapun Anda berada, Astacita yang akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Jogja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan bergabung ke RRI Purwakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11. Dan sekali lagi kami akan menuju ke Pro 1 RRI Purwakarta.
4: Ini usaha bambu craft ini.
5: Alhamdulillah, saya dari tahun 1995.
6: Wah, wow, udah lama sekali Bapak.
5: Iya.
6: Udah 30 tahun lebih ya Pak. Wah, luar biasa. Ini berarti dan, awal dari mulai bujangan atau masih kecil ya Pak?
5: Saya dari SMA, selesai, 92, mulai melihat lingkungan ini. Karena saya harus tidak harus keluar kota, kata orang tua. Ciptakan sendiri di lingkungan Panjeringan. Gitu. Orang tuanya gitu. Ya, jadi kita coba itu melihat, dengan ada pasar, dengan pasar bambu, ada pasar apa? Pasar hasil kerajinan, yang tadinya masih, kalau orang dulu, kalau bambu itu, pengrajin masih apa? Ditebang sendiri, potong sendiri, jual sendiri.
6: Oke.
5: Ah, gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang sudah masing-masing sendiri-sendiri. Bambunya ada, yang menganyamnya ada, yang itu ada. Jadi asalnya pabrik, tapi pabrik di masyarakat.
6: Oke. Jadi bisa apa namanya? Bambunya sendiri juga ada, kemudian yang rajin sendiri juga ada, yang memasarkan sendiri juga ada.
5: Luar biasa.
6: Baik, ini kan Pak Warso berarti udah kurang lebih 30 tahunan ya Pak ya, dari awal mulanya gitu. Nah ini apakah melihat bahwa produk bambu Indonesia khususnya mungkin di wilayah Banjarnegara ini, apa sih yang membuat produk bambu Indonesia ini mampu menarik perhatian pasar internasional nih?
5: Iya, karena dari kemarin dari Eropa, di Amerika, itu kan senangnya handmade. Kerajinan tangan ya.
6: Oke, baik.
5: Jadi kebetulan kita semua dari tangan gitu, masih tradisional gitu itu. Tinggal mau apa? Mengkreatifkan saja sebenarnya.
6: Baik. Nah, kalau prosesnya seperti apa nih, Pak? Dari bambu lokal yang memenuhi standar pasar ekspor tuh seperti apa?
5: Minimal 2 tahun lah. Minimal 2 tahun.
6: Okay.
5: Kalau itu kalau minta perlakuan, misalnya dari sana minta di apa? Diawetkan atau di itu ya pakai ada asap atau pakai di asap kalau orang tuaku dulu itu di apa di anginan kan di para lah dikasih para itu kalau dulu caranya.
6: Baik.
5: Tapi sekarang kalau sekarang kan harusnya pakai kimia lah itu kadang untuk makanan nggak bisa ini kan itu harus pakai apa yang natural.
6: Jadi memang produk bambu ini juga ada perlakuan khususnya gitu ya Pak? Apalagi terkait misalnya untuk buat tempat makanan ya?
5: Makan itu. Itu harus steril dari zat-zat kimia gitu. Kalau untuk ekspor udah pasti kelihatan itu nggak bisa.
6: Wah menarik ya. Ini awal mula Pak Warso ini dari sebelum... Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, sebelum merambah ke pasar ekspor. Ini dulu Bapak awalnya seperti apa nih? Ceritanya ini seperti apa?
5: Iya dulu tadi melihat kita catat apa pergerakannya. Ternyata tidak ada orang anak muda di situ. Rata-rata orang-orang tua san dulu sih di lingkungan kami. Akhirnya kita ada motivasi untuk lah coba deh anak muda mau menekuni kan itu pertama. Kedua kalinya ternyata ketika kita mau membantu para pengrajin itu memang harus ada orang-orang yang berani berpikir bebas. Dalam arti ini bebas misalnya kayak gini. kalau dulu di tempat kita ya produknya ya tampah dan besek aja.
6: Oke. Okay.
5: Itu pun satu ukuran tampah itu. Nah, ketika kita masuk, kita mulai kita buat ada tampah yang diameter 25, 2 meter 30, 35, 45 sampai sesuai standar sampai yang besar sampai yang 2 meter lah itu.
6: Oh.
5: Iya, sesuai
6: tampah akhirnya, 2 meter,
5: iya,
6: Pak.
5: Ada untuk hiasan.
6: Oh,
5: untuk hiasan dilukis di apa itu.
6: Saya kira buat napeni beras sih.
5: Agak itu, susah. Ya. Enggak. Artinya itu jadi kita mencoba itu membuat yang hal baru jadi harga yang dibuat apa? Yang di oleh masyarakat, yang dibuat oleh masyarakat harganya enggak bisa turun karena di cara ada adiknya yang lebih. Oh. Ada adiknya, ada standar harganya.
6: Iya, iya, iya.
5: Jadi yang kakaknya itu enggak turun. Kalau dulu enggak ada saingannya, ya udah bisa kalau musim hujan, musim apa, enggak laku dia. Pasti ke pasar dibawa pulang lagi. Nunggu hari Kamis karena di pasti tempat kami pasarannya adalah pasar hari Senin dan Kamis. Itu dari masih tradisional masih dari jam 3 sampai jam 6 udah selesai.
6: Oh, oke. Okay.
5: Ya, pembelinya ya dari Tegal, Bumiayu, dari apa? Jogja dari Tasik gitu.
6: Wah, ini menarik sekali ya. Jadi pada saat itu juga ikut bersaing dengan produk lokal untuk menjangkau pasar lokal dulu ya, Pak ya.
5: Betul.
6: Oke, okay, tapi tanpa tanpa merusak harga.
5: Iya,
6: gitu.
5: Ini jadi, ini yang kadang
6: masih susah ya, Pak.
5: Ya, masih susah.
6: Apalagi orang-orang yang baru merintis ini tidak berpikir ke sana, Pak. Gitu ya.
5: Loh. Makanya ada teman-teman yang punya potensi budaya, misalnya kayak batik, ayah apa itu nggak dipikirkan bahwa di situ ada ini loh, harus punya style sendiri untuk biar itu bertahan.
6: Iya. Dan tanpa bisa dibilang tanpa merusak harga orang lain.
5: Iya, gitu. Ya. Ini
6: orang
5: itu.
6: Baik. Itu, jadi. Wah, ini etika bisnisnya. Memang harus terbentuk dari awal sebenarnya ya, Pak ya. Kadang
5: butuh lama waktunya tadi makanya sampai tiga. Dan kebetulan kami saya dari rumah seni di Bantar Baugraf polanya memang pola tidak ready stock. Tapi pesanan, semua pesan dari dulu. Kalau pesan kita baik, kalau pesan kita buat.
6: Itu. Okay.
5: Kalau dulu seringnya kan bawa barang enggak dikasih dibayar. Nah, kita mencoba hal baru. Pokoknya kalau pesan baru kita buatkan. Pesan buatkan. Tadi biar enggak merusak yang sudah ada. Di masyarakat. Kalau pesan berarti dia niat temenan, betul kan?
6: Oh, oke. Okay.
5: Iya kan itu. Betul. Jadi enggak butuh apa? Enggak butuh sih butuh, tapi enggak untuk pendanaan kita enggak terlalu sulit lah karena dikasih uang muka dulu.
6: Baik. Oh, menarik.
5: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Jadi teman-teman kami yang buru tadinya awalnya buru langsung apa ya? Produksi massal terus ekspor, semua sudah jatuh.
6: Oh.
5: Gitu, ya, gitu.
6: Menariknya itu. Baik, ya. Ini kalau Pak Warso sendiri, ini produksinya apa aja nih? Mungkin kan di depan juga mungkin sudah bisa terlihat gitu ya, Pak. Nah, ini masih sebagian kecil yang dibawa ya, Pak.
5: Iya. Okay. Masih ada ratusan
6: sewol
5: di galeri ada saya ini.
6: Luar biasa. Mungkin bisa dikenalin satu-satu nih, Pak. Yang mulai dari yang pertama dulu deh, yang mana nih, Pak?
5: Ini ya biasa kalau di tempat kami beda warna tutup nasi atau tutup saji
6: ya. Oke.
5: Okay. Ini sudah. Ini pasarnya ke Aceh, ke Medan, ke Kalimantan ini yang udah.
6: Okay.
5: Itu rutin.
6: Rutin ya, Pak.
5: Sudah enggak bisa di apa ya. Udahlah pokoknya ada kan itu.
6: Okay,
5: itu
6: betul.
5: Ini misalnya produk biasa produk masyarakat. Besek kan udah biasa.
6: Iya, besek. Nah,
5: tapi kita buat sendiri nih. Dikasih tangga, dikasih itu. Ini yang kadang apa ya? Ya tadi kita mencobakan kreativitas.
6: Baik.
5: Ternyata itu.
6: Baik, ini jadi peruntukannya kayak bisa buat ini apa ya? Kayak buat hamper, lebaran gitu ya.
5: Lebaran ya, bisa. Kalau sekarang yang apa? Orang-orang tasyakuran
6: ya
5: kita gitu.
6: Ya, kalau tasyakuran pakai ini mewah sekali ya, Pak.
5: Gitu.
6: Baik. Terus kemudian, nah ini yang paling depan ini, Pak, yang kayak ini dawet Banjar.
5: Souvenir.
6: Oh, ini souvenir.
5: Souvenir ya. Souvenir dawet ayu.
6: Sekali ini.
5: Banjarnegara khususnya dawet ayu dari Banjarnegara. Jadi kita buat ini.
6: Oh, jadi ada souvenirnya juga ya, Pak?
5: Ada nih.
6: Oke. Okay. Wah, ini souvenir yang cukup besar ya, Pak?
5: Ya, besar. Sebenarnya ada adiknya, karena kita pakai tangan sebenarnya.
6: Okay.
5: Jadi semua nganam terlalu kecil juga lama waktunya. Nanti kalau dipesanin banyak, ini ya kadang sekitar. Hebatnya itu.
6: Baik. Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian yang di belakangnya ini apa ini, Bapak? Ini keranjang apa ini?
5: Ini sama sebenarnya untuk hampers.
6: Hampers juga ya.
5: Sama. Tapi ini ada... Ada ini plastik jadi kelihatan. Oh, apa isinya ya? Oh, ada amplopnya dia. Kan itu jadi kelihatan gitu. Kadang ini kan enggak kelihatan isinya apa. Kan ini kelihatan ada.
6: Oke, gitu. Jadi yang
5: jadi varian-varian ya, sama.
6: Besek pun untuk, ada dibikin banyak varian gitu ya, Pak ya.
5: Banyak sekali. Ukurannya juga banyak
6: tergantung itu. Ini bisa buat ini juga ya, seserahan nikahan.
5: Iya,
6: seserahan
5: nikahan gitu khusus ya.
6: Menarik.
5: Harus berani itu.
6: Baik.
5: Harus
6: nah,
5: berani.
6: Kalau yang
5: ya ini sama. Oh, ini kebetulan tempat tisu. Awalnya gini sebenarnya membuat tempat salak.
6: Oke. Okay.
5: Tempat salak, tapi nanti setelah habisnya salak habis ini bisa dipakai.
6: Oh.
5: Nah, akhirnya gitu. Timbul kreativitas bahwa nanti salaknya habis ini tempat tisu.
6: Yeah. Oh, begitu.
5: Iya. Yeah.
6: Nah, ini awalnya tempat salak nih, Pak.
5: Sebenarnya ya tempat salak,
6: tapi bagus sekali.
5: Salak atas, ya. Itu karena emang premium. Jadi salak itu organik, oh, okay. Milik ukurannya sama, rasanya sama. Kalau di sana bahasanya satu janjang itu diambil yang paling baik lah gitu.
6: Oh, okay.
5: Jadi rasanya pasti sama, besarnya sama.
6: Oh, oke. Okay.
5: Jadi itu,
6: itu ya udah salak premium ya, Pak ya.
5: Ke sana.
6: Oh, oke. Okay. Udah beda.
5: Makanya harus ya, ada gitu. Nanti, nah, itu. Ini bukan yang teman-teman apa? Pangan. Oh. Kalau pemerintah ikut pangan ya kita ngikut lah.
6: Oh, menarik.
5: Gitu.
6: Iya, menarik. Nah, gitu. Satunya lagi nih, Pak, yang besar. Nah,
5: ini yang besar ini love lah. Ini sama sebenarnya. Oh. Ini juga ini kebetulan dari Amerika. Ini pesan untuk saya sama, minta dari rotan dan bambu sebenarnya.
6: Oh, oke. Okay.
5: Ya, ini lagi sampel dan masuk sebenarnya. Mm. Cuman mintanya kurang rapi, kurang apa, itu biasa lah itu, seperti itu. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi kalau terlalu bagus, terus kita nanti HPP-nya tidak sama dengan jualannya juga ngapain kan gitu kita gitu buat jualannya gitu
6: itu baik. Itu yang di pesan Amerika yang itu ya,
5: ya,
6: Pak?
5: Ya, ini ya. Ya. Sama ini sebenarnya yang tisu tisu kerjasama dengan PT apa yang dari Amerika. Jadi nanti PT apa yang buat tisu itu sudah otomatis pesan ke kita gitu. Ini lagi bolak-balik buat sampel balik biar pas saat di sini gitu. Udah itu.
6: Wah, wow. Ini menarik sekali ya dan cantik-cantik sekali yang dibikin. Pak, kalau boleh tahu nih proses pengerjaannya untuk ya mungkin kurang lebih deh dari produk yang paling susah sampai yang paling gampang ini proses pengerjaannya berapa lama nih, Pak?
5: Ini misalnya jumlahnya 100. Oh ya,
6: okay.
5: 100 berarti ada bang ada apa ya? Kita butuh 5 orang itu untuk 1 minggu selesai.
6: Satu minggu selesai.
5: Nah, tapi bahan sudah siap membuat. Tapi itu tidak dari tebang sudah tersedia baru itu.
6: Wah, cepat juga ya, Pak ya, enggak lebih seminggu lah ya, seminggu untuk 100 piece untuk yang mana nih? Ini yang paling sulit atau yang paling gampang?
5: Ini yang paling sulit.
6: Ini paling sulit segitu, Pak.
5: Ya karena anyamannya sebenarnya sulitnya nih anyaman.
6: Oke, iya betul.
5: Tapi sudah anyamannya
6: yang berarti cepat sekali ya, Pak, termasuknya ya.
5: Karena anyaman ini kan sebenarnya kalau sudah ada kan tinggal gunting aja.
6: Oh, oke.
5: Okay. Buat badannya kan sebenarnya cepatnya itu. Okay. Anyaman tadi makanya kalau dari nol aduh kita enggak bisa. Makanya kalau bahan bakunya sudah ada, sudah apa itulah tinggal ngerangkai ya. Kebutuhannya itu bisa dikondisikan waktunya lah.
6: Oke, baik. Nah, tadi disebutkan ada beberapa negara nih ya, Pak, ya yang sudah menjadi tujuan ekspor. Nah, negara atau pasar mana aja nih, Pak, yang menjadi tujuan ekspor dan produk apa yang paling diminati?
5: Kalau orang-orang sana itu semua sebenarnya kalau produk natural itu mereka suka semuanya. Enggak ada yang tidak sebenarnya.
6: Oke. Okay.
5: Tapi kadang di kitanya yang tidak mau mengikuti irama ke sana kan itu. Lah nyong wis saiki wis payung ngapain harus ini. Kadang sulitnya itu membuka mindsetnya yang untuk merubah itu enggak mau saja. Sebenarnya bisa masuk semuanya.
6: Oke. Okay.
5: Dari besek pun masuk. Dulu pernah kan sahabat yang tambah itu kan viral dulu. Eropa ya kan yang kecil besar itu kan pernah viral kan?
6: Oke.
5: Okay. Itu pernah sana itu. Nah, tapi kan tadi setelah masuk viral dan diterima, nah kontinuitas kualitasnya semakin turun karena banyak yang garap. Biasanya itu kalau di UMKM kita ya biasa gitu. Beda kalau pabrikan itulah.
6: Iya.
5: Udah
6: ini ya Pak ya, ada QC-nya juga gitu ya Pak. Oke, Bapak dari awal pertama menekuni usaha kerajinan bambu nih, ini awal mulanya berapa orang atau dari Bapak sendirian kemudian sampai sekarang udah ada berapa orang yang ikut sama Bapak?
5: Ya, dulu awal saya tuh malah langsung ngumpulin sekitar orang 30. Oh iya. Iya, langsung untuk tapi untuk ekspor dulu buat nampan, tempat payung, box file gitu. Langsung kemudian mengontrak gitu, kerjakan itu. Wow. Tapi berjalannya karena itu tadi, kan masih muda, masih apa?
6: Semangat
5: ya, nggak mikir apa kan itu.
6: Nggak mikir capek ya Pak.
5: Ternyata ada tahapan-tahapan itu tadi yang kita tidak apa belum siap untuk itu. Makanya memang butuh waktu untuk mempersiapkan kita diri kita sendiri untuk berubah sesuai oleh mereka.
6: Baik, gitu. Wah menarik sekali ya Pak. Wah ini tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Gimana sih Pak buat menjaga kualitas dan konsistensi produk dari Bapak ini ketika permintaan dari luar ini meningkat? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ini seperti apa nih Pak dulu?
5: Kalau yang ini kalau apa ya? Para buyer itu sebenarnya kalau sudah cocok dengan kita misalnya, itu pun enggak ada telatnya, pasti ada terus. Barang tiap hari pasti ada.
6: Oke. Okay.
5: Iya, kalau sudah chemistry-nya terbangun, mereka enggak mikir nanti apa bahasa agak jelek pun nggak masalah gitu. Oh, jadi kalau memang itu sudah mereka percaya, masih ada ini belum selesai kasih lagi, belum selesai kasih lagi, itu ya kadang kita membuat apa ya tadi harus kuat, harus kuat segalanya itu.
6: Baik.
5: Itu jadi.
6: Oke. Okay. Jadi untuk memastikannya ya salah satunya dengan ini ya Pak ya apa namanya membangun kepercayaan terlebih dahulu gitu ya.
5: Iya.
6: Ya,
5: betul.
6: Oke. Okay. Tapi kan controlling tetap ya Pak ya.
5: Oh pasti. Apa QC-nya itu memang harus kuat. Tapi kadang kita di cerewet apa gitu. Karena masyarakat gitu. Kalau pabrikan sih udah kena ini ya, kita berurusan dengan masyarakat banyak yang sing cerewet, sing apa, sing itu bener ya gitu. Itu yang kadang ya harus sabar.
6: Oke. Okay. Berarti tantangannya juga sabar gitu.
5: Ya, sabar. Okay. Sabar tapi ada penekanan.
6: Oke. Okay. Tetap ya Pak ya. Ada penekanan, soalnya kalau enggak kayak gitu juga enggak akan selesai Pak.
5: Enggak akan selesai. Baik. Sabar ya ada penekanan.
6: Oke. Okay. Bapak kalau terkait desain dan juga inovasi nih, seberapa penting sih Pak desain sama inovasi dalam membuat produk bambu lokal biar bisa bersaing juga nih secara global nih?
5: Itu desain dan itu sangat penting. Kalau kami itu justru didesain dulu di itu dulu, baru kita baru ke produksi. Rata-rata kan kita banyak teman-teman yang langsung produksi nggak tahu desainnya seperti apa, diangan-angan. Kalau kita udah desain kan ukurannya, kapasitasnya untuk apa itu sudah jelas.
6: Oke.
5: Okay. Untuk HP pun sudah bisa dilihat. Ya ini yang kadang teman-teman wah sing penting gawe ini lah, ini yang kadang tidak itu. Makanya awal mula ketika mau mengeluarkan apa produk ya harus digambar lah pasannya, digambar, dicoret-coret, ukurannya jelas, sebenarnya baru. Oh iya, nanti kan ketemu di situ kuncinya. Oh ini harus seperti ini, seperti ini. Itu.
6: Oke, jadi untuk mempermudah produksi juga ya Pak. Ya, ternyata desain itu tidak hanya sekedar bagian dari inovasi agar laku, tapi memang bisa apa ya?
5: Menyusun nanti kuncinya ini loh. Kunci untuk nganyam ini loh. Ini dari sini biar cepet gitu.
6: Oke. Okay.
5: Tapi kalau awang-awang itu justru ternyata jadi lama itu. Itu yang sering kita seperti itu. Tak pasrahkan, nggak di itu, sudah udah. Tapi sudah didesain, digambar, dengan pola ini langsung tes gitu.
6: Oke. Okay. Ya,
5: ternyata pengrajin itu mereka sudah terampil semuanya. Yang di desa-desa itu udah mahir bahasanya lah, mahir nggak bisa, malah saya bisa kalah gitu dengan itu. Tapi tadi apa ya pola yang harus dibangun apa ya nganggo bukan sekarang beda kayaknya.
6: Oke.
5: Okay. Yang itu udah laku lah ini aja. Gitu.
6: Iya. Oke. Okay. Jadi harus by design gitu Pak. Karena desain itu juga bisa menentukan terkait dengan modal berapa kemudian. Teknis produksinya seperti apa gitu ya Pak ya.
5: Bisa menghitung HPP gitu.
6: Baik, wah ini menarik sekali. Dan tentunya perbincangan kita pada sore hari ini Pak Warso ya, ini mungkin kita akan lanjutkan kembali karena ini menarik sekali ya untuk kita bedah terkait dengan produk-produk yang sudah ditampilkan juga ya di depan kami gitu ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan ke lagu terlebih dahulu. Dan nanti kita akan kembali selepas siang berikut.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang mana kita masih membahas terkait dengan kerajinan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Iya, kita masih bersama dengan Pak Warso. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan apa saja produk yang dibuat, kemudian pemasarannya gitu-gitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Warso. Pak Warso, ini ya, tadi sudah cukup disebutkan ya, sudah diceritakan juga terkait dengan perjalanan Pak Warso ya, ini mulai dari awal tahun 1995 ya Pak ya.
1: 95.
0: Sampai saat ini gitu ya. Nah, ini tantangannya apa saja nih Pak yang dihadapi saat pertama kali, khususnya mungkin lebih ke pertama kali masuk ekspor gini Pak.
1: Ya, ya tantangannya sebenarnya tadi pola kita untuk merubah tantangannya satu. Okay. Itu tantangan. Kedua kalinya mengikuti irama sana, tadi irama yang ditetapkan dari teman-teman buyer. Nah, ya kita yang di kita ini belum terbiasa okay, dengan pola itu tantangannya. Kita harus sabar dan sebagainya.
0: Baik. Oke, jadi lalu kalau Pak Warso menghadapi menghadapi tantangannya tersebut seperti apa nih Pak?
1: Kadang kita, makanya kadang tidur kita kadang sampai malam sampai ya. Enggak, artinya harus kita datang ke tempat perajin ngobrol, di bawah ngobrol itu, macam ngobrol, ngalung itu, dihidungi, baru itu, terus kita masukkan pola pikir, ini cerita ini, cerita ini, itu baru 2-3 kali, tiga orang, empat orang cek ngobrol itu. Kadang seperti itu dulu ketika mulai untuk mau ekspor. Jadi kecil-kecil dulu dirubah, biar mindsetnya berubah. Ini loh gitu.
0: Jadi memang ada pendekatan persuasif dulu gitu ya Pak terhadap teman-teman pengrajin. Ya,
1: karena gitu, pemberdayaan gitu, UMKM, pemberdayaan masyarakat.
0: Baik.
1: Kalau pabrik nggak untung itu langsung eksekusi kali.
0: Pak Warso, ini tadi terkait dengan pemasaran gitu ya Pak. Ini kalau Pak Warso sendiri pemasarannya seperti apa nih?
1: Ya, kalau saat ini alhamdulillah sekali. Artinya dunia digital itu sudah banyak sekali.
0: Ya.
1: Kalau dulu kan dari mulut ke mulut. Ya kan? CDC bisa satu di sini misalnya di tempat kami ada produk baru sampai ke luar pulau itu satu bulan baru ada kabar.
0: Okay.
1: Kan itu. Ya, kalau sekarang kan sudah sangat canggih sekali.
0: Yeah.
1: Peluangnya harus diambil itu dengan dunia digital itu. Di situ ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada marketplace dan sebagainya. Itu harus dimanfaat oleh teman-teman pengrajin.
0: Okay.
1: Tapi tadi manfaatnya, ini mau untuk kelas ekspor, kelas apa ini. Karena untuk ekspor nggak bisa.
0: Yeah.
1: Hanya itu, kalau ekspor nggak bisa, harus ketemu dan bayar dengan apa kan. Banyak beberapa harus punya spesifikasi sendiri. Jadi harus ketemu dengan mereka. Makanya tadi kalau untuk marketplace ya yang standar-standar lah. Maksudnya kapasitasnya yang bisa kita mampu gitu.
0: Oke. Okay. Baik, berarti Pak Warso juga sudah mengalami banyak era, banyak zaman gitu ya Pak.
1: Zaman gelap.
0: Zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada handphone bahkan ya Pak. Luar biasa.
1: Alhamdulillah sekarang gitu. Makanya bagi saya kadang, enggak seharusnya, ayo ini loh anak muda ini, dunia sudah di tangan Anda. Maksudnya gitu loh. Kalau saya pun ke luar pulau, ke luar negeri pun harus meratap-ratap bahasanya gitu kan. Gitu. Sekarang sangat mudah sekali di genggaman kita. Mengapa dia lebih sukses? Nah, ini kendalanya.
0: Okay.
1: Mental tarung.
0: Generasi
1: muda yang bukan mengerti kendala. Mentalnya yang kadang hauslah gantilah. Nah, kalau kita ganti lagi tidak istiqomah, kan berarti dari nol lagi.
0: Okay,
1: misalnya dulu saya tidak istiqomah dari bambu gintal dari nol, terus ya kan bahkan bagaimana akan meningkat kan tidak.
0: Wah, jadi konsistensi ini yang paling penting dalam usaha gitu ya Pak ya.
1: Dua kali itu baru menyerah. Tadi saya ngumpulin 30 orang, membuat nyewa gedung, kalau pada situ saya udah kenal, ya udah. Pasti gak sampai sekarang gitu.
0: Betul.
1: Makanya itu tadi.
0: Daya juangnya
1: itu saya. Okay. Tadi sebenarnya semuanya, teman, di bidang semuanya ya.
0: Ya.
1: Siapa yang juang daya juangnya, mentalnya kuat, ya di situ mereka pasti dapat.
0: Wah. Ini nih yang harus apa namanya, dicontoh gitu ya Pak, dan harus ada dalam setiap orang gitu ya, apalagi yang memang punya apa ya, punya keinginan untuk berbisnis sendiri gitu ya.
1: Ya kalau dulu anak muda menjadi apa masa depan ya, anak muda di sekarang, masa sekarang anak muda itu ya, maksudnya gitu.
0: Betul.
1: Anak muda sekarang, jangan masa akan datang.
0: Jadi nggak usah nunggu ya Pak.
1: Iya,

0: seperti apa?
1: Ya. Dulu kan karena ini sosial, jadi tanpa seleksi, wus, yuk ayo ikut, kan gitu, di situ ya, okay. Jadi kendalanya, nah sekarang ini harus seleksi, oh dia mampu ndak, dia ahli ndak, baru kita, oh ini mampu di ini mampu di bidang ini, mampu di bidang ini kerajinannya, itu baru, oh ya agak sedikit mengurangi apa ya, pengeluaran, bahan baku, pengeluaran apa, karena udah bidangnya,
0: itu. Oh, gitu. Okay. Jadi itu juga berpengaruh sekali ya Pak ya?
1: Iya, sangat solid, itu hampir 60% ya. Kebiasaan mereka, misalnya ini bambu satu itu bisa, tapi gulai ngirat, gulai apa sembarangannya udah buang. Nah, padahal itu kan kalau dihitung-hitung banyak juga. Nah, ini yang kadang tidak kepikir oleh mereka bahwa lawang bambu ini lawang bambu ya kan itu. Padahal itu.
0: Oke. Okay. Jadi ini juga berpengaruh ke manajemen produksi ya, satu produk itu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Karena itu. Satu bambu itu kalau dihitung bisa bisa menghasilkan lebih dari dua produk misalkan gitu. Tapi kalau cara
1: penanganannya dari awal enggak bagus ya, cara ngetoknya enggak beda, ya udah dadak jadi pemikiran gitu.
0: Oke, okay, jadi bahkan satu pun malah masih kurang
1: gitu.
0: Oh, oke. Okay. Wah.
1: Jadi itu.
0: Wah, menarik sekali ya Pak ya. Nah, ini berarti sekarang manajemen
1: merubah. Nah, itu harus dirubah
0: kayak. Harus dirubah ya
1: itu,
0: Pak.
1: Itu nanti karena kita kan pemberdayaan, harus ada perubahan masyarakat itu.
0: Baik. Oke, okay, Pak. Pernah nggak ada penolakan dari calon buyer luar negeri nih? Atau mungkin ada sesuatu kegagalan yang mungkin bisa diceritakan untuk kita bisa saling mengambil pelajaran nih Pak?
1: Itu pastilah semua orang berusaha harus mengalami itu. Tapi mengalami itu untuk kita semakin koreksi diri. Saya kurangnya sini, kurangnya sini. Pernah yang lampu ke Amerika dulu gitu kan?
0: Okay.
1: Jadi besinya, lampunya itu kan sudah terukur dari sana. Dari sana, dikirim dari sana. Yeah. Untuk canelan bambunya, lampunya aja udah pesan ke pabrik mereka bayarnya. Lah kita kan kadang, pokoknya ukuran gini kan ini. Nah, di situ ada selisih misalnya 2 mili, 3 mili kan nggak bisa sudah. Harus diamplas. Nah, itu lagi menghabiskan tenaga, waktu lagi. Otomatis biaya ngeluar lagi. Nah, ini yang kadang tanpa sesuai tahapan mereka yang tidak itu. Gagalannya itu, yaudah. Okay. Satu. Terus kalau untuk bahan kan harus pengawetan. Nah, ini kan diawetan. Luas lah, berapa pas itu haiki. Nah, padahal itu enggak sebesar itu, harus diawetkan emang. Biar biar tadi tidak kena bubuk banyaknya. Padahal ilmu tentang bahasanya kalau kita dibilang klinik, sebenarnya itu ada klin yang
0: ada
1: yang ilmiahnya. Ada ilmiahnya itu kadang saya pun ya Allah mengapa itu ini hilang bukan hilang oleh kita ini emang dihilangkan oleh bukan penjajah oleh orang-orang dulu di situ sebelum kita artinya kayak Belanda kayak apa itu kan kembali misalnya mengapa bambu dulu paling ditakuti oleh penjajah bambu loh ya nah ternyata setelah diteliti bahwa kekuatan bambu itu kalau menusuk itu busuk diobati nggak bisa.
0: Okay.
1: Itu jadi ternyata itu mengapa mereka orang-orang dulu orang-orang pasukan dari Belanda itu takutnya itu jadi bambu itu sistemnya membusuk di kulit di tubuh manusia tidak ada obatnya artinya berarti dia mati perlahan-lahan kan itu mereka tuh ngirim-ngirinsinya seperti itu. Nah, mengapa kita kok tahu sampai ke situ gitu kan mengapa dulu bambu runcing lah ini sebenarnya harus dipelajari oleh generasi sekarang mengapa itu? Itu pun belum saya coba kita
0: gali pun
1: di literasinya nggak ada ini loh. Kemana ya? Gak ada.
0: Wow, menarik sekali ya Pak ya.
1: Sebenarnya bambu itu indah sekali dari bawah sampai daunnya itu kena semuanya kalau mau untuk usaha kan itu. Mau itu untuk komposnya daunnya itu kompos paling baik sekali sebenarnya.
0: Itu katanya juga salah satu tanaman yang bagus juga itu ya Pak. Apalagi kalau ada tanah, terus kemudian di situ ada pohon bambu, tanahnya jauh lebih bagus
1: ya Pak. Gak ada yang mau ngambil itu, gitu loh. Dia gak mau bagian itu, barang dia uang. Taruhlah misalnya kita ambil, ada yang mau ambil sampahnya, daunnya difermentasi dari kompos, yakin itu jadi uang itu pasti. Tapi emang harus ada teknologi di situ kan. Yeah.

0: Tapi itu adu maluang pasti itu bilang.
1: Gitu. Baik, wah menarik ya Pak. Pak Warso, ini bicara tentang bambu. Nah, tadi kalau usia bambu kan sudah di ini ya. Nah, kalau bicara bambu kan banyak banget, Pak. Ada bambu yang kecil, terus ada bambu yang besar. Kalau kita mungkin nyebutnya pring petung apa ya Pak?
0: Kalau besar itu pring petung. Itu pring petung pun ada dua macam. Ada pring petung yang putih, terus ada yang hitam juga ada.
1: Nah, ini biasanya bambu jenis apa nih Pak yang biasanya untuk dipakai untuk kerajinan? Apakah memang harus ada bambu khusus atau hampir semua bambu sebenarnya bisa?
0: Ya, semua bambu karakternya masing-masing. Artinya karakter gini. Oh. Kalau bambu ulung untuk kerajinan anyaman bagus. Tapi untuk apa lebih detailnya lagi kekuatannya kalau bambu bulung enggak
1: kan itu. Tadi karena dia lembek
0: lembek sekali gitu ya. Itu kalau untuk anyaman itu bagusnya bambu bambu tali, bahasanya bambu apus lah itu. Itu kan lebih baik kan itu. Kalau bambu petung ya biasanya untuk konstruksi lah rumah-rumah bambu dan sebagainya itu bagus. Tapi untuk kursi pun bagus, kuat dia itu. Dan kebetulan untuk paling mahal ya tuh bambu petung gitu. Tapi sekarang juga banyak yang sudah jarang yang apa bambu petung. Kita kangelan pasangan goleti harus jauh sudah jauh.
1: Justru itu malah sekarang langka ya Pak ya. Cukup sulit ya Pak.
0: Sulit. Karena tadi bambu satu ngerup besi, gatel dan sebagainya. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena orang di rumah sebenarnya Mas.
1: Iya kan? Jadi memang dibiarin. Emang ada penanganan khusus dari cara nanamnya juga beda ya Pak.
0: Pemeliharaannya gitu. Kalau di kita kan kalau dulu orang-orang tua kita itu kalau bambu itu kan rantingnya diputus kan. Rantingnya dibuangin, itu jadi lurus besar. Tapi kalau kita sekarang kan tanam sujorne gitu kan. Itu yang nah kalau dulu orang-orang kita orang tua dulu juga sama pemeliharaan bambunya ya daunnya dikumpulkan di itu terus ditutup tanah daunnya tutup tanah. Nah itu kalau dulu gitu orang tua gitu saya itu. Nah sekarang nggak mau. Sekarang nggak mau. Yaudah bambunya kecil. Baik. Pendek, rosnya pendek gitu. Jadi ini yang kadang kita pun coba itu kembali yuk ini ilmu yang dari nenek moyang kita harus dibuka lagi dipelajari lagi lebih dalam sebenarnya.
1: Wow, saya baru tahu kalau ternyata penanganan bambu cukup serumit itu ya Pak untuk menghasilkan bambu yang bagus ya. Oke, saya kira memang bambu tuh udah tinggal dibiarkan aja dia tumbuh gitu.
0: Ternyata bener tumbuh betul. Tapi ya kualitasnya nggak baik lah. Makanya kalau dulu itu pasti satu rampung bambu pasti ada bahasanya tangganya anda untuk itu untuk ngerempeli pucukannya biar lurus biar itu.
1: Dan kayak tadi Bapak sebutkan juga bahwa untuk biar bambu ini kuat terus tidak gampang kena raya atau bubuk ini juga ada treatmentnya juga ya
0: tadi,
1: Pak. Tanpa harus pakai kimia ya Pak.
0: Iya. Makanya tadi misalnya kompos tadi daun bambu dikumpulin di lingkaran itu dibuat lingkaran terus ditutup tanah. Udah itu jadi kaliumnya sangat kuat bambunya.
1: Wow. Itu ya kan. Oke, jadi ternyata memang treatmentnya dari penanaman ya.
0: Iya, dari penanaman.
1: Tidak hanya bambu jadi terus dibikin kerajinan tapi dari proses penanamannya juga harus di ini apa ya?
0: Iya.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini terkait dengan selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen lokal sama luar negeri terhadap produk bambu apa sih Pak?
0: Sebenarnya seleranya sebenarnya sama.
1: Sama ya Pak.
0: Cuman
1: ya?
0: Mereka kadang kalau ngomong mahal akhirnya yang dalam negeri itu masa larang ya gitu. Sebenarnya seleranya sama, ingin apa? Ya. Ingin kembali lagi pakai apa? Pakai kerajinan dari bambu gitu. Jadi kalau orang-orang sana, orang hobi itu nggak menawar tentang apa ya tentang harganya mereka sudah kalau udah sesuai respek mereka ya udah ACC gitu. Tapi kalau kita sudah sesuai kita ya timbuk bisa diturunkan lagi larangan selarangan ini ya gitu selera bedanya kadang seperti itu.
1: Jadi mental buyernya beda ya Pak. Iya itu. Baik. Pak Warso ini terkait dengan gimana sih Pak Warso untuk bisa membangun kepercayaan dengan buyer internasional biar terjadi kerjasama jangka panjang ini yang mungkin saat ini juga sudah dilakukan oleh Pak Warso nih Pak.
0: Ya dulu kita nggak langsung ekspor banyak gitu. Kita hanya sampel-sampel 200-150 itu masuk ke toko-toko souvenir di luar negeri. Kebetulan dulu kita punya apa freelance orang-orang yang sering kirim ke luar negeri. Nah itu yang kecil-kecil lah kita dulu. Mulai ketika pertama kita long saver, nanti jatuh lah kita mulai berubah konsepnya masuk ke apa toko-toko souvenir yang di apa di luar negeri baru, oh iya ini Bali masuk, ini masuk. Biasanya 1-2 tahun baru ada yang nanya. Makanya tidak harus ini masih, oh enggak. Karena masuk ke toko-toko souvenir di sana kan ngelihat dulu demand-nya. Mereka ya kan gitu. Baru ini oh iya masuk yang ini. Aduh, kadang saya sudah lupa jika yang apa ya. Itu ya kadang juga kita dulu ya perbendarannya juga lupa registrasi band apa itu kadang lupa juga harus moto dulu yang sudah di sana oh seperti ini baru oh iya itu yang dulu seperti itu.
1: Oke. Okay. Itu. Jadi memang untuk menembus pasar ekspor tidak seinstan itu.
0: Iya,
1: bahkan proses, kayak Pak Warso juga harus ada proses mungkin setahun atau berapa bulan gitu ya Pak untuk mendapatkan calon buyer gitu di sana ya Pak ya. Oke, dan komunikasi
0: itu,
1: komunikasi.
0: Itu dulu kalau sekarang kan sudah udah sakit, udah ada apa ya teknologi yang lagi ngetel ya teknologi yang bisa tanya nama, alamat, bayar, udah ada sirat-sirat keluar kan itu ada, gitu kan tinggal itu.
1: Oke, jadi kalau untuk membangun kepercayaannya juga selain komunikasi juga ini apa ya apa terkait dengan kualitas produk ya?
0: Kalau orang-orang sana itu ya itu kalau datang ke kita anggap saja dia saudara kita. Kasih minum ada apa adanya, enggak usah diadadain, maksudnya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mereka seneng natural aja. Oke. Okay. Nah itu yang kadang salah, apa teman-teman di desa itu, orang-orang gawe apa ya, enggak sebenarnya dia ingin ada, natural aja kamu. Mau ngasih pisang kek, pisang godok, sudah dikasih aja situ. Karena dia dari sana kan pinginnya yang itu sebenarnya. Nah ini yang kadang dibuat-buat malah dia lah. Mereka sudah. Sudah apa punya insting lah berarti kan itu makanya saya kadang itu saya dulu banyak teman-teman bawa freelance ke orang di suruh balik ke tempat kita orang Itali, Inggris ke tempat kita udah apa adanya aja kasih minum ada itu dikasih itu aja mereka 2-3 kali datang lagi ya nggak beli nggak masalah kan itu tapi suatu saat pasti dia akan ingat lagi iya Mas Warso itu kalau gitu
1: minimal ingat ya Pak
0: iya kan itu pasti itu membangun itu dulu lah nggak usah itu memang butuh waktu
1: baik berarti membangun kepercayaan apa namanya komunikasi yang baik ya Pak ya ini yang menjadi kunci juga ya untuk membangun kepercayaan. Oke, kalau potensi industri bambu terbesar di pasar global ini apa nih Pak kurang lebih Pak?
0: Jadi dari apa global itu dari apa dari anyaman sampai konsumsi itu semuanya terserap semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Dari rumah tangga sampai hotel, spa-spa, gitu, udah mereka butuh semua sebenarnya. Oh. Tinggal kita mau ahlinya di mana ini loh di di besek udah. Besek itu di up yang baik, yang premium, oh pasti di sana ada. Buat googling lah, negara-negara mana aja itu pasti ada cerita di situ. Nah baru kita catat referensi, baru masuk ke sana, nggak usah pusing sana naik apa dunia sekarang. Jangan dibuat susah.
1: Baik. Baik, jadi sebenarnya potensinya sangat besar dan tinggal kita bagaimana cara mengolahnya agar bisa masuk. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu
0: itu,
1: ya Pak.
0: Buyer itu kalau ngasih sampel itu enggak 1-2 sekalian blank 10.
1: Oke.
0: Lu bisa berap yang mana itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu jadi tinggal kita mau aja. Kalau saya di tempat sekali tiap minggunya itu pasti ada apa? Sampel-sampel harus dibuat. Sampel-sampel harus tiap minggu gitu kalau mau. Kadang tuh enggak usah lah. Biarin aja kira-kira kita lempar ke teman aja. Kita lempar ke teman gitu. Jadi itu. Makanya kan kita harus punya teman-teman yang emang satu frame dengan kita karena sudah terkasihkan malah yang kadang ini yang harus memang harus sering ngobrol duduk oh ya berarti prinsipnya sama ini yang harus membangun nah kebetulan ini belum mereka jadi pasti usah serap apa monggo roba gampang nah ini yang kadang jadinya kita ikut terbawa loh dengan terkasih ini malah jadinya nggak apa ya nggak serius nggak apa malah mental itu itu jadi kekurangan mereka pun lah kadang akhirnya kita pun lah adalah nah tahan dulu lah lebih baik sih kita sekarang untuk sekarang nggak bisa itu kalau mangga nggak bisa karena pernah ada tak kasihkan teman ini digarap udah digarap betul tapi tidak sesuai
1: spesifikasi
0: spesifikasi sesuai yang kita lakukan seringnya seperti ini ini enggak akhirnya enggak itu yang sering aja
1: jadi kurang lebih seperti itu ya Pak salah satu tantangan juga ya Pak ya dalam itu ya mungkin karena waktu juga terbatas ini Pak. Terakhir ini apa yang atau pesan dari Pak Warso nih untuk para pelaku UMKM agar produknya bisa bertahan atau mungkin bisa punya nilai jual di pasar lokal maupun internasional. Silakan.
0: Oke, terima kasih. Terakhir, teman-teman semua UMKM harus diingat satu, jangan membuat untuk dijual di lingkungan sendiri, jangan.
1: Oke.
0: Tapi kuasai dulu lingkungan itu, percaya dengan kita. Itu satu. Jadi kalau terus yang saya amati teman-teman kan nek ora payu nang lingkungan ya sudah, gitu kan itu.
1: Oke.
0: Nah, kita udah pokoknya ini saya buat produk ini akan saya jual luar. Itu aja udah. Pasti dengan standar, kalau luar pasti ada standarnya. Yeah. Tapi kalau di dalam itu enggak ada standarnya. Itu makanya itu tadi teman-teman harus harus membuat cara berpikirnya ini barang saya mau saya jual keluar, bukan di lingkungan kita.
1: Oke. Okay. Baik, wah ini menarik sekali ya. Terima kasih Pak Warso atas waktunya di sore hari ini dari The Bantar
0: Bambu Craft.
1: Yeah. Luar biasa. Ini semoga sukses selalu Bapak usahanya. Yes, ya. Semoga lancar-lancar terus. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh lagi ya Pak ya.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih banyak. Siap. Bapak sehat selalu. Iya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Pak Warso dari The Bantar Bambu Craft terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor dalam segmen Beranda Astacita Ekonomi Digital. Terima kasih banyak atas waktunya, dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, kami akan menghadirkan informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan pastinya juga akan kami hadirkan informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kami akan hadir lintas DIY Jateng sesaat lagi.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Sidoarjo ada juga tembakau, kemudian tembakunya.
1: Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Kapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Meru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Vitaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penting dalam memasok kebutuhan jagung nasional. Angka tersebut menurut Ahmad Lutfi menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen jagung kedua terbesar secara nasional.
0: Jadi jagung di Jawa Tengah, tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung. 2025 kemarin kita 3,7 juta ton. Ini 17,5% jagung nasional dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan September, sudah 2,68 juta ton. Artinya, insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional.
1: Lebih lanjut disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi, guna menjaga capaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi, namun pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan dukungan dari sisi lahan, air, pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian Al-Sintan. Gubernur juga mengakui jika persoalan air menjadi salah satu perhatian karena produktivitas lahan sangat bergantung pada kepastian pasokan air, terutama ketika petani harus berproduksi di tengah perubahan musim. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki musim tanam. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyebut jagung menjadi salah satu komoditas yang memberikan harapan baru bagi sektor pertanian di Sukoharjo. Untuk panen jagung bulan Januari hingga September ini, luasan panen 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau produktivitas 86,33%. Menurut Eko Sabto, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berharap dukungan tersebut terus diberikan guna mendukung

0: 349 ton atau profitas 86,33.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, mengatakan panen di Sukoharjo menjadi bagian dari strategi guna menjaga produksi jagung di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian produksi jagung berada di kisaran 72% dari target 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut, sehingga peningkatan produksi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi budidaya. Infrastruktur pertanian, mekanisasi, benih hingga penanganan pasca panen juga perlu diperkuat agar hasil panen memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono, Kota Surakarta ditutup total mulai Jumat siang. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Haul Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 hingga Minggu siang. Berikut laporan Muhammad Reza.
3: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi.
4: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono ditutup total mulai Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026 siang setelah seluruh rangkaian Haul Solo berakhir. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi, mengatakan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan haul. Arus kendaraan dari sisi utara Jalan Kapten Mulyadi atau kawasan Pasar Kliwon akan dialihkan melalui Bundaran Geladak. Selama penutupan, Jalan Selamat Riyadi dari Geladak hingga Nonongan diberlakukan sistem kontraflow.
3: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi. Tepatnya mulai dari Simpang Tiga Loji Wetan, Loji Wetan akan dipulang ke barat, Mayor Kusmanto, nanti menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Mat PI ke kiri, menuju Bundaran Geladak, menuju ke kanan langsung kontraflow ke Jalan Selamat Riyadi, mulai dari Bundaran Geladak sampai dengan Simpang 4 Nonongan. Simpang Nonongan menuju ke kiri Jalan Yosudarso.
4: Pengguna jalan dari sisi utara yang hendak menuju Sukoharjo dapat menggunakan Jalan Yosudarso, sedangkan dari sisi selatan menuju utara dapat melalui Jalan Mojo dan sejumlah ruas di sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyiapkan rambu informasi dan petugas di lapangan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Sejumlah titik yang diperkirakan mengalami kepadatan antara lain Simpang Batu Rono, Simpang Pasar Kliwon, Jalan Mojo, Sampangan, Loji Wetan, Geladak, Nonongan, Geblekan, dan sekitarnya. Masyarakat yang hendak menuju Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar dihimbau menghindari kawasan Jalan Kapten Mulyadi atau wilayah Semanggi Pasar Kliwon selama rekayasa berlangsung. Masyarakat juga diminta memilih waktu dan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad, mengatakan manajemen dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Haul Solo. Peserta dan tamu haul diarahkan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan.
5: Dari pengalaman tahun-tahun yang ada kan, Solo menjadi kedatangan tamu yang luar biasa. Ya intinya kami mohon pada para tamu yang berkunjung di acara Haul Habib, mohon patuhi regulasi aturan lalu lintasnya sama tempat-tempat parkir yang sudah ditetapkan. Okay. Nanti untuk masalah titik parkirnya, nanti akan kami share di medsos. Nanti monggo tamu-tamu yang luar kota yang menggunakan bis semuanya bisa mengikuti aturan ketentuan yang kami rancang seperti itu.
4: Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama pemerintah kota akan menyampaikan informasi mengenai pengalian arus, titik parkir, dan ketentuan lalu lintas melalui media sosial resmi. Masyarakat diimbau memantau informasi tersebut sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Dari RRI Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para prajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Reporter Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
6: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kapasitas prajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana ingin meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini.
7: Kalau batik cap ini kan masing-masing daerah punya ya? Punya. Jadi untuk DAI sendiri, kami di Aircraft itu kan kreativitas. Jadi kami mendorong mereka untuk menciptakan batik-batik yang ada pakemnya tetapi juga untuk selera pasarnya juga. Jadi di sini kami yang pas berbasis kompetensi ini sertifikasi tetapi keahliannya juga, kreativitas mereka untuk mendesain batik juga yang cap nanti.
6: Selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai pelatihan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini untuk menyikapi maraknya produk tekstil printing berlabel batik.
7: Yang printing itu bukan batik, jadi paling nggak minimal mereka pakai batik cap, kalaupun nggak tulis ya. Jadi karena seperti itu harus ada kebijakan daerah, nanti kami mungkin bersama dari OPD Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga akan berkembang berkolaborasi dengan beberapa OPD, kemudian bisa mengusulkan ke pimpinan daerah kita maupun DPRD juga nanti bagaimana menyiapkan satu regulasi agar benar-benar produk DIY bisa bersaing dan printing yang banyak dari luar itu yang dari Cina ya, itu bisa apa namanya ya tidak mengganggu lah ekosistem batik kita di DIY nantinya.
6: Selain memberi pembekalan pelatihan teknis, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Batik juga membekali para perajin batik di DIY dengan kemampuan pemasaran digital seperti pembuatan konten video dan fotografi produk yang ingin dipasarkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayahnya saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
8: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena tani sudah
9: mengalami. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
8: Dari petani sudah, sejak awal sudah, ngomong istilahnya pun, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam palawijo. Yeah. Kalau ada juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
9: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
8: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikering hanya satu loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Sode masih semua masih mengalir. Yang kedua adanya bantuan IRPOM-IRPIM, kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik. Itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita tidak ada kegagalan panen, makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
9: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100 ribu ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35 ribu hektare.

0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Cuaca panas bukan menjadi alasan berhenti berolahraga, tetapi mengharuskan penyesuaian waktu, intensitas, dan persiapan. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
1: Gimana cara biar bisa olahraga di tengah cuaca yang panas banget?
2: Pendengar, cuaca panas yang terjadi belakangan ini tidak harus menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas olahraga. Namun kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan menyesuaikan waktu, jenis, dan intensitas olahraga agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari resiko kelelahan berlebih. Yosua, warga Ambarawa yang rutin berolahraga, mengatakan aktivitas fisik tetap perlu dilakukan karena tubuh pada dasarnya dirancang untuk bergerak. Ia memilih waktu olahraga ketika suhu udara lebih bersahabat, seperti pagi atau sore hingga malam hari.
1: Misal pagi lari atau sore juga bisa tuh, sore ke malam kan banyak juga tuh yang night run gitu.
2: Ia menambahkan, masyarakat juga dapat memilih jenis olahraga yang mudah dan disukai agar aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Sementara bagi yang hanya memiliki waktu berolahraga pada siang hari, olahraga di dalam ruangan seperti gym atau pilates dapat menjadi pilihan. Hal serupa dikatakan oleh personal trainer di Semarang, Rara, mengatakan cuaca panas dapat mempengaruhi kondisi tubuh saat berolahraga. Menurutnya, suhu panas membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus, sekaligus dapat menurunkan konsentrasi serta performa saat berolahraga.
3: Yang perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum. Air minum itu, mineral itu penting banget. Terus kalau bisa menggunakan pakaian tuh yang nggak panas gitu loh, yang lebih kayak longgar gitu.
2: Ia menyebut persiapan sebelum olahraga menjadi penting ketika cuaca sedang panas. Selain mencukupi kebutuhan air, masyarakat disarankan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu panas. Menggunakan sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan, serta memastikan kondisi tubuh dan pola tidur tetap baik. Dengan penyesuaian tersebut, olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin tanpa memaksakan kondisi tubuh. Intensitas olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing, terutama ketika suhu udara sedang tinggi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, Berani Bicara, Selamatkan Sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
4: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
5: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
4: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
5: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan, hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
6: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
5: Kalau daerah atau kota yang banyak melaporkan kasus-kasus
6: rata. rata ya? Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
7: Oh, kekerasan seksual.
6: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
5: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
9: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
8: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
10: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Waradadi, Kabupaten Banjarnegara mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
11: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
10: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran Petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk Petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan Petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
7: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Lubung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, desa Kalikundi, dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik rovel yang sudah dibuang menjadi bibit.
10: Menghasilkan berapa?
7: Hasilnya rata-rata di tempat kami 80%, Pak. 80% dari total bahan baku yang dimasukkan. Dari 200 kilogram sampah plastik, sekitar 180 liter setiap hari.
10: Ya?
7: Setiap hari.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut, sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar di antaranya tergolong low value. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
12: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di banyak negara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di banyak negara.
10: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya, Bu, di Banjarnegara ya, Bu, ya?
12: Iya, betul. Karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik, dan tentunya sekitar 60% ya, Mas Budi, itu adalah sampah yang lokal.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. 2 Oktober, pastinya Anda juga sudah memakai batik nih ya. Sampai rumah pun batiknya masih dipakai. Karena kenapa? Di hari ini memang hari batik nasional. Nah, pada tahun 2009 nih pendengar, UNESCO ini mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan ini semakin menegaskan betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan dunia. Batik ini bukan hanya menjadi simbol budaya Indonesia, tetapi juga sebuah karya seni yang dihargai oleh berbagai negara di dunia, begitu. Bahkan

banyak desainer internasional yang kini memasukkan batik dalam koleksi mereka, memperkenalkan seni tradisional Indonesia ke panggung dunia. Nah, luar biasa sekali begitu ya. Hari Batik Nasional, momentum kebanggaan penetapan Hari Batik Nasional ini memang pada tanggal 2 Oktober, dimulai pada tahun 2009 setelah batik mendapat pengakuan dari UNESCO. Jadi memang berkaitan dengan pengakuan dunia atas batik pada tahun 2009 yang sudah diberikan atau diakui oleh UNESCO begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berbagai informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: jiwa asmara.
1: Lagu berjudul Sakura atau Sakura dalam Pelukan diciptakan Faris RM, lirik ditulis Jimmy Paus pada tahun 1979. Dinyanyikan pertama kali oleh Grace Simon, menjadi soundtrack dalam film berjudul Sakura dalam Pelukan. Sutradara Fritz G. Schad dengan aktor Eva Arnaz dan Lim Swicking. Sementara itu di tahun 1980, Faris RM menyanyikan sendiri lagu Sakura, terdapat dalam album bertajuk Sakura, produksi Akurama Record.

0: Sebagai lagu karyanya yang paling populer, Faris RM mendaur ulang lagu Sakura dalam beberapa versi. Lagu New Sakura merupakan aransemen baru dengan nuansa lebih fresh dari lagu Sakura. Terdapat dalam album hits tahun 1989 dan album kompilasi Faris RM dua dekade di tahun 2001.
1: Terlambatlah sudah beribu satu berita semudah ucapkan.
0: Pada tahun 2002, Chrisye melantunkan lagu Sakura dalam pelukan dalam album bertajuk Dekade. Album ini berisikan lagu pop dengan rentang tahun 1940 hingga tahun 2000-an. Lagu Sakura dalam pelukan dipilih untuk mewakili tahun 1980-an. Penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sakura dalam albumnya berjudul Kini di tahun 2002. Album ini berisi 9 lagu, karya cipta dari musisi handal Indonesia seperti Faris RM, Yovie Widianto, Melly Goeslaw, dan masih banyak lagi. Lagu Sakura menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone.

Terima kasih. Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi hari Jumat, bagi Anda yang menikmati work from home, pastinya sudah selesai begitu ya, karena memang sampai dengan pukul 16.30. Sehingga di hari ini bisa menikmati suasana bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang harus melaksanakan aktivitas dari kantor, ya tetap semangat begitu ya. Mungkin Anda juga sudah mulai melakukan perjalanan menuju ke rumah Anda. Hati-hati, semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan besok Anda bisa menikmati libur bersama keluarga tercinta, karena memang di hari Sabtu begitu ya, dan dilanjut dengan hari Minggu. Jadi dua hari Anda bisa menikmati libur bersama keluarga tercinta. Di hari Senin biasanya Anda juga sudah mempersiapkan segala suatu hal berkait dengan agenda yang akan Anda lakukan di hari Senin begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dan informasi untuk Anda yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda kaitannya dengan pekerja informal di DIY ini masih dominan, dan warga menciptakan lapangan kerja sendiri. Lebih dari separuh penduduk yang bekerja di daerah istimewa Yogyakarta masih berada dalam kegiatan informal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan proporsinya mencapai 52,41% atau sekitar 1,15 juta orang dari total 2,20 juta penduduk bekerja pada Mei 2026. Meski demikian, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sendiri mengatakan bahwa kondisi tersebut ini tidak menunjukkan adanya lonjakan pekerja informal dalam beberapa bulan terakhir. Justru, porsi pekerja formal mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2026. Memang ini hal yang perlu kita amati bersama-sama begitu ya, karena berdasarkan data BPS, pekerja formal pada Mei 2026 mencapai 47,59% atau sekitar 1,05 juta orang. Sementara itu pekerja informal tercatat sekitar 52,41% dari total penduduk yang bekerja di daerah istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2026, terjadi perubahan komposisi status pekerjaan di DIY. Pada saat itu pekerja formal tercatat 46,02%. Angka tersebut kemudian naik 1,57 poin menjadi 47,59% pada Mei 2026. Dan pada periode yang sama, porsi pekerja informal turun dari 53,98% menjadi 52,41%. Namun pekerja informal tetap menjadi kelompok mayoritas. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, berbagi informasi yang lainnya akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

baru dalam keadaan kurang sehat seperti flu, pusing, nyeri otot dan sendi, ditambah sakit kepala, batuk atau juga kelelahan, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau bahkan berair. Nah, tolong mohon dengan hormat untuk dicek dulu begitu ya, karena memang di daerah istimewa Yogyakarta di beberapa tempat ini sudah terdeteksi yang namanya influenza A. Namun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memastikan bahwa belum ada temuan kasus influenza A di bulan Oktober ini. Meski begitu pendengar, masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Karena ketika Anda mempunyai gejala seperti demam, menggigil, nyeri otot dan sendi, batuk, sakit kepala, kelelahan, sakit tenggorokan, serta hidung tersumbat atau berair, itu adalah gejala-gejala yang namanya influenza A. Maka dari itu lekas dibawa ke rumah sakit atau juga di tempat-tempat pelayanan kesehatan agar diperiksa dan mendapatkan obat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Klakustik, semoga sudah di ruang dengar Anda mengantarkan menit ke 31 berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar terkhusus kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta, nantinya kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:36 waktu Indonesia Barat. Pastinya kami akan hadirkan untuk Anda sebuah koleksi lagu Islam untuk menantikan kumandang azan.

0: Mudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, terkhusus bagi kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta, sejenak marilah kita hentikan aktivitas untuk berwudu dan tunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat maghrib dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Iya, kalau 23 beberapa waktu yang lalu di bulan September telah diuji coba, namun sampai saat ini sudah ditutup kembali karena untuk melanjutkan pembangunannya begitu ya. Dan ruas jalur jalan lintas selatan atau kalau 23 Kretek Girijati ini di Kabupaten Bantul akan dibuka kembali secara penuh begitu ya pada bulan Agustus 2027. Sebelum pengoperasian secara resmi, sejumlah hasil evaluasi selama masuk uji coba masih harus ditindaklanjuti, terutama terkait keselamatan dan fasilitas pendukung jalan. Jadi ketika Anda ingin melewati yang namanya kelok 23 di bulan Agustus, insya Allah sudah akan dibuka. Tetap bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Adigar para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul untuk pertama kalinya menggelar lelang cabai secara digital pada Rabu 30 September 2026 yang lalu. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk memotong rantai pasok agar petani mendapatkan harga jual yang lebih baik. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul yang melakukan lelang cabai digital perdana di Kabupaten Bantul agar memang petani cabai meraup harga lebih tinggi. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Panggung Sandiwara, salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Love Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.

Ya, pendengar masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dari 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, di kesempatan yang begitu luar biasa kita ketemu bersama bahwa memang di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan pilur, terutama di Bantul ini ya, jelang pilur Bantul. Pastinya warga diingatkan jangan mudah percaya hoax di media sosial. Masyarakat Kabupaten Bantul pendengar diingatkan untuk lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial menjelang pemilihan lurah serentak 2026. Warga diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang berkaitan dengan calon lurah sebelum memastikan kebenarannya. Jadi ketika Anda memang mendapatkan informasi yang boleh dikatakan masih membingungkan atau Anda bimbang, jangan langsung dipercaya. Ditabayun dulu begitu ya, di cross check lagi agar kita tidak terjebak dengan berita bohong atau berita hoax. Dan peringatan dimana Anda berada, berbagi informasi yang lainnya nanti kami juga akan sajikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika

dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Ya, untuk mengapresiasi Presiden Prabowo ada sebuah lagu koleksi dari Jamal Mirdad dengan judul Nasi Hangat.

Ya, pendengar, sudah sampai di penghujung kebersamaan dengan Agus Pramana. Tapi jangan khawatir, Pro 1 RRI Yogyakarta akan terus menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Ferry Eko Nugroho yang akan menjadi teman si Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pukul 19 nantinya kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara terangkum dalam warta berita dari Pro 3 RRI. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat, bagi Anda yang akan menikmati di malam akhir pekan bersama keluarga tercinta, nikmati dengan penuh kebahagiaan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Agus Pramana, pamit undur dari ruang dengar Anda.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta.
1: Inilah Medan Radio Merdeka Republik Barat 45 Jakarta.
0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
3: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
2: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
3: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratito mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
6: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
7: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
6: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak dan Ibu.
8: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3: Karena itu, kami meminta, saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu, seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
8: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
5: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
9: Bahwa saya
5: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
9: Dengan seluruh-seluruhnya.
5: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
8: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
10: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
11: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
11: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
11: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak. Silahkan Pak Bagus.
15: Tanya penyidik ya.
14: Boleh Pak,
16: Pak jawabannya ada yang lain Pak?
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomak. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
0: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talkshow, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
22: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
23: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
6: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
2: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
6: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
2: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Edisi hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026, saya Ferry Konugroho akan menghadirkan berbagai program acara sampai tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda malam hari ini berkumpul bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat. Untuk yang masih melaksanakan pekerjaan lembur ataupun shift malam, kami ingatkan kembali untuk tidak melupakan makan malam ya, demi kesehatan Anda tentunya. Baik, mendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, akan hadir program Mimbar Agama Katolik dengan tema Maria Teladan Para Ibu. Malam hari ini akan menghadirkan narasumber bersama Bapak Andrianus Wahyudi, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kemudian juga ada Mbak Teresia Ermawati Pancaningsih. Beliau adalah pegiat Katolik di wilayah Ganjuran, Kabupaten Bantul. Dan Mimbar Agama Katolik akan dipandu Agatha Ernah.

0: Selamat malam, berkah dalam para pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta yang kami kasihi. Jumpa kembali bersama saya Andrianus Wahyudi, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Mimbar Agama Katolik. Senang sekali pada kesempatan ini kami bisa kembali hadir menemani Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang dan berbagi pengetahuan mengenai salah satu sosok yang sangat dekat dengan kehidupan umat Katolik, terlebih dalam suasana bulan Oktober. Ya, jadi bulan Oktober bagi umat Katolik dikenal secara khusus sebagai bulan Rosario, di mana umat di seluruh dunia bahkan ya mendedikasikan waktu ini untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Tema kita adalah Maria, teladan seorang ibu. Ketika kita berbicara tentang seorang ibu, kita berbicara tentang kasih, pengorbanan, kesabaran, perhatian, perjuangan, dan juga keteguhan hati. Dan gereja juga memberikan kepada kita sosok seorang ibu yang sangat luar biasa, yaitu Maria Bunda Yesus ya. Maria bukan hanya ibu bagi Yesus, tetapi bagi umat Katolik, Maria juga menjadi teladan bagaimana seorang ibu menjalani kehidupan dengan iman, dengan kesetiaan, dan juga kasih. Ya, untuk membahas tema ini lebih dalam ya, telah hadir bersama kita Ibu Teresia Irmawati Pancaningsih atau biasa dipanggil Ibu Irma. Selamat datang Ibu Irma, berkah dalam.
1: Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih, saya senang sekali bisa hadir dan berbagi bersama para pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta.
0: Baik Ibu Irma, kita langsung masuk ke tema kita hari ini ya. Kalau kita berbicara tentang Maria ya, sebagai teladan seorang ibu, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Ibu Irma ini?
1: Kalau kita berbicara mengenai Maria sebagai seorang ibu, yang pertama adalah kesediaan untuk mencintai dengan total. Maria menerima panggilan Allah bukan karena hidupnya akan menjadi mudah. Justru sejak menerima panggilan itu, Maria harus menghadapi banyak ketidakpastian. Kita bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, kalimat ini sangat sederhana Pak, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Maria menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Inilah teladan pertama bagi seorang ibu, percaya kepada Tuhan dan berani menyerahkan perjalanan keluarganya kepada Allah itu sendiri.
0: Baik, menarik sekali Ibu Irma ya. Jadi Maria mengajarkan bahwa menjadi seorang ibu itu bukan hanya tentang merawat anak ya.
1: Benar.
0: Tetapi juga tentang memiliki iman yang kuat begitu ya.
1: Benar, benar itu. Sebelum anak mengenal banyak hal tentang dunia, tentu ia mengenal sentuhan ibunya. Sebelum anak memahami arti doa, seringkali ia melihat ibunya berdoa. Sebelum anak memahami arti pengampunan, ia mengalami pengampunan dari orang tuanya. Nah, karena itu, seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan iman anak. Maria memberikan contoh tersebut. Ia tidak hanya melahirkan Yesus, tetapi juga mendampingi Yesus dalam perjalanan hidupnya.
0: Baik, kalau kita melihat kehidupan Maria sendiri ya, ternyata dalam perjalanan menjadi seorang ibu itu juga tidak selalu penuh kebahagiaan ya.
1: Iya benar.
0: Maria mengalami banyak penderitaan ya. Bahkan ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah ya, Simeon mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh ya. Itu dalam Lukas ya. Dikatakan bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Ya, apa makna pengalaman ini bagi seorang ibu yang hidup di zaman sekarang?
1: Ya, sangat relevan sekali itu Pak. Menjadi ibu berarti siap mencintai dalam keadaan apapun. Ketika anak berhasil, seorang ibu tentu merasa bahagia. Tetapi ketika anak mengalami kegagalan, sakit, masalah, atau bahkan menjauh dari keluarga, hati seorang ibu juga tentunya ikut terluka. Maria juga mengalami hal demikian. Ia melihat perjalanan Yesus dari kelahiran sampai penderitaan dan wafat di kayu salib. Maria tidak melarikan diri, ia tetap hadir. Kita bisa melihat Maria berdiri di dekat salib Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 12.

0: di zaman sekarang ya Bu ya, mm-mm, banyak orang tua yang sibuk bekerja ya. Sekarang anak itu mempunyai fasilitas yang cukup sebenarnya, tapi kurang ada waktu bersama orang tua. Mm. Ya. Sekarang menurut Bu Irma,
1: yeah,
0: bagaimana teladan Maria dapat diterapkan oleh para ibu di zaman sekarang?
1: Ya, saya kira yang paling penting adalah kehadiran. Anak tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Anak seringkali membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Nah, ibu mungkin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan anak, tetapi dengan mendengarkan, anak merasa dicintai atau dikasihi. Maria adalah pribadi yang hadir dan menyimpan banyak hal dalam hatinya. Ini tertera dalam Lukas 2 ayat 19 yang dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, inilah sikap seorang ibu yang tentunya bijaksana. Tidak semua persoalan harus langsung dijawab. Kadang seorang ibu juga perlu mendengarkan, merenungkan, kemudian dia berdoa.
0: Baik, jadi Maria itu mengajarkan kepada para ibu untuk tidak cepat menghakimi, begitu ya?
1: Betul sekali. Kita hidup di zaman yang sangat cepat. Anak melakukan kesalahan, kadang orang tua langsung marah. Anak mendapat nilai kurang, langsung dibandingkan dengan anak yang lain. Anak mempunyai pilihan yang berbeda, langsung dianggap salah. Nah, Maria mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan keheningan itu sendiri. Bukan berarti seorang ibu tidak boleh menegur, tetapi teguran itu harus lahir dari kasih. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan anak, tetapi untuk membantu anak butuh bertumbuh.
0: Ya, jadi kalau begitu ada satu hal yang sangat penting yang bisa kita renungkan ya.
1: Iya.
0: Seorang ibu tidak harus menjadi ibu yang sempurna begitu. Tetapi seorang ibu dipanggil untuk menjadi ibu yang mengasihi, yang hadir ya, ibu yang mendengarkan dan juga ibu yang mendoakan begitu ya.
1: Yes, benar sekali. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa teladan Bunda Maria bukan hanya untuk para ibu loh. Maria juga menjadi teladan bagi para ayah, anak-anak, dan tentunya seluruh keluarga. Karena nilai-nilai yang ditunjukkan Maria adalah nilai yang dibutuhkan oleh setiap keluarga. Seperti halnya kesetiaan, kerendahan hati, pengorbanan, kesabaran, pengampunan, doa, dan tentunya kasih itu sendiri.
0: Ya, sekarang berbicara tentang doa.
1: Gitu yeah.
0: Ya. Maria itu juga dikenal sebagai pribadi yang sangat dekat dengan Allah ya.
1: Mm-mm.
0: Ya, sekarang bagaimana peranan doa seorang ibu dalam kehidupan keluarga?
1: Nah, doa seorang ibu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan bahkan sering dikatakan doa seorang ibu itu tembus langit sab 9. Kadang seorang ibu tidak mampu menyelesaikan masalah anaknya, Pak. Tapi kemudian anaknya yang pergi jauh, anaknya yang menghadapi persoalan, anaknya yang sakit, anaknya mungkin mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, pada saat seperti itu, seorang ibu mungkin hanya bisa berkata, Tuhan, jagalah anakku. Dan doa itu adalah bentuk kasih yang sangat dalam dari hati seorang ibu. Maria sendiri adalah pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Kita melihat Maria dalam berbagai peristiwa kehidupan di Yesus, putranya. Ia hadir, memperhatikan, menyimpan semua dalam hati, dan menyerahkan kepada Tuhan. Karena itu, seorang ibu hendaknya tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan keluarganya.
0: Ya, baik, Bapak Ibu para pendengar ya, mungkin ada di antara kita yang saat ini menjadi seorang ibu gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin ada yang sedang mendampingi anak kecil, ada yang sedang menghadapi anak remaja ya,
1: yeah.
0: Ada yang

0: sedang memiliki anak yang sedang kuliah ya, mungkin ada pula yang anaknya sudah dewasa dalam berkeluarga ya. Jadi setiap tahap kehidupan itu mempunyai tantangan yang berbeda begitu ya.
1: Betul.
0: Tetapi Maria mengajarkan satu hal ini. Kasih seorang ibu tidak pernah berhenti ya. Ya, ini menurut Ibu Irma, bagaimana dengan ibu-ibu yang merasa dirinya itu gagal dalam mendidik anak itu?
1: Nah, ini bagi para ibu ini, jangan terlalu cepat mengatakan bahwa diri kita ini gagal. Setiap orang tua tentu memiliki keterbatasan. Ada ibu yang pernah marah, ada ibu yang pernah salah bicara, ada ibu yang mungkin terlalu sibuk, ada ibu yang merasa belum memberikan yang terbaik, tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang penting adalah jangan berhenti untuk mencintai. Jangan berhenti untuk mendoakan dan mengasihi. Dan jangan takut untuk meminta maaf kepada anak. Justru ketika seorang ibu berani meminta maaf, anak belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah dan berani untuk memperbaiki diri sendiri. Itulah pendidikan iman yang nyata.
0: Baik, ya, ini sangat menarik sekali ini Bu Irma ya. Jadi keluarga itu tidak harus menjadi keluarga yang sempurna begitu ya.
1: Ya,
0: yang penting adalah keluarga yang terus belajar mencintai begitu.
1: Benar, ya. Benar sekali. Dan saya kira itulah salah satu pesan penting dari Maria. Maria bukan seorang ibu yang hidup tanpa masalah. Ia menghadapi ketidakpastian, penderitaan, kehilangan, dan juga tentunya kesedihan. Tetapi Maria tetap setia. Maka tema Maria teladan seorang ibu sebenarnya mengajak kita bertanya, apakah saya semuanya sudah menjadi pribadi yang hadir bagi keluarga? Bukan hanya ibu yang hadir secara fisik, tetapi hadir dengan hati.
0: Baik, Bapak Ibu para pendengar, mari kita renungkan sejenak ya. Jadi di tengah kesibukan kita sehari-hari ya, kapan terakhir kali ya kita benar-benar duduk bersama dengan keluarga ya? Kapan terakhir kali kita mendengarkan cerita anak ya tanpa melihat HP atau telepon genggam ya?
1: Benar.
0: Sekarang yeah. Marak seperti itu ya. Jadi kapan terakhir kali kita mengatakan kepada anak ya, nak ya, ibu atau ayah itu mencintaimu? Dan kapan terakhir kali kita mendoakan keluarga bersama-sama ya? Maria itu mengajarkan kepada kita bahwa keluarga membutuhkan kasih yang nyata ya, bukan hanya sekedar kata-kata ya.
1: Benar.
0: Tetapi juga kehadiran ya, kesabaran, pengorbanan, dan juga tadi doa ya. Baik Bu Irma ya, sebelum kita mengakhiri perbincangan, apa pesan khusus ya ini untuk para ibu dalam rangka bulan Oktober yang kita berdivosi kepada Bunda Maria ini?
1: Oke, pesan saya sangat sederhana. Para ibu dan para pendengar semuanya, jangan pernah merasa bahwa perjuangan Anda tidak berarti. Mungkin pekerjaan Anda tidak selalu terlihat. Mungkin pengorbanan Anda tidak selalu dihargai. Mungkin air mata Anda tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Tuhan melihat semuanya pada diri kita. Belajarlah dari Maria. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi dan mencintai. Dan ketika menghadapi persoalan keluarga, jangan hanya mengandalkan kekuatan pada diri kita sendiri, tetapi datanglah kepada Allah. Tuhan, katakan, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan semuanya, tetapi saya percaya Engkau menyertai saya. Maria telah menunjukkan kepada kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman berarti tetap percaya kepada Allah di tengah masalah.
0: Ya, baik. Terima kasih Ibu Irma atas refleksinya ya.
1: Sama-sama.
0: Jadi ya, sebelum kita menutup acara ini ya, mari kita mengambil satu ayat dalam kitab suci sebagai bahan permenungan ya. Mm-hmm. Saya ambil dari Yohanes 19 ayat ke-25 ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya ya. Maria tetap berdiri ya. Ketika semuanya berjalan baik, Maria hadir. Ketika Yesus menderita, Maria tetap hadir ya. Dan ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan ya, Maria itu tetap percaya ya. Inilah teladan seorang ibu ya. Mm-hmm. Bukan ibu yang tidak pernah menangis ya, tetapi ibu yang tetap berdiri dalam iman ya. Bukan ibu yang selalu mempunyai jawaban ya, tetapi ibu yang terus membawa keluarganya dalam doa ya. Jadi ibu yang sempurna, tetapi ibu yang terus belajar mencintai ya. Jadi Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih, semoga dalam bulan Rosario ini ya, bulan Oktober, kita tidak hanya menghormati melalui doa dan devosi, tetapi juga belajar meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
1: Benar.
0: Dan bagi para ibu ini ya, mm-hmm, jadi jadilah pribadi yang menghadirkan kasih di rumah ya. Ya, dan juga tidak lupa ya bagi para ayah itu ya, tetap mendukung perjuangan para ibu begitu ya.
1: Benar. Jadi
0: dan juga bagi anak-anak ya, tetap belajar menghargai dan mencintai orang tuanya. Dan tentu saja bagi kita semua ya, kita marilah kita menjadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk menghadirkan kasih Allah. Dan kita akhiri ya pertemuan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Amin
0: ya. Bunda Maria yang penuh kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih. Ajarlah para ibu untuk tetap kuat untuk menghadapi kehidupan. Berikanlah kesabaran kepada mereka ketika menghadapi persoalan keluarga. Berilah kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak, dan berikanlah kekuatan ketika mereka merasa lelah dan tidak berdaya. Bunda Maria, dampingilah setiap keluarga kami ketika keluarga kami mengalami kesulitan. Jadilah teladan bagi kami untuk tetap percaya kepada Allah. Ketika keluarga mengalami kebahagiaan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur. Dan ketika terjadi konflik, ajarlah kami untuk mengampuni. Dan ketika kami merasa kehilangan harapan, ingatlah kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bunda Maria, doakanlah keluarga kami, doakanlah para ibu, doakanlah anak-anak kami, doakanlah para ayah dan seluruh anggota keluarga kami. Dan semoga keluarga kami menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin.
0: Baik Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta yang kami kasihi, demikian perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik kali ini. Mari kita terus belajar dari Maria, teladan seorang ibu yang setia, yang rendah hati, penuh kasih, dan juga kuat dalam iman. Semoga bulan Oktober ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat kepada Yesus melalui teladan Bunda Maria. Saya Andrianus Wahyudi.
1: Dan saya Ibu Irma.
0: Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Sampai
0: jumpa pada perjumpaan berikutnya. Selamat malam dan berkah dalam.

0: Hen, kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum terus? Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
4: Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar jangan lewatkan nanti pukul 20.20 hingga pukul 21 akan tersaji program Ngobrol Bareng Komunitas dirangkai pukul 21 hingga pukul 23. Ada program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu Lagu-lagu Indonesia Nostalgia. Saatnya kami ajak Anda mengikuti program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Jang, ditawar atuh Jang, kas abah teh Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
6: Duh, Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya, Bah.
2: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
7: Aduh, lih galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
8: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
7: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu. Tapi harganya mah seadanya.
9: Kang Gali.
8: Iya, Din.
9: Eh, punten, Bah, Pak RT. Iya, Kang Gali. Tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan. Kayak tas butik di Bandung.
8: Eh, iya lagi keren.
5: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
8: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
9: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
5: Abah mah takut kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu ya. Tangan Abah udah cara rangke, gak kuat. Bisi mual kaburu.
8: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu teh Lih. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Saya mah setuju lah.
0: Enggak sedar kena.
6: Setuju.
1: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
7: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan di siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Galih, hebat kamu teh Lih. Tapi sebelumnya hampura ya Lih. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah Lih. Sae.
7: Alhamdulillah. Hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
8: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Pohon bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.

0: Nah, pendengar, kita bangga hidup di Indonesia memiliki berbagai kekayaan, termasuk adalah kebaya. Kebaya resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan PBB ini menetapkan kebaya warisan dari Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura. Nah, kebaya merujuk pada tradisi ataupun ekspresi hidup yang diwariskan antar generasi, seperti misalnya dari beberapa generasi di berbagai wilayah memiliki keunikan dari kain kebaya. Ada kebaya yang dari Betawi, ada yang kebaya yang dari Jawa, kemudian dari etnis Melayu dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pengembangan dari kebaya ini sehingga tidak hilang ditelan oleh zaman, dan mengenalkan kebaya agar mau dipakai oleh terutama adalah Gen Z dan calon Gen Alpha tentunya ya, saat mereka nanti remaja ataupun dewasa. Dan alhamdulillah di studio Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini, waduh, very bangga ini, ada dua perempuan cantik yang mengenakan kebaya. Wah, pas banget ini bersama komunitas Kain dan Kebaya Indonesia KKI. Kita ngobrol dengan satu tema, berkebaya, berinovasi, dan berkreasi tentunya ya. Dan sudah hadir bersama kami di malam hari ini ada Mbak Luki Dewi Arianti, Sarjana Psikologi, Magister Science, Ketua Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Selamat malam Kak Luki, apa kabar?
1: Selamat malam Mas Ferry, alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini kebaya yang dipakai ini motif atau maknanya apa ini, Kak Luki?
1: Kebetulan saya memakai kebaya kembang dengan model kutu baru. Terus saya pakai jari motif Sogan Solo gitu. Jadi ini biasanya memang dipakai apa namanya, dengan ciri khas Solo gitu. Jadi ada kutu baru, kebaya kembang. Kebaya kembang pun sebenarnya juga ada maknanya gitu. Jadinya ini saya suka ya gitu menggunakan kebaya yang klasik begitu. Kebaya klasik dan jari klasik gitu. Begitu Mas Ferry.
0: Baik, ini maknanya apa Kak Luki?
1: Sebenarnya kalau kebaya kembang itu biasanya kembang itu kan biasanya bertumbuh gitu ya. Bertumbuh dari awal dan menjadikan sesuatu yang indah, bermanfaat, begitu, seperti itu sih.
0: Gitu. Bagus kan, yang dipakai pasti punya filosofi. Ini sebagai awalan saja. Baik, di sampingnya Kak Luki ada Kak Olivia Ruminda, Sarjana Psikologi, Sekretaris dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Selamat malam Kak Olive, apa kabar?
2: Selamat malam Mas Ferry, alhamdulillah. Alhamdulillah, agak sedikit nge-flu tapi tetap sehat.
0: Gak apa-apa, kayak vokalisnya grup band Kotak. Serak-serak bahasa. Terima kasih. Kalau Kak Alif ini, kapan tertarik untuk mengenakan kebaya, Kak?
2: Sejujurnya masih baru saya di dalam hal apa namanya berkaitan dengan kebaya, karena memang ketika saya kan aslinya bukan dari Jawa. Dan ketika kami pindah ke Jawa itu, saya mulai melihat beberapa kayak mbah-mbah ada juga ibu-ibu yang di Beringharjo itu menggunakan kebaya, masih menggunakan kebaya dan kain. Itu yang membuat saya lebih apa istilahnya, lebih pengen mengetahui lebih dalam tentang kebaya itu seperti apa.
0: Kesan pertama apa waktu
2: menyaksikan
0: dulu,
2: kesannya itu anggun ya. Anggun, dan kesannya itu kayak ada wibawa Jawanya tuh melekat sekali di
0: auranya keluar.
2: Begitu, jadi lembut, anggun, dan elegan sih kalau saya lihatnya.
0: Dalam arti kagum.
2: Kagum banget.
0: Kemudian tergerak itu karena memang inisiatif sendiri atau diajak sama teman dulu? Kan biasanya kalau orang kagum kemudian kepengen kan, nanti, atau ada hambatan, ada asumsi bahwa apa namanya, yang namanya kebaya itu kan repot ya. Itu betul. Seperti apa Kak?
2: Ya betul, di awal itu saya juga berpikir, waduh, pakai kebaya ini kayaknya bakalan repot karena jarinya harus dililit.
0: Harus diwiru.
2: Kemudian kebayanya juga harus yang benar-benar pakem, kayak gitu kan. Terus pas ketika saya pakai, kok saya jadi cantik ya. Saya jadi lebih percaya diri gitu. Lebih akhirnya dari situ ada teman juga yang ngajak untuk ikut komunitas berkebaya juga, akhirnya jadi tambah pede berkebayanya.
0: Sampai sekarang masih ingat enggak kira-kira kebaya pertama kali yang dipakai itu motifnya apa?
2: Saat itu, ini jujur ya, itu saya pinjam kebaya teman. Pinjam kebaya teman karena ada acara waktu itu, ada acara yang mewajibkan saya harus pakai kebaya. Sedangkan saya enggak punya kebaya, adanya baju kurung ala Melayu Sumatera yang mungkin saat itu enggak bisa dipakai karena memang temanya itu kebaya Jawa. Dan ya itu jadi awal saya membeli beberapa kebaya akhirnya seperti itu. Termasuk yang di sebelah saya ini inspirator saya untuk berkebaya. Soalnya beliau juga menggunakan kebaya juga cantik ya. Jadi saya pun juga akhirnya termotivasi untuk bisa menggunakan kebaya dengan baik
0: kayak baik gitu. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam terkait dalam arti hal-hal yang membuat dari boleh dibilang pegiat ya. Pegiat kebaya di dalam KKI ini seperti apa. Tapi kita tak kenal maka tak sayang nih. Selayang pandang dulu ke Kak Luki. Kak Luki, bisa diceritakan ini tentang komunitas kain dan kebaya Indonesia ini terbentuk ini berlatar belakang dari apa sih Kak? Silakan.
1: Baik, Mas Ferry. Jadi KKI ini lahir di tanggal 20 Februari tahun 2020 di Surabaya. Kami mempunyai strukturisasi, jadi kami ada DPP, kemudian DPD dan DPC begitu. Jadi lahir di Surabaya, DPP di Surabaya, terus kami ini ada DPC dan DPD. Nah kebetulan kami berdua ini ada di Dewan Perwakilan Cabang Kota Yogyakarta. Dan visi kami itu menjadikan bagaimana perempuan Indonesia itu menjadikan berdaya dan berbudaya begitu ya. Jadinya yang pertama misinya juga yang jelas bagaimana kita bisa melestarikan kain dan kebaya Indonesia, kemudian bagaimana peran perempuan itu mengoptimalkan bisa di perannya di berbagai bidang gitu ya, baik di perekonomian, pendidikan atau pemberdayaan perempuan itu sendiri begitu.
0: Oke, baik. Kenapa ada kata kainnya ini?
1: Kain, ya. Kenapa ada kata kain? Karena kain sendiri itu bagian dari wastra ya, wastra Nusantara. Indonesia itu banyak berbagai macam kain ya, Mas. Nah, kenapa harus kain? Karena supaya kita ini taunya tidak hanya kain jari, tidak hanya batik, tapi ada tenun,
0: ada songket,
1: ada songket,
0: ulos
1: dan sebagainya macam. Nah, itu juga tugas kita melestarikan. Jadi kita tidak hanya kebaya gitu, tetapi harus nih kita sebagai perempuan tahu nih bahwa kain-kain di Indonesia itu sangat-sangat indah dan bagus. Nah, ini kewajiban kita untuk bagaimana kita juga ikut melestarikan itu gitu. Nah, seperti itu.
0: Jadi kain itu juga menjadi salah satu pelengkap dari kebaya ya Kak ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang sak pengatek gitu ya.
1: Iya. Sepengatek itu kebaya dan kain begitu gitu. Cuman karena kita juga di berbagai daerah punya adat istiadat masing-masing begitu ya. Jadinya kebaya kainnya bawahnya apa? Misalnya kayak di Bali gitu ya. Ada kebaya Bali, tetapi jarinya kainnya kain Bali buat motif Bali begitu nje. Nah itu bagaimana itu juga nanti bisa dikreasikan gitu ya, kalau misalnya di komunitasnya kita itu tidak melulu harus misalnya pakai kebaya pakem begitu nje, tapi bisa nih kita pakai kebaya Bali yang mungkin kainnya bisa stretch, itu bisa kita untuk olahraga, bawahnya kita modifikasi seperti itu nje. Jadinya kita sebenarnya pengen menormalisasi kembali bahwa kebaya itu tuh bisa sebenarnya dipakai di berbagai macam
2: kondisi,
1: seperti itu, situasi dan kondisi.
0: Dan kita ingat dulu simbah-simbah kita kan untuk tiap hari ya.
1: Betul sekali.
0: Ibaratnya jalan kaki ke pasar membawa tenggok, pakai kebaya dan kain, dan ternyata bisa.
1: Nah itu bisa.
0: Dan awet ya, dalam arti kebaya itu bisa diwariskan ke cucu cicitnya gitu ya.
1: Betul sekali. Saya punya kebaya Mas Ferry yang itu dari eyang saya. Eyang saya itu masih remaja. Dan ini kemarin masih saya bisa pakai. Gitu. Nah itu tuh luar biasa buat saya. Saya hanya berpikir dulu itu gimana ya, orang zaman dulu itu kok bisa membuat seperti itu, udah indah, awet, itu seperti apa? Nah ini kan sebagai kasanah kita untuk bagaimana sih sesuatu hal yang dari zaman dulu itu kalau enggak kita, siapa lagi yang melestarikan seperti itu? Nah itu kan hal-hal yang sekarang mungkin jarang ya ada orang mau pakai kebaya zaman dulu misalnya gitu, atau jarik zaman dulu gitu ya. Tapi sebenarnya itu bagus. Nah itu ayo kita normalisasi itu gitu loh. Seperti itu.
0: Jangan sampai itu nanti justru hilang. Dan kita malah belajar dari perancang busana dari luar negeri ya.
1: Betul.
0: Karena itu kan juga diteliti oleh banyak pihak ya, kan. Jadi jangan sampai nanti mungkin cucu kita atau cicit kita nanti kalau mau belajar atau mendapatkan motif-motif kebaya atau batik ataupun kan yang lain harus keluar negeri.
1: Harus keluar negeri. Itu memprihatinkan ya. Makanya itu tugas-tugasnya kami ini di komunitas, supaya bagaimana sampai tadi gen Z, gen Alpha itu tetap bisa tahu nih gitu loh, bahwa kita punya banyak budaya yang sangat indah gitu.
0: Nah, kiprahnya dari KKI ini apa, Kak, yang dilakukan untuk paling tidak sosialisasikan, mengenalkan kebaya ke semua kalangan, yang dilakukan apa, Kak?
1: Kalau dari komunitas kami sendiri sih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya Mas Ferry. Kalau kami itu bagaimana komunitas ini bisa berusaha mencintai apa yang namanya kebaya dan kain gitu. Jadi merasa memiliki. Nah itu dengan cara apa? Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, itu tidak perlu ditanya dress code apa. Kita harus sudah memakai kebaya dan kain. Nah nanti tinggal disesuaikan acara kita apa nih gitu ya. Misalnya kayak kemarin kita mengikuti acara Melayu bareng ya, Mbak Vivi ya, itu di Malioboro Culture Vibes yang kemarin itu.
0: Di awal Desember kemarin kan?
1: Nah itu nggak mungkin kalau kita pakai jari yang rapet gitu, Jin. Nah sekarang udah banyak modifikasi bagaimana jari itu dipakai supaya kita bisa
2: leluasa
1: untuk melakukan gerak gitu ya. Nah itu bisa modifikasi, tetapi kita tetap pakai nih kebaya dan kainnya, bukan memakai kulot model batik, bukan memakai rok instan, tetapi bagaimana juga kita memakai kain itu dimodifikasi bentuk kain, bukan yang sudah instan. Seperti itu.
0: Jadi tetap ada upaya pengembangan.
1: Betul.
0: Kemudian untuk memperkenalkan ini tidak langsung ini loh kebaya, ini loh batik ya, tetapi biar masyarakat melihat.
1: Betul.
0: Dan penasaran, ini kok ada orang lari tapi pakai kebaya ya?
1: Iya, betul.
2: Betul. Iya. Kemarin tuh pada excited banget.
1: Jadi orang tuh loh, kok ini jalan ibu-ibu ini katanya gadis vintage gitu. tapi gadis vintage gitu. Kok lucu ya? Jadi itu mah menjadi perhatian gitu. Nah, itu sebenarnya mau tidak mau menjadi satu kebanggaan bagi kami gitu ya, bahwa ternyata kebaya dan kain itu masih dilihat orang. Nah itu kenapa orang meninggalkan itu, karena kita tidak pernah memakai. Tapi cobalah kita coba memakai. Benar. Pasti orang akan tertarik juga, apalagi kalau kita mengenakannya dengan baik dan betul ya.
0: Benar.
1: Mas Ferry, jadinya orang jadi melihat, oh iya ya ternyata bagus ya. Nah seperti itu.
0: Baik.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, kita masih di program Ngobras bareng teman-teman dari komunitas Kain dan Kebaya Indonesia dengan tema berkebaya, berkreasi, dan berinovasi. Dan di studio kami sudah ada Kak Luki dan Kak Luvia dari komunitas KKI. Kita masih ngobrol tentang hal ihwal, tentang kebaya. Baik, sebelum ke dua penanya ya yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Kalau Kak Olive ini bisa sharing Kak, yang bikin mantap sekarang untuk berkebaya itu apa sih Kak? Dalam arti kan yang namanya orang punya keinginan kan kadang-kadang fluktuatif ya, naik ya, turun ya. Betul. Tetapi yang bikin mantap apa sih Kak? Untuk tetap berkebaya.
1: Ya karena keanggunannya itu tadi. Mm-hmm. Jadi apa ya, setelah mulai sering menggunakan kebaya, yeah, saya semakin percaya diri. Terus kemudian ketika saya pakai kebaya di depan mertua, kebetulan orang Jawa kan, yeah. Di depan suami pun juga mereka selalu bilang, rupanya cantik deh pakai kebaya. Mm-hmm. Rupanya bisa juga orang Sumatera pun menggunakan kebaya itu menjadi lebih anggun, yeah, seperti itu. Mm. Akhirnya selain itu juga karena saya juga tinggal di Jogja sekarang, yeah, dan mulai menyukai, sebenarnya dari dulu sih udah mencintai nuansa-nuansa Jawa. Mm. Tapi baru beberapa akhir tahun ini baru saya bisa meresapi dengan menggunakan kebaya menjadi orang Jawa tuh seperti apa ya. Okay. Gitu. Sambil belajar.
0: Yakin tapi juga pernah merasakan repot?
1: Awal.
0: Oh.
1: Ya di awal. Tapi setelah sering menggunakan dan banyak informasi yang didapat dan mulai belajar juga dari teman-teman yang sudah biasa menggunakan kebaya, akhirnya sudah tidak mengalami kerepotan lagi.
0: Oke. Okay, gitu. Baik. Dan itu dipakai di event atau harian?
1: Saya biasanya kan kebetulan sehari-hari saya kan mengajar,
0: yeah,
1: mengajar baking, uh-huh, cooking. Nah itu kadang kalau misalnya saya demo baking di mana, saya menggunakan kebaya.
0: Wah,
1: seperti
0: berarti
1: itu.
0: Langsung promosi. Langsung sekalian promosi ya.
1: Iya betul. Dan apa ya, para pesertanya tuh langsung excited lah. Kadang saya dipanggil chef, ya chef Vivi rupanya cantik ya pakai kebaya. Dengan menggunakan kebaya bisa juga beraktivitas memasak, bisa juga beraktivitas dengan yang lain. Jadi tidak menghalangi apapun yang sudah sudah dilakukan seperti, okay, itu.
0: Ini berarti menjadi ikon ya.
1: Iya, kayak,
0: wah,
1: gitu.
0: Ini ada chef berkebaya. Iya. Kalau di almari ada berapa koleksi kebaya?
1: Sekarang sudah berapa ya? Udah banyak, sudah hampir
0: puluhan.
1: Sudah puluhan.
0: Okay.
1: Sudah puluhan. Karena memang sekarang setiap kali ada event, ini
2: selalu baru.
1: Terkontaminasi sama beliau ini yang di samping saya ini. Jadi apa ya? Pengennya itu terlihat elegan setiap saat tampil dengan kebaya, okay, gitu.
0: Atau anggota dari KKI ini dalam tanda kutip sebagai provokator, ini loh kebaya bagus, ini loh, atau sebagai sumber ide gitu, gimana Kak?
1: Iya, kalau gini biasa yang jadi provokator utama kita di KKI.
0: Gimana Kak Luki?
2: Iya, sebenarnya kalau mau dibilang provokator sih secara nggak langsung ya begitu ya. Karena kan kita mau mensosialisasikan, otomatis kita harus ini loh kebaya. Jadi
1: iya,
2: saya itu kemarin ada cerita, kebetulan ada beberapa teman-teman baru, anggota baru gitu ya, yeah, Mas Ferry, yang itu sama sekali tidak punya kebaya gitu. Mm. Tetapi karena kita ini mulai berkegiatan, setiap kali ada kegiatan, otomatis kan ketika mau ikut kegiatan harus pakai kebaya.
0: Yeah.
2: Otomatis beliau harus punya kan kebaya-kebaya itu. Pertama, aku sama sekali belum punya loh Mbak, tapi saya udah beli nih. Saya beli dua, terus ada lagi beli kain ini saya udah juga beli dua. Terus ada waktu jalan sama saya lihat UMKM, aku nggak beli baju dulu lah, aku mau beli kebaya. Nah itu saya sendiri langsung kayak merasa terharu ya Mas Ferry. Yeah. Jadinya oh ternyata ya ini yang kita mau sebetulnya, yeah, gitu, bahwa kebaya itu sebenarnya bukan baju yang hanya dipakai buat kondangan gitu ya, tetapi kita bisa hang out bareng, yeah, pakai kebaya atau mengikuti demonya Chef Vivi gitu ya, pakai, yeah, kebaya. Nah itu apa namanya bisa gitu pakai kebaya. Jadinya memang itu satu kebanggaan dari saya pribadi tentunya, bahwa ketika teman itu sudah mulai udah deh aku mau beli kebaya. Nah, itu meeting Trisno-nya itu yang saya apa ya, saya bikin saya terharu gitu. Ya, nah, itu.
0: Berarti cinta pada pandangan pertama.
2: Itu dia.
0: Jadi tidak harus ini lu kebaya ini tapi melihat langsung.
2: Betul.
0: Dari Kak Luki dan Kak Olive. Oh, ternyata seperti ini dan cantik.
2: Iya, betul. Jadi bagaimana kita mengedukasi teman-teman tidak harus pakai ini ya, tetapi bagaimana teman-teman ini melihat kami memakai kebaya dengan baik dan betul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan lewatkan mendengar nanti pukul 21 hingga pukul 23. Kami menghadirkan Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, Lagu-lagu Indonesia Nostalgia. Nah, bagi Anda yang hari Sabtu besok akan menikmati wisata ke berbagai objek wisata atau destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di pantai, ya, di pantai, baik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, ataupun di wilayah Kulon Progo, dimohon untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta, antara 2,5 hingga 4 meter. BMKG menginformasikan untuk kondisi gelombang tinggi ini terkhusus adalah di Samudra Hindia Selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tentunya diharapkan bagi Anda para wisatawan untuk menjauhi bibir pantai dan diimbau untuk menghindari berenang atau mandi di pantai karena memang sangat berbahaya, dan mematuhi peraturan ataupun himbauan dari tim SAR, petugas yang ada di sepanjang pantai. Kemudian untuk para nelayan diharapkan juga senantiasa memperbaharui informasi cuaca bagi yang akan melaut, tentunya ya, memperhatikan beberapa hal, terutama adalah yang paling penting untuk keselamatan. Nah, jadi di hari Sabtu besok di tanggal 3 Oktober 2026 berpeluang gelombang tinggi atau ombak besar di Samudra Hindia Selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi dari BMKG DIY.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Lagu-lagu Indonesia Nostalgia menyapa Anda di akhir pekan sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ferry tentunya. Pasti Anda bertanya-tanya, kok Jumat malam kan biasanya dengan Mas Hanafi? Ini kok Ferry yang muncul? Ya benar ya, karena di bulan Oktober ini ada jadwal baru untuk penyiar. Sehingga di hari Jumat malam Sabtu giliran saya untuk menemani Anda menikmati lagu-lagu Indonesia Nostalgia. Monggo-monggo yang ingin bergabung, kami tunggu Anda di line telepon 580333, WhatsApp-nya di 0811 2711 911. Line telepon dan WhatsApp bisa Anda pakai untuk menelpon. Kemudian untuk WhatsApp bisa mengirimkan chat, teks ya, voice note ataupun video. Kalau-kalau Anda ingin cerita kenangan masa lalu lagu-lagu Indonesia kenangan. Nah, selain itu juga ada tema-tema ringan yang kami tawarkan untuk Anda. Anda berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita. Hari ini 2 Oktober 2026 kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, ini memang menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya dan non-bendawi ini diakui oleh Badan Dunia PBB ya, yang mengurusi tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kebudayaan UNESCO. Pengakuannya di tahun 2009. Nah, batik ini ternyata tidak hanya dari sisi kain, dari sisi motif, tetapi ada hal yang lebih mendalam. Ada filosofi, kemudian ada nilai kehidupan yang tergores dalam motif sebuah batik. Nah, malam hari ini Ferry ingin mengajak Anda untuk bercerita. Kalau di rumah Anda kira-kira ada berapa macam ya benda-benda dengan motif batik? Atau bahkan Anda punya kain batik ya. Jadi batik itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Kain batik, kemudian ada juga baju dengan motif batik. Tetapi pada perkembangannya batik saat ini juga bisa diaplikasikan ke dalam berbagai benda seperti dompet, kemudian tas, ada juga tempat laptop dan lain sebagainya. Nah, terkhusus kalau untuk baju bermotif batik, kira-kira ada berapa buah ya yang Anda punyai dan biasanya dipakai untuk momentum apa? Baik, penelpon yang pertama kami sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Malam rindu memusikaku.
0: Terima kasih Pak Beni, apa kabar?
1: Ya, baik, sambutannya saya itu.
0: Nggih. Pelan-pelan Pak Beni.
1: Oh, iya. Mas Dawa.
0: Bagaimana, Pak?
1: Dawa, satu.
0: Diminta istirahat dulu, Pak, beberapa saat. Jadi kalau orang Jawa bilang itu apa, didangir ya, Pak?
1: Dipaceki, Mas.
0: Mengingatkan agar kita lebih peduli dengan kesehatan begitu. Nggih. Puji Tuhan, Pak, sudah membaik dan pelan-pelan sudah pulih seperti sedia kala.
1: Nggih,
0: matur nuwun doanya, Pak.
1: Ternyata kalau begitu ternyata sehat itu mahal.
0: Waduh, luar biasa, Pak. Harus kita syukuri, harus kita usahakan, Pak. Kita perjuangkan gitu ya istilahnya. Pak Beni bersama keluarga juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: stereo. Injih. Nah, per bulan Oktober ini ada pergantian jadwal. Kalau Jumat biasanya dengan Mas Hanafi, sekarang dengan saya, besok Sabtu dengan Mas Hanafi, hanya
1: meeting minggu, malam minggu.
0: Mas Hanafi.
1: Mas Hanafi.
0: Lintu saja. Lintu jadwal. Baik. Pak, ini ada 3 pilihan, Pak. Favorit grup Setulus Hatimu, Semurni Cintamu. Kemudian ada Bimbo, Balada Seorang Penyiar. Kemudian satu lagi Ernie Johan, Mutiara Yang Hilang. Mau pilih yang mana?
1: Bimbo.
0: Bimbo, Balada. Gimana, Pak? Monggo, kalau ada pilihan apa, Pak? Mercy Seeger yang apa?
1: Terkulai Layu.
0: Terkulai Layu? Kenapa, Pak? Karena belum sarapan? Atau belum ngunjuk jamu? Wah, ini
1: kan lagu wajib. Dulu ada 5 pilihan dulu dari tahun berapa itu, sekitar tahun 70-an.
0: Yeah.
1: Ini kan lagunya Terkulai Layu. Terus sampai mana? Ya masih ada 4 lagi lah. Di antara kelima lagu itu, ternyata sekarang dirilis oleh
0: Oke, baik. Pak, kita ngobrol tentang batik, Pak. Kira-kira kalau di rumah Pak Beni kagungan batik itu dalam bentuk apa saja, Pak?
1: Kain wonten, Mas.
0: Kain wonten, nggih.
1: Jatah kantor menika baju-baju.
0: Tiap tahun biasanya ada ya, Pak ya? Sama, Pak.
1: Napa male sami nika wonten kemis kedangaken
0: busana. Leres.
1: Pun paling sak komplit-komplite.
0: Nggih. Nggih.
1: Ingkang boten nameng anu durungipun ingkang boten.
0: Nggih.
1: Nggih, menika sami nggih komplitnya.
0: Nggih. Aduh, terputus, Pak. Monggo bisa dicoba kembali, Pak Beni. Bisa dicoba kembali ya di 580333. Tapi lagunya sudah tercatat kok, Pak ya. Baik. Oke, terputus. Dicoba kembali, pendengar. Kami nantikan di 580333. Anda bisa juga telepon kami di 0811-2711-911. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Rahminggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Ini kan kali Mas Sinten, gih.
0: Dengan Ferry, Bu Satilah.
2: Gih, sampun tangan gerahipun.
0: Gih, alhamdulillah. Sudah pelan-pelan pemulihan, Bu Satilah. Matur nuwun. Pangestunipun. Sudah kembali pulih pelan-pelan seperti sedia kala. Inji, istirahat dulu ini.
2: Alhamdulillah.
0: Inji, terima kasih untuk perhatian dan doanya Ibu. Matur nuwun sangat. Gimana Bu Satilah bersama keluarga? Sehat juga nggih? Halo Bu Satilah.
2: Halo.
0: Menghilang.
2: Resek-resek ya, Mas.
0: Inje, apa sinyalnya agak-agak naik turun nggih, Bu?
2: Iya.
0: Inje. Ibu juga sehat bersama putra wayah sak setunggal berayat.
2: Wayahipun neka wonten Bandung, wonten griyomno kalian adik.
0: Nggih, kabar sehat nggih, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Nje.
2: Ingin nembe, napa kulo telpon mergane kulo niku ndelok napa niku sing angin puting beli.
0: Oh nggih.
2: Aman
0: nggih. Nggih, alhamdulillah ndak bingah. Cuaca malam ini gimana Bu di seputaran Kokap?
2: Kokap sih panas ngentang-ngentang.
0: Kalau malam dingin enggak Bu? Atau juga sumuk?
2: Malam ya agak dingin.
0: Agak dingin nggih. Jeng.
2: Sering wonten apa niku gerimis sedikit pun masih banyak debu.
0: Oh nggih, mboten tetes menapa. Kita berharap untuk beberapa bulan ke depan segera hujan nggih. Nggih. Bu Satilah, ini ada beberapa pilihan lagu dari favorit grup Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ada Bimbo Balada Seorang Penyiar atau Ernie Johan Mutiara Yang Hilang.
2: Erni Johan aja.
0: Mutiara yang hilang.
2: Mutiara yang hilang.
0: Inji. Bu Satilah, kagungan kain batik, Bu. Jarit-jarit mekaten?
2: Gadah.
0: Oh, geng.
2: Gadah baju.
0: Inji.
2: Kalau dulu itu ada rok-rok model model dulu yang
0: Inji.
2: Apa? Batik yang ada apa kuning-kuningnya mas itu
0: je
2: ya, masih ada tetapi nggak pernah dipakai.
0: Onje je. Kalau jarit bu, jarit
2: batik model sekarang juga ada.
0: Kalau jarit apa kagungan betul bu?
2: Kalau jarit model dulu masih ada,
0: masih bu. Ada
2: apa sarden dulu pun masih masih punya.
0: Je ya, untuk coraknya corak apa bu motifnya?
2: Gimana?
0: Untuk motif jaritnya apa yang dipunyai?
2: Modelnya ada yang itu apa? Katanya orang dulu itu ada mawon, ada semen gitu.
0: Nje.
2: Terus ada pari kesit.
0: Nje.
2: Terus yang satu itu kayak gambar-gambar apa tuh? Kayak gambar ada bulat-bulatnya,
0: oh,
2: nggak apa nggak tahu lah. Yang warnanya coklat-coklat.
0: Nah, ibu menawi menopo ngagem rasuan batik meniko pas acara apa bu?
2: Dalam?
0: Kalau menggunakan kain batik atau baju batik. Biasanya untuk acara apa bu?
2: Menawi nggih nang nggih
0: sinjang
2: menika nggih napa diserasikan sinjange napa
0: bajune napa. Oh nggih. Pas ada resepsi nggih
2: sering tampil panggung mas.
0: Oh nggih. Kalau jagongan juga ya bu ya resepsi.
2: Halo?
0: Pas kalau ada resepsi jagong ngoten nggih.
2: Oh kalau resepsi ya ya kadang kalau resepsi kan ada apa itu kadang diseragamkan.
0: Oh nggih sarimbit nggih.
2: Tapi kalau enggak ya pakai punya sendiri.
0: Oh nggih.
2: Misalkan dari rumah pakai punya sendiri tapi ntar di tempat itu kalau masih ada saudara kadang dikasih seragam.
0: Oh nggih, biasanya kan di diberikan apa namanya bakal ya bu. Terus diminta menjahitkan mengatakan nggih. Nggih. Baik Bu Satilah monggo salam-salam untuk siapa Bu silakan.
2: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Anding, Pak Timbang, Mbak Bu Sri yang Jalan Rates, Bu Nani, Bu Umi, Bu Tuti.
0: Nggih.
2: Bu Ali. Pak Kuci Graito, Mas Rianto, Mas Dodi, Mas Rian, Mas Anggi, Mas Ardi, semuanya aja, semoga sehat semangat, sugeng tugas, sugeng ayah karyo ngantos, waripurna, sehat semangat.
0: Amin, saling mendoakan sehat nggih Bu.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang lenggah di Kokap Kulon Progo sudah bergabung. Terima kasih. Baik, di belakangnya Bu Satilah kembali kami buka nggih pendengar di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Sugeng Dalu.
3: Dalu Bu Mas Heri.
0: Inje, dengan siapa di mana nyun sewu? Dengan Mbak?
3: Martin.
0: Oh, Mbak Wat, Mbak Mbak Wati nggih.
3: Martin.
0: Oh, Mbak Narti nggih.
3: Inje.
0: Inje, sehat-sehat Mbak Narti.
3: Alhamdulillah sumuk.
0: Sumuk nggih. Wah, sama di Kota Baru juga sumuk nih di luar sana.
3: Mas Ferry sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Malam hari ini semangatlah untuk menghadirkan lagu-lagu yang ditunggu oleh pendengar. Mekaten. Nggih. Baik, Mbak Narti, ini ada 3 pilihan lagu, Mbak. Favorit grup Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ernie Johan Mutiara yang Hilang atau Bimbo Balada Seorang Penyiar?
3: Aku tak minta balada sama.
0: Balada Seorang Penyiar nggih. Nggih. Kalau memakai baju motif batik biasanya pas pergi kemana ini Mbak Narti?
3: Iya, nggak pasti sih, Mas. Kadang acara resepsi.
0: Acara resmi ya, resepsi ya. Aha.
3: Kadang jalan-jalan pakai batik.
0: Njih. Oke.
3: Terima
0: kasih, Mas. Oh, iya. Selain baju atau pakaian, misalnya kan sekarang banyak ini ya, batik. Ada di dompet, ada di misalnya.
3: Ada, Mas.
0: Oh, iya. Nah, punya dompet yang motif batik?
3: Ada.
0: Oh, ada juga. Nggih.
3: Tasnya juga ada.
0: Tas juga ada ya?
3: Iya, ada sama rok.
0: Oh, nggih.
3: Jarit itu, Mas.
0: Oh, jarit nggih.
3: Oh, ya, mirip jarit.
0: Nggih. Biasanya kan kalau masyarakat Jawa kan apa? Pasti beberapa satu atau dua lah ya punya koleksi kain jarit biasanya.
3: Iya.
0: Yang dipakai untuk beberapa acara resmi mekaten nggih. Manarti monggo salamnya untuk siapa, Mbak?
3: Salamnya kagem semawon kang ndang pakan RR
0: nggih. Nggih.
3: Kita kesehatan.
0: Amin.
3: Sayang pun urusan pun
0: nggih. Nggih, saling mendoakan.
3: Nggih. Selalu ya, Mas nggih.
0: Terima kasih, Mbak. Sehat selalu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Narti yang ada di Perambanan. Kita nikmati pendengar dari miliknya Ernie Johan dulu ya dengan Mutiara yang Hilang.

satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Kulai Layu ciptaannya Arianto. Jadi untuk Mergi Siger ini malam hari ini belum ada di playlist nggih. Mudah-mudahan berkenan untuk WA untuk mengganti lagu, atau memang seperti lagu yang lain ada pilihan, monggo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi menerima musika Bu. Sampun dangan Mas Eri.
0: Alhamdulillah puji Tuhan, pelan-pelan sehat. Sudah pulih Bu Nani. Semangat lagi.
1: Malam Sabtu ini kan mancing nabang.
0: Ini jadwal baru rollingan.
1: Oh, jadwal baru.
0: Inje, jadi yang besok Sabtu Mas Hanafi.
1: Oh.
0: Untuk yang Jumat saya gitu. Sampai Desember besok.
1: Oh, iya.
0: Sampai Desember. Jadi biar nuansanya beda.
1: Ini gue tadi kaget loh. Mas Ferry. Klik kok Mas Ferry.
0: Enggak. Diminta istirahat dulu Bu.
1: Oh iya. Ya pun dangir Mas ini Mas.
0: Ah laras. Ya.
1: Pun dangir kesan pun lemo malih.
0: Enggak Ibu laras. Dan memang benar Bu. Sekarang selera makannya nambah-nambah. Iya, sedikit tapi 5 kali Bu.
1: Oh, jadi bukit berarti sedikit jadi bukit.
0: Karena kemarin kan nahan puasa. Terus sekarang, waduh.
1: Nama kok puasa urusan lambung kenapa?
0: Ya paling tidak ya, disuruh lebih berhati-hati begitu. Oh. Bu Nani bersama keluarga besar sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat Mas Eri. Remen nih Mas Eri.
0: Oke, okay. Saya juga kangen ini. Wah, lama nggak siaran ya. Baik Bu, ini ada miliknya Ari Kusmiran, Tante Sun. Kemudian ada miliknya Melki Guslo. Ini agak sedih lagunya, Hanya Pusaramu. Kemudian satu lagi ada miliknya dari Kembar Group, Kasih Kembalilah. Nah, remen yang mana?
1: Hari Kusmiran enggak John aja Mas.
0: Yang mana?
1: John, Hari Kusmiran yang John aja.
0: Oh yang John. Oke nanti Ferry playlistkan untuk sesi berikutnya ya. Ya.
1: Kembar
0: grup untuk malam ini Kasih Kembalilah.
1: Pegang cinta itu kan ya.
0: Jeh lah. Iya Bu, monggo diteruskan lagi Bu senandungnya Bu. Gimana? Masih kemutan enggak?
1: Kalau yang kembar grup ingatnya yang cinta itu seperti
0: oh, nggih.
1: Ini dia top banget sama Seri.
0: Nggih, laras.
1: Sekali itu lagunya.
0: Jeh. Nanti yang
1: kalau Melki Guslo kayaknya memang lagunya agak mendayung dari semuanya agak.
0: Iya, padahal masih tanggal 2 lo ya.
1: Tapi catatannya udah banyak Mas Seri.
0: Hanya lewat Bu, cepat banget ya Bu.
1: Iya, lumayan lah jalan tol jadi cepat banget set gitu.
0: Tanpa meninggalkan bekas.
1: Kalau jalan biasa kan agak lama gitu. Ini lewat tol.
0: Jih. Baik Bu, bongkar-bongkar almari untuk pakaian atau baju, kain batik ataupun baju bermotif batik, kira-kira ada berapa Bu?
1: Itu ada batik Ada lima.
0: Ada yang kain batiknya, khusus kain batik ada?
1: Yang kainnya?
0: Ya, kain kayak jari gitu ya.
1: Enggak lama enggak pokok. Tapi ada satu Mas, masih ada satu.
0: Biasanya warisan dari simbah biasanya.
1: Iya. Iya, itu ada yang ada lurik Mas kalau batik.
0: Oh, lurik nggih.
1: Lurik yang lurik Jogja itu kan ada kan yang lurik asli Jogja.
0: Laras.
1: Itu kan model yang ada hijau.

0: Keluarga tapi itu
1: Jeh laras.
0: itu aja
1: Gih.
0: Berapa puluh tahun itu awet kalau itu batu apa lurik tadi kan ya. Awet maksudnya.
1: Hanya cara mencucinya harus tepat ya Bu ya.
0: Itu kalau dulu kan pakai lerak mas. Lebih aman itu ya, enggak seperti itu. Ya.
1: Kemudian kalau bahasa Perancisnya dijereng itu ya.
0: Enggak masuk mesin cuci, mesin cuci rusak.
1: Itu ya. Tidak boleh terkena matahari langsung ya.
0: Iya.
1: Ya, nanti jeblok.
0: itu kalau zaman dulu kan ada tripisnya agak ombuknya buatannya agak alisal ya, tripis itu kan ada yang jeb khusus jereng kan, jadi kalau dulu kan ada dan tripis yang memang agak alisal
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Nanti itunya apa yang saya gantungin genter.
1: Benar.
0: Kalau ceritanya seperti itu genter.
1: Benar. Kalau genter biasanya kalau saya untuk nyari apa jambu atau duet.
0: Nah, duit itu ada duit gendong mas, dari yang gede-gede itu
1: sejempol-jempol
0: itu ada
1: duit gendong.
0: Nah, itu enak, bijinya cuma kecil tapi dagingnya gede.
1: Iya. Kalau duit itu dulu kita habis makan apa namanya lidahnya langsung ungu tuh.
0: kayak biwenter pokoknya. Tapi anak dulu nggak ada anak yang nggak gelicik mas dari.
1: Nah benar.
0: Dulu tuh ya kecuali mungkin putranya Pak Lurah aja yang nggak gelitik, kalau yang lainnya kayaknya umum.
1: Dulu kalau kita cari duet sangunya sangu garam Bu.
0: Nah itu dia garamnya kerasa itu, nggak ada yang ngalut kerasa itu. Boro-boro kok dicuci Mas Eri ya langsung dari banyak simplok.
1: Nah Bu Nani kalau memakai baju batik biasanya tindak kemana?
0: Biasanya emang ada apa?
1: Acara khusus?
0: Acara khusus ya, acara khusus.
1: Yang resmi?
0: Terus, yang resmi. Kalau undangan itu kalau pakai batik terus kaya piyayi mas dari. Kesannya terus kaya piyayi. Ada kan memang batik itu macam-macam ya. Kalau yang batik beneran dibikin kaget harganya mas dari.
1: Nah benar, laras.
0: Pernah malu banget di Malioboro.
1: Kenapa Bu?
0: Harganya tak pikir
1: ternyata
0: bukan 80 tapi 800 mas dari.
1: Contoh
0: nggak mau tinggi suruh ngambil ya baru lihat. Kalau udah itu kan malunya nggak ketolong.
1: Tapi kan memang apa dari memang bagus dan dari prosesnya juga panjang ya Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi makanya
0: itu yang batik beneran memang mahal dan kalau beli nggak ada kepentingan iman sosial. Dipakai harian nggak bisa, dipakai acara resmi kalau nggak pernah ganti ya dirasain
1: lambinya. Kalau simbah-simbah dulu kan biasanya nyimpen kain batik ya Bu atau dari atau jare ya itu kan.
0: Terus dikasih itu pewanginya akar apa itu?
1: Laras.
0: Ini akar cendana juga itu kan begitu. Dren kalau mau tindakan ada acara simbah itu mak dren gitu. Terus nanti ada selendangnya sendiri mas Eri.
1: Leres.
0: Kalau buat itu kan pakai selendang ya selendangnya.
1: Disamperke itu ya.
0: Samperke itu. Dulu kalau yang nyumbang pakai selendang, pakai sampai segitu piayu itu oleh-olehnya lempar mas Eri. Tapi kalau yang nyumbang pakai selendang gede itu oleh-olehnya pakai tenggok semua.
1: Biasanya ada lemper, kemudian ada emping atau dan telur rebus ya.
0: Iya, itu kalau yang selendangnya gede itu nanti kasih itu yang tenggok sumbang itu nasi mas Ari. Kalau yang kiai olehnya lemper kan beliau bawanya kan siting-siting kan. Batik itu bisa membedakan ya pakaian. Batik itu batik yang seperti apa? Kelihatan mas, kelihatan banget.
1: Jadi bisa menunjukkan status sosial, gih?
0: Iya. Kalau urusan diri itu aja resepsi ya, sama-sama batik kelihatan banget waktu itu pakainya.
1: Baik. Bu Nani, salamnya buat siapa silahkan.
0: Ini jadwalnya berubah ya, Mas Heri ini sudah jangan Mas Heri ini malam Sabtu sampai Desember mas Heri.
1: Sampai Desember, per 3 bulan.
0: Untuk anak Badan Pom Serang ya, mudah-mudahan masih menyatu dengan sesuatu ya. Ini ganti jadwalnya Mas Heri, dia kan menyerah lagu barat lama untuk anak-anak itu sih kandang. Ya mudah-mudahan ini jadwalnya dicatat ya malam Sabtu.
1: Jih, khusus lagu-lagu Indonesia.
0: Iya, ya. Terus lagu Indonesia Mas Heri ya. Itu yang mama bangun gak terdengar, Mami Selamat Mas Heri. Itu kan lama ada ternyata. Mami Selamat itu kan ada lagunya kan, Mami Selamat dulu yang ngetren juga.
1: Apa judulnya?
0: Apa itu?
1: Nanti kalau kemutan bisa WA Bu.
0: Menur masur mata indah apa ya itu?
1: Iya iya iya iya. Baik.
0: Terus untuk Mbak Christine, terus dengan Mbah Mus yang jauh sana ya, Mbah Mus, Mas Andi, terus Pak John, Pak Ramadan jauh sana ya, mudah-mudahan semua sehat.
1: Njih, baik.
0: BPT manggil di dunia, BPT. Pokoknya untuk semua Mas Sering.
1: Njih.
0: Satu jadwalnya ya, untuk anggota grup di April 1 juga mendengar semua masih menyatu ya dengan saya.
1: Njih.
0: Mas Sari, saya dengar lagunya, matur nuwun, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Nani yang ada di Bantul sudah bergabung. Tadi yang sudah telepon WhatsApp ditunggu nggih, ada Bu Indra. Nanti kami terima untuk sesi berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik kalbu.
1: Pak Rimbang apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Ferry dan keluarganya juga selalu sehat.
1: Sehat luar biasa Pak Pengestunipun. Malam hari ini bersua di lagu-lagu Indonesia kenangan.
2: Memang lagu-lagu kenangan ini menggugah.
1: Nah benar. Dan bikin kita seakan-akan masih tetap berjiwa muda ya, di eranya.
2: Ya, iya, kadang-kadang mah terbayang masih kecil. Lagu-lagu yang tahun 60-an kan.
1: Nge.
2: Kekanak-kanakan.
1: Jangan lupa Pak, celana cut brainya.
2: Wah.
1: Kemudian kemeja yang metetet itu.
2: Tinggal kenangan tuh.
1: Kemudian kacamata Ray-Ban-nya.
2: Ya, itu tahun 70-an ya. Yang tinggal fotonya yang ada. Kalau barangnya sudah nggak ada.
1: Kemudian apa namanya naik CB Glatik itu Pak?
2: Betul, CB Glatik kan 74.
1: Wah, itu pokoknya kalau itu udah komplit, stelanya kayak gitu dulu udah paling-paling mentereng keren gitu Pak ya.
2: Betul. Terus potongan rambut seperti edisi Litonga.
1: Oh nggih, lere. Wah luar biasa. Itu Pak apa namanya, kalau nah apa, kan dulu di bioskop ya biasanya ya.
2: Betul.
1: Nongkrongnya di bioskop.
2: Di bioskop satu-satunya di Muntilan kan cuma Arjuna. Paling-paling
1: dulu Chandra ya yang ditempel ya Pak.
2: Ya itu paling-paling dari jam 12 yuk midnight yuk nong Chandra yuk.
1: Saya yang ingat dulu di pinggir Kali Kerasa itu Chandra dulu. Betul.
2: Lama-lama jadi Chandra Poultry Shop.
1: Nah.
2: Masih ingat itu.
1: Injil. Ya. Baik, Pak, ini ada 3 lagu dari Bob Tutup dari Melki Guslow.
2: Melki Guslow.
1: Hanya Pusaramu, kemudian ada Ari Kusmiran, Tante Sun, kembar grup Kasih Kembalilah.
2: Lagunya Rahmat Kartolo juga itu.
1: Tadi Rahmat Kartolonya sudah hadir tadi lagu pembuka. Ya,
2: Bing Slamet enggak muncul.
1: Bing Slamet yang apa?
2: Malam Minggu.
1: Oh ya. Baik, nanti Ferry listkan ya, Pak.
2: Oh ya.
1: Anjir. Pak, kalau bongkar-bongkar almari, Pak, baju batik kira-kira ada berapa setel atau berapa buah?
2: Wah ini nanti dikira sombong Mas. Boleh buktikan nih Mas. Ada kalau 20 itu Mas.
1: 20 ya,
2: Tapi 20 itu kebanyakan hanya diberi loh Mas.
1: Oh kepanitiaan ya.
2: Nah itu soalnya itu loh. Kalau di sini kalau misalnya ada orang punya hajat ya, itu biasanya diberikan apa setelan
1: gitu. Injil,
2: khusus apa yang menerima tamu ini, genom ini. Ya,
1: sama Pak. Sama Pak. Itu malah jadi pengingat-ingat ini dulu itu waktu jadi panitia mantennya
2: si A.
1: AA.
2: Iya.
1: Leres, Pak.
2: Iya. Itu memang banyak, tapi ya itu enggak yang mahal enggak ada. Ya ada yang beli sendiri. Itu mahal. Ya mahal-mahal buat saya. Ya.
1: Yeah. Atau kalau dulu semasa jadi sinoman.
2: Betul.
1: Nah, itu juga.
2: Nah, tapi yang tahun 70-an itu udah enggak punya ya baju. Nah, istri saya malah masih.
1: Oh, masih nggih.
2: Istri saya masih di tahun 83 itu buat kenangan gitu enggak.
1: Nggih.
2: Ya, kenang waktu di rumah sakit gitu.
1: Kalau kain jarik, Pak?
2: Kain jarik masih ada punya
1: masih
2: ibu.
1: Masih ada, nggih. Kan dulu simbah kan biasanya nyimpennya kan juga jarik ya.
2: Iya. Jadi masih enggak mahal-mahal tapi jalannya ini jadi pirang-pirang loh. Punya ibu mertua sama nenek saya.
1: Nggih, nggih, nggih. Ya. Dan itu kainnya bagus, diwariskan biasanya.
2: Biasanya keluar itu nganu. Kemarin itu keluar ada pita betul 9 atau 10 itu.
1: Nggih.
2: 17-an itu kok ado nilai rene.
1: Ya.
2: Lah itu pasti berguna toh, Mas?
1: Nggih, leres, ya. Leres Pak, leres.
2: Buat Agustusan gitu, lomba pakai pakaian tradisional, ajar pakai pinjam jari itu. Anak-anak sekarang kan enggak ada yang punya.
1: Nggih, Pak. Biasanya kan yang instan ya, Pak, ya.
2: Betul.
1: Yang apa namanya kalau pakai kain biasanya kan apa modelnya sudah jadi itu, sudah apa diwiru dari sananya.
2: Ayo kalau di salon memang sekarang gitu ya.
1: Nggih.
2: Banyak sekarang.
1: Atau
2: harganya murah.
1: Iya. Atau kita beli di pasar aja udah satu perangkat udah.
2: Betul. Betul.
1: Nggih. Moga, Pak, salamnya untuk siapa, Pak?
2: Barusan ada Bu siapa itu?
1: Bu Nani di Bantul.
2: Nani, selamat malam. Ada Mbak Mus, juga ada Pak Widodo, selamat malam. Juga yang di Pusatilah itu yang
1: Nje di Kokap.
2: Ya Kokap, selamat malam. Yang di Pamekasan itu siapa?
1: Ada Bu Ali.
2: Bu Ali, selamat malam. Juga Bung Andi, ada Mas Denny, juga Pak Adi, Bu Umi, ada juga semuanya, Bu Yayu yang
1: Nji
2: di Jalan Paris. Dan pokoknya buat pendengar Pro 1 semuanya.
1: Nji.
2: Selamat malam, selamat bernostalgia
1: Nji
2: bersama Mas Ferry.
1: Nji.
2: Dan Mas Ferry, selamat malam, selamat bertugas.
1: Matur nuwun, sugeng dalu, terima kasih untuk Pak Rimbang yang ada di Magelang ya. Ya, seputaran Candi Borobudur sudah bergabung. Bu Indra, terima kasih sudah bergabung. Coba kami terima kembali ya Bu Indra yang tadi sempat menelpon via WhatsApp di 0811-2711-911. Baik, kita langsung menghadirkan pendengar lagunya yang sudah dipilih di malam hari ini. Nanti untuk beberapa pilihan yang lain ditunggu ya lagu yang sudah siap. Kita nikmati Ari Kusmiran dengan lagunya Tante Sun. Tentunya masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.

Rosa Tuhariri Yogyakarta, Melki Guslo dengan lagunya Hanya Pusaramu. Mudah-mudahan tidak membuat Anda sedih, karena memang lagunya sendu, tapi justru membuat Anda santai dan nyaman mengingat-ingat kenangan masa lalu, kenangan yang indah-indah saja. Di menit ke-17 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi ini kami menawarkan ada Tuti Subarjo di teras Wisma Permina. Kemudian ada Lili Suryani, Tiga Malam, serta lagunya Bing Slamet dengan Nonton Bioskop. Nah, Anda suka yang mana? Sekali lagi, Tiga Malam dari Lili Suryani, ada Tuti Subarjo di teras Wisma Permina, dan ada lagunya dari Bing Slamet dengan Nonton Bioskop. Kami tunggu di 580333. WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, Pak Benny, terima kasih WA-nya nggih sudah kami terima. Nanti kami coba cek dulu di malam hari ini. Bu Indra, selamat malam, apa kabar? Terima kasih, tadi sempat miss call tapi terputus tadi nggih. Mbak Christine, terima kasih. Salamnya buat Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede. Kemudian ada Pak Susilo, Pak Raja Susilo. Kemudian ada Mbah Mus dan semua pendengar di manapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat.

Ya, kita masih ngobrol terkait dengan Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dan saat ini memang semua lini kehidupan sudah diupayakan menghadirkan batik ya dalam berbagai macam media. Bahkan kalau Anda lihat ya, bis kota ataupun bis yang lain, itu di badan bisnya ada motif batiknya. Kemudian juga di kereta api juga ada motif batik. Kemudian di beberapa mobil itu juga ada motif batik ya, di tembok-tembok, di ruang publik itu juga menghadirkan nuansa motif batik. Jadi sekarang batik tidak hanya identik dengan kain, pakaian, baju, tetapi juga bisa diaplikasikan ke semua bentuk atau media gitu ya. Baik, Pak Benny tadi sempat minta lagunya, Ferry coba ganti ya Pak ya, dari Teti Kadi, Daun Terkulai Layu, lagu ciptaan Arianto. Kalau yang dari Merky Siger, malam hari ini belum ada di playlist Pak, kami coba siapkan untuk minggu depan ya Pak ya. Matur nuwun sudah berkenan WA.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Duh, lagi nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Pro Satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Dari miliknya ya, Lili Suryani dengan judulnya Tiga Malam. Terima kasih untuk yang barusan tadi telepon tapi tidak on air ya. Selamat malam Pak Darmawan, terima kasih. Ya, dari Ngemplak Sleman, salam kenal. Suka menikmati lagu-lagu malam hari ini ya, sambil layah-layah. Masih ada kerjaan yang harus diselesaikan begitu. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Salam sehat selalu dan lagunya nanti kami siapkan ya untuk sesi berikutnya. Baik, untuk sesi ini kami menawarkan pendengar ada Chris Biantoro, Dondong Opo Salah. Nah, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua tadi yang di request oleh Bu Nani ya, yang ada di Bantul, dari Ari Kusmiran dengan judulnya John. Ari Kusmiran dengan judulnya John. Serta yang ketiga dari miliknya Alfian, Semalam di Cianjur. Anda suka yang mana pendengar? Monggo-monggo, kami tunggu ya. Di line telepon 580333, WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita masih ngobrol tentang batik. Kalau bongkar-bongkar almari, kira-kira ada berapa ini jumlahnya batik yang Anda punyai. Kemudian kalau misalnya itu kain batik, motifnya apa? Kemudian kalau misalnya baju dengan motif batik, biasanya dipakai untuk acara seperti apa?

Oh ya pendengar, untuk bulan Oktober sampai dengan Desember ini ada rollingan jadwal penyiar ya. Kalau biasanya di setiap Sabtu malam Minggu Anda menikmati lagu-lagu mancanegara nostalgia bersama saya. Nah, mulai bulan Oktober ini, untuk besok hari Sabtu Anda akan ditemani rekan Hanafi. Sementara untuk Jumat yang biasanya Mas Hanafi, giliran Ferry tentunya ya. Hanya shiftnya hanya ditukar saja begitu.

Pak Benny, terima kasih untuk doa-doanya. Mudah-mudahan juga sehat semuanya bersama keluarga besar. Apa kabar untuk yang sudah bergabung ini? Selamat malam, Ruang Rindu Mas Ferry, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Ya, terima kasih. Kok tidak menyertakan nama? Bagaimana saya mesti menyapa ini? Mbak atau Ibu atau Mas ya, yang minta lagunya dari miliknya Tanti Yosepa. Baik, nanti ditunggu nggih. Ini Mbak atau Mas alamatnya di mana? Cuma kalimatnya cuma singkat, Mas minta lagunya Tanti Yosepa, begitu ya. Baik, nanti Ferry siapkan dahulu ya dari miliknya Tanti Yosepa. Mudah-mudahan nanti di list ada malam hari ini di playlistnya Ruang Rindu. Lagunya dari Tanti Yosepa bisa terputarkan di malam hari ini. Kita akan nikmati pendengar lagu dari Chris Biantoro. Ini dia dengan Dondong Opo Salah.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kejahatan

0: kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan, namun masih ada beberapa WA yang kami akan bacakan ya di 0811 2711 911. Bu Nani, matur nuwun, mudah-mudahan berkenan lagunya tadi dari Ari Kusmiran dengan John, sudah menghibur ya di malam hari ini. Mas Ardi di Klaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ferry. Bunga melati Mekardalu, Mekardalu wangi sepanjang masa. Jumpa Mas Ferry, penyiar idolaku di Pro 1. Penyiar Pro 1 yang baik hati. Amin amin, terima kasih nggih Mas Ardi yang ada di Klaten. Minta lagunya Lili Suryani dengan Gang Kelinci. Nanti ditunggu ya, lagunya sudah siap untuk hadir. Salam buat pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Malam hari ini katanya mendengarkan lagu-lagu kenangan sembari leyeh-leyeh. Tapi jangan sampai melamun ya Mas Ardi ya. Pokoknya dibuat santai, dibuat untuk rileks, sekaligus menulis-nulis kira-kira agenda yang akan dilakukan hari Sabtu besok itu mau ngapain sih. Kalau mau liburan atau mau tetap kerja, monggo dibuat daftar skala prioritas, itu yang paling penting. Nah pendengar, batik saat ini sudah go internasional. Jadi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sudah go internasional. Nah banyak warga mancanegara kalau pas datang ke Indonesia, mereka ternyata bangga memakai batik. Nah tentunya kita sebagai orang Indonesia harus juga ikut melestarikan dan mengembangkan yang namanya batik. Nah batik memang kalau dari kita melihat gitu ya, cara pandangnya, ada yang memang batik yang pakem, tetapi juga ada batik dengan motif yang kontemporer. Nah yang kontemporer ini memang luas dikembangkan oleh para desainer Indonesia. Jadi bangga dengan batik Indonesia. Dan kami akhiri untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Nanti di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24 kami menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan beberapa informasi ringan, beberapa informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Sengaja kami pilihkan lagu-lagu Indonesia dengan irama lembut untuk membuat suasana di tempat Anda malam hari ini semakin syahdu, semakin santai. Utamanya bagi Anda yang akan bersiap-siap menuju ke tempat peraduan, menikmati istirahat dan menggapai mimpi indah malam hari ini. Untuk yang masih lembur atau shift malam, ya doa kami tetap semangat, sehat selalu ya. Anda bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pendengar, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bantul memastikan hingga saat ini belum menemukan adanya tindakan penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di wilayahnya. Meskipun begitu, masyarakat diminta untuk tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Koordinator TPID Bantul, Kuswindarti, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan BBM secara rutin. Langkah tersebut demi mengantisipasi potensi penimbunan maupun praktek pengoplosan BBM. Dan TPID ini di dalamnya ada sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara BIN. Dengan demikian, kalau ada yang hendak menimbun dan mengoplos BBM, ini tentu pihaknya sudah mengetahui informasi. Pendengar, pihak TPID Bantul juga menggelar rapat rutin setiap bulan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan apabila ditemukan masalah yang ada di lapangan. Dan masyarakat dihimbau tidak melakukan panik buying ya, dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Dan pihaknya memastikan stok untuk BBM khususnya jenis Pertalite di Kabupaten Bantul saat ini tergolong aman. Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Bahaya, Bun. Keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh?
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit. Mengganggu, kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Hari Sabtu besok merupakan akhir pekan di tanggal 3 Oktober 2026. Anda yang akan menikmati suasana santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta, ataupun yang akan melaksanakan perjalanan, kami berharap Anda bisa memperhatikan kondisi cuaca untuk hari Sabtu besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dari BMKG DIY. Ya, perkiraan cuaca wilayah Wates pendengar untuk pagi dan siang hari cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari cuacanya berawan, sementara dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Bantul pendengar untuk pagi hingga siang hari cuaca berawan. Malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Gunung Kidul pendengar, tepatnya di Wonosari, untuk pagi hingga malam hari cuacanya berawan. Kemudian untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Kota Yogyakarta untuk pagi hingga malam hari cuacanya berawan, dini hari cerah berawan, suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan di wilayah Kabupaten Sleman, pagi, siang, sore, dan malam hari cuaca berawan. Kemudian untuk dini hari cuacanya adalah cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Demikian perakiraan cuaca hari Sabtu besok dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Pagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
2: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, jangan lewatkan dua program kami yang tersaji di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti program Mutiara Pagi, kajian agama Islam dengan tema Doa yang Paling Afdol. Insya Allah menghadirkan narasumber beliau Ustadz Usman Waliyuddin Esos. Beliau adalah supervisor bina pasien dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Anda bisa bergabung di line telepon 580333, WhatsApp-nya 0811-2711-911 di program Mutiara Pagi dengan tema Doa yang Paling Afdol. Kemudian di siang harinya pukul 10 hingga pukul 11, jangan lewatkan program Jogja, maksud kami Dialog Jogja siang ini dengan tema tingkat kepedulian terhadap penyandang disabilitas di fasilitas umum. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Mas Askar Asmoro Setiadi atau Mas Askar, Ketua Umum dan Co-Founder dari Ampute Generation, ya. Ketua Umum dan Co-Founder dari Ampute Generation. Acaranya akan berlangsung pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dialog Jogja siang ini, Ruang Disabilitas.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yasuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di hari Sabtu, hari yang ketiga Oktober 2026. Semoga penuh bahagia, penuh suasana sukacita di kesempatan akhir pekan kali ini. Nah pendengar, doa yang paling afdol, Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, untuk satu tema kita dalam Jogja pagi ini, Gemerlap Seni Budaya meriahkan 270 tahun Kota Yogyakarta, dan beragam informasi terkini lainnya.

0: wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita. Kita berjumpa di hari Sabtu, hari yang ketiga Oktober 2026. Semoga penuh bahagia, penuh sukacita bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Usman Waliyuddin Esos, SPV Bina Pasien RSPKU Muhammadiyah Gamping. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, kabar baik, sehat semangat ya Pak Ustadz pagi hari ini.
1: Semoga kabar baik juga untuk semuanya juga.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan untuk pagi hari ini, satu tema diangkat terkait doa yang paling afdol begitu ya Pak Ustadz.
1: Iya, betul.
0: Baik. Ya, mungkin bisa diberikan untuk tausiahnya sebelum nanti kita juga mengajak pendengar bergabung ya Pak Ustadz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas ridho karunia-Nya, kemudian nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibangunkan dari wafat kita sejenak, kemudian kita bisa berjumpa melalui saluran radio RRI Pro 1 Yogyakarta. Ya, jadi yang paling utama adalah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha agar bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Kemudian salawat serta salam tepat juga kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita usahakan kita menjadi hamba yang baik. Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita usahakan ketika di dunia kita jalankan apa yang bisa kita jalankan atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya juga, sehingga kalau ketika Rasulullah menjumpai kita, melihat diri kita di yaumul akhir nanti atau di akhirat, maka Rasulullah mengenali kita dan Rasulullah juga mengaku kita sebagai umat beliau. Sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta yang insyaAllah SWT dimanapun berada, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang doa yang paling afdol. Tapi sebelum masuk ke dalam doa, perlu kita mengetahui bahwasanya ketika kita hidup, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka ada macam-macam doa. Yang pertama doa ibadah dan yang kedua adalah doa permohonan. Dan masing-masing doa tersebut saling berkaitan antara satu yaitu doa ibadah dan doa permohonan. Pertama doa ibadah, ketika kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih suatu keinginan atau menolak bala atau menghilangkan suatu petaka dengan cara mengikhlaskan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dan ingatlah ketika kisah Zun'un atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, maksudnya engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus mengakui dirinya ketika pergi dengan marahmu dan Allah mengujinya dengan kegelapan. Maka telah sampailah memperkenankannya doa dan menyelamatkan daripada kedudukan. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kemudian doa yang kedua, doa permohonan. Ketika kita atau seseorang memohon sesuatu yang berguna atau untuk menolak bara, menolak bala, menolak bahaya untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 16, Alladzina yaquluna rabbana innana amanu faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doa ini sebagai ibadah, sebagai senjatanya orang-orang mukmin. Jadi ketika kita berdoa, sejatinya ketika kita berdoa, kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan sesuatu. Dan Allah sangat menyukai dan mencintai hamba-hambanya yang berdoa. Bahkan ketika ada seorang hamba yang tidak mau berdoa, maka dia dicap sebagai orang yang sombong. Di mana ketika kita tahu, ketika dia sombong, dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bisa mungkin sesibuk apapun kita, kita usahakan agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kemudian kita penuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat doa yang mungkin sahabat tahu, yang pertama ikhlas karena Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa semata-mata hanya mengharapkan Allah SWT tidak menyekutukannya. Kemudian kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pastikan makanan yang kita dapatkan, pakaian yang kita kenakan, minuman yang kita minum, harta yang kita kasih kepada keluarga merupakan harta dari rezeki yang halal. Kemudian kita tidak boleh juga terburu-buru atau tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, jadi jangan merasa saya sudah berdoa tetapi belum dikabulkan sehingga kita akhirnya tidak mau berdoa kepada Allah SWT. Kemudian kita juga ketika berdoa bisa mungkin disertai dengan usaha, berikhtiar. Ketika kita sudah selesai berdoa, kita tetap harus berusaha. Misal ketika berdoa agar sukses dalam ujian, yuk kita harus ikuti ujian. Kemudian kita barengi dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian juga kita senantiasa bertaubat, mohon ampun kepada Allah SWT, dan senantiasa memperbanyak amal-amal soleh kita. Ketika kita sudah penuhi syarat-syarat doa ini, kemudian ternyata doa saya belum dikabulkan. Jadi doa itu bisa dikabulkan dengan tiga cara. Yang pertama, doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita minta. Misal, ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya diberikan uang 1 juta. Jadi dalam waktu tertentu Allah memberikan langsung 1 juta, bentuknya cash atau bentuk secara langsung 1 juta tersebut. Kemudian ada juga yang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu uang 1 juta. Jadi Allah mengabulkan doa tadi dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Allah menyelamatkan kita dari bala, kemudian kita diselamatkan oleh Allah SWT. Misal kita terhindar dari kecelakaan, ketika kita kecelakaan, oh ternyata harus benerin motor, kemudian harus periksa dan sebagainya, keseluruhan ternyata habis 1 juta. Jadi Allah mengabulkan seperti itu, dikabulkan dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian yang ketiga, Allah menyimpannya dan akan membalasnya berlipat ganda di yaumul akhir nanti. Jadi doa yang kita panjatkan tidak akan musnah, tidak akan hilang serta merta menguap. Pasti Allah akan mengabulkan dengan cara tiga cara tadi. Bisa jadi sesuai dengan apa yang kita minta, kemudian Allah mengabulkan melalui hal yang tidak kita sangka-sangka. Dan yang terakhir, Allah menyimpannya dan akan melipat gandakannya di yaumul akhir nanti. Kemudian sahabat RRQ1 Yogyakarta yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat saudara-saudara kita khususnya yang ada di Indonesia, kemarin kita diuji dengan berbagai macam ujian khususnya dalam kebencanaan. Dan ini sudah Rasulullah SAW pernah melewati suatu kaum, nanti kita akan bahas. Jadi sisa mungkin ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam kebencanaan, maka kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang tertimpa bencana. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama haula'i yas'aluna al-'afiyah?" Apakah mereka tidak memohon afiat? Apakah mereka tidak memohon keselamatan? Maka dalam suatu kesempatan yang lain ada seorang sahabat, ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala." Ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyuhad du'a afdal." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Atau apakah doa yang paling afdal?" "Qala sal rabbakal 'afiyah wal rabbakal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mintalah kepada Allah maaf dan afiat, selamatan di dunia dan di akhirat." Kita diminta oleh Rasulullah SAW, doa yang paling afdal adalah minta kepada Allah maaf dan afiat, afa wal afiat. Kemudian orang tadi atau seorang laki-laki tadi datang lagi di hari yang kedua dan bertanya hal yang sama, "Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling afdal?" Rasulullah SAW menjawab kembali, "Mintalah maaf kepada Allah dan mintalah afiat, selamatan di dunia dan di akhirat." Kemudian datang lagi di hari yang ketiga, karena mungkin merasa belum ya, belum mantap di hari yang pertama dan di hari yang kedua, bertanya kepada Rasulullah SAW, jawabannya tetap sama. Kita diminta oleh Rasulullah SAW, "Qala sal rabbakal afa wal afiat fid dunya wal akhirah." Kemudian di hari yang ketiga, sahabat tadi datangi Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdol?" Rasulullah SAW lagi-lagi menjawab, "Mintalah maaf kepada Allah dan mintalah afiat, keselamatan, kesempurnaan dan yang terbaik, baik di dunia dan di akhirat. Jika engkau telah dianugerahi afiat di dunia dan di akhirat, sungguh engkau telah beruntung." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekaskan kembali ketika beliau ditanya ketiga kalinya tentang doa apa yang paling afdal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mantap kembali kepada orang yang bertanya tadi, "Mintalah maaf kepada Allah, afiyah, dan mintalah afiyah, keselamatan, kesempurnaan, dan yang terbaik ketika di dunia dan di akhirat." Ketika kita sudah dianugerahi oleh Allah afiyah di dunia dan akhirat, sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dunia, kemudian kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa yang sering kita panjatkan minta kebaikan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Tetapi sahabat yang terkait Allah SWT di mana pun berada, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang pertama kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diminta untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah memberikan maaf kepada kita. Ketika kita memaafkan orang lain, kemudian kita menolong orang lain dan membantu kesulitan orang lain, sebenarnya kita ingin Allah membantu kesulitan kita, membantu Allah memudahkan segala urusan kita. Dan ketika kita memaafkan orang lain, artinya kita ingin Allah memaafkan kita juga, baik di dunia ataupun kelak di hari akhir. Jadi ketika kita meminta kepada Allah SWT, ketika kita menolong orang lain, niatkan ikhlas karena Allah, mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jangan sampai ada niatan kita ingin dibalas oleh manusia. Karena ketika kita menggantungkan kepada manusia, kemudian berharap kepada manusia, yang terjadi adalah kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Maka sisa mungkin ketika kita berbuat sesuatu, kita serahkan kepada Allah SWT, mohon ridhonya, mohon agar dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan karena saking cintanya Allah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mungkin pernah kami sampaikan ya, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menolong, jadi beliau menanggung semua kebutuhan harian dari mulai makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, anak dari bibinya. Kemudian anak dari bibi itu jadi seorang yang ikut memfitnah putri tercintanya itu Sayyidah Aisyah. Maka turunlah Quran Surah An-Nur, di mana Allah menegaskan kita tidak boleh memutus, atau ya, ketika sahabat Abu Bakar tadi marah, kemudian beliau menyampaikan bahwa tidak akan membantu saudaranya tadi. Maka Allah menegur sahabat Abu Bakar Siddiq melalui Rasulullah SAW bahwa ketika kita bisa membantu orang lain, maka bisa mungkin kita bantu, dan kemudian bisa mungkin kita menjadi orang yang pemaaf. Karena ketika kita menjadi orang yang pemaaf, maka sejatinya kita ingin dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk memohon afiat, keselamatan, kemudian kesempurnaan dan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memohon afiat, sejatinya kita ingin yang ketika kita hidup, ya hidup yang diselamatkan oleh Allah SWT. Ketika kita mendapatkan rezeki, rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan anak, kita diberikan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, kemudian tidak meninggalkan ibadah dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang lain ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi dan sore hari. Mungkin sahabat pernah menghafalkan, atau mungkin ada yang sudah mengamalkannya, yaitu atau doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fi dini wa ahli wa mali. Jadi Allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keselamatan, mohon maaf, dan mohon agar diberikan 'afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah di dunia wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon agar diberikan maaf dan diberikan keselamatan dalam agama, kemudian dunia, keluarga dan hartaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal 'afiyah fid dini wa ahli wa mali. Jadi sisa mungkin kita bisa mengamalkan doa kita, mohon maaf dan mohon agar diberikan afiyah baik di dunia ataupun di akhirat, dan dalam agama kita, keluarga kita, dan harta yang kita peroleh, sehingga semoga Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, dan Allah memberikan keselamatan, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita juga akan mengajak pendengar untuk bergabung begitu Pak Ustadz Usman ya. Untuk kesempatan pagi kali ini, mohon nanti berkenan untuk ditanggapi. Baik pendengar, satu tema kita, doa yang paling afdol, bersama beliau Bapak Ustadz Usman Walirin Esos. Untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina, penyiarku yang cantik solihah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti di Bangun Tapan.
2: Bu Siti dari Bangun Tapan.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya Bu Siti ya.
2: Alhamdulillah wa syukurillah sekederek bergabung wonten acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
0: Silakan Ibu.
2: Ini saya mau tanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh. Ini merasa aman dari murka Allah. Di tempat saya kan ada ini nih pilihan lurah besok hari Minggu. Nah, kemarin sore itu aku dengar ada yang menerima amplop. Nah, saya mohon dijelaskan tentang menerima amplop serangan. Apa ya, kan ini bukan fajar ya, serangan memberikan amplop. Nah, itu saya mohon dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 44. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti yang ada di Bangun Tapan. Baik, untuk yang akan bergabung silakan pendengar 580333 dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani di Bantul. Saya semangat juga ya.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Iya, baik, silakan Ibu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Iya, silakan.
3: Iya, ini. Ustaz.
0: Langsung Bu Nani. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Langsung saja Ibu Nani pertanyaannya.
3: Oh ya, begini ya. Apakah doa itu kan ada tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Ketika kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, kakak yang sudah meninggal, setelah sholat itu kita mendoakan orang yang meninggal dengan kita berziarah kubur, berdoa di atas kubur, apakah ada bedanya? Mana yang lebih, apa maksudnya, yang doa setelah sholat sama yang kita berkunjung ke makamnya, apakah ada bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Nani yang ada di Bangun Tapan. 580333, silakan untuk kebersamaan Anda pendengar dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Baik, Mutiara Pagi, assalamualaikum, sudah terhubung. Oke, baik, mungkin bisa dicoba lagi ya di 580333. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Alhamdulillah, terima kasih dengan Ibu Sri di Jalan Wates.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang soleh, ini Pak Ustadz, saya mau menjelaskan doanya ibu adalah mujarab. Ini betul atau salah ya Pak Ustadz? Doanya ibu itu mujarab. Doa merupakan ibadah. Siapa yang tidak mau berdoa berarti orang yang sombong. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bergabung, silakan 580333. Baik, silakan yang mungkin akan bergabung. Dan jangan lupa juga Anda bisa bergabung untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari WhatsApp-nya Bapak Beni yang ada di Gandaria. Terima kasih sekali Pak Beni di Gandaria. Pak Ustadz, mohon penjelasan surat Al-Baqarah ayat 195. surat Al-Baqarah ayat 195 dan mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, untuk yang akan bergabung silakan diperdengar, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk WhatsApp berikutnya, assalamualaikum Pak Ustaz, dari Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean, Pak Ustaz, bagaimana bila orang tersebut berdoa mohon keselamatan tetapi karena kesalahannya sendiri, misalnya mohon keselamatan dari hukuman akibat korupsi, begitu Pak Ustaz? Misalnya mohon keselamatan dari hukuman akibat korupsi, untuk Mbak Cika di Godean. Baik Pak Ustaz, sebelum ditanggapi, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya Pak Ustaz Usman. Oke, panjang umur dan baik amalnya.

0: Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadisi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Pendengar kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita doa yang paling afdol bersama beliau Bapak Ustadz Usman Waliyuddin Esos, SPV Bina Pasien RSPK Muhammadiyah Gamping. Baik Pak Ustadz Usman, masih terhubung ya Pak Ustadz?
1: Masih.
0: Pak Ustadz silakan, mungkin bisa ditanggapi untuk tiga penelpon dan juga untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Silakan Pak Ustadz.
1: Sahabat dari Pro 1 Yogyakarta Internasional dimanapun berada, insyaallah jadi doanya atau pertanyaannya banyak dan insyaallah sangat berbobot sekali. Dan yang pertama yaitu mana yang paling bagus atau paling afdol doa untuk jenazah saat dimakamkan atau saat sholat, dari para ulama dan salafus soleh menyebutkan kedua waktu tersebut memiliki keutamaan dan disebut sama memiliki keutamaan yang besar. Jadi antara doa ketika kita mengirimkan doa untuk saudara kita yang sudah pergi di makam atau saat sholat, sama-sama bagus, sama-sama afdol. Jadi tapi ketika kita mengirimkan doa kemudian sambil kita ke makam, maka Rasulullah SAW ketika melewati makam beliau menangis karena kematian itu, Rasulullah menyebutkan kematian itu sebaik-baik nasihat. Jadi ketika kita ke makam, kita niatkan agar kita diberikan nasihat bahwasanya kita juga akan besok kita akan, dan mungkin kita masih ada di dunia, tetapi besok bisa jadi kita yang akan di posisi yang sama, yaitu di bawah atau di bawah tanah. Jadi ketika kita ke makam ada keutamaan yang lebih besar ketika kita mengirimkan doa untuk mayit atau orang-orang yang sedang mendahului kita, yaitu untuk mengingat diri kita sendiri bahwasanya ketika kita yang bernyawa pasti akan meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bekal apa yang sudah kita siapkan, kira-kira apakah kita sudah siap atau belum. Jadi apakah antara yang tadi ketika kita mengirim doa untuk saudara kita yang sudah meninggal di makam atau ketika setelah sholat, bisa dua-duanya. Kita setelah sholat kita doa yang terbaik, apalagi doa dari anak soleh pasti makbul sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dan jadi amal jariah untuk orang-orang tua yang sudah meninggal. Dari doa dari anak-anak soleh itu jadi amal jariah dan akan sampai kepada orang yang sudah mendahului kita insyaallah. Akan tetapi ketika kita bertakziah kemudian kita melihat makam, maka ada keutamaan tersendiri, yaitu akan menjadi pengingat dan nasihat untuk diri kita. Jadi ketika kita mungkin rasanya atau hati kita keras, kemudian sulit untuk menerima kebaikan dan sebagainya, mungkin ketika kita datangi makam akan menjadi pengingat diri kita. Maksudnya kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Kita di dunia ini hanya sementara, dan ketika kita kembali kepada Allah SWT, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Maka kita diminta oleh Rasulullah SAW tadi agar kita diberikan keselamatan, afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi doa ini diamalkan oleh Rasulullah SAW di pagi dan petangnya, beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 tadi ada yang menanyakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam Quran surah Al-Baqarah ini ayat 195 Allah memberikan perintah kepada kita semua para hambanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta kita, dan harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lenyap. Justru harta yang kita keluarkan itulah harta kita. Sejatinya harta yang kita keluarkan adalah harta yang akan kembali kepada kita sebagai simpanan kita, sebagai amal jariah kita. Jadi harta yang kita keluarkan tidak akan menguap, tidak akan hilang. Ini akan kembali kepada diri kita dalam bentuk yang lainnya. Kemudian kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, ya, serta anjuran untuk senantiasa buat kebaikan atau ihsan. Jadi ketika kita hidup, kita tidak boleh membinasakan diri kita, apalagi dengan tangan kita tadi. Dalam artian itu perbuatan yang akan mencelakai diri kita, perbuatan yang akan melukai diri kita. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebinasaan dengan tangan kita, dengan perbuatan kita. Jadi kita pastikan perbuatan atau apa yang kita lakukan tidak mendatangkan kebinasaan, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat ihsan atau berbuat kebaikan, karena ketika kita berbuat baik, sejatinya kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah pun akan meringankan beban kita di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita menutupi aib saudara kita, maka Allah juga akan menutupi aib kita, baik di dunia ataupun ketika di hari akhir atau hari kiamat. Kemudian dalam Quran surah Al-An'am ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, yeah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 44 ini berisi tentang Allah menjelaskan tentang konsep istidraj, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Mungkin orang tersebut sering kita dapati, atau mungkin dalam diri kita juga ada, ketika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan ujian, tidak pernah memberikan cobaan kepada kita semua. Bahkan harta yang kita peroleh sangat luar biasa banyak. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijakannya dia menindas orang-orang yang ada sekitarnya. Tetapi seolah-olah Allah memberikan harta yang luar biasa banyak. Anak-anaknya banyak, anaknya sehat, keluarga yang sehat, tidak pernah sakit. Jadi ini sebagai konsep yang disebut istidraj, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala seolah-olah membukakan pintu-pintu rezekinya, kesana diberikan kesenangan dunia bagi orang-orang tertentu. Kemudian Allah menyiapkan bala, menyiapkan balasan yang lebih pedih, karena Allah sudah tidak akan memberikan ampunannya, tidak memberikan pertolongannya. Atau tadi Allah menyebutkannya, kami akan siksa mereka secara tiba-tiba, baik ketika nanti di ujung akhir hayatnya ataupun ketika kembali kepada Allah SWT atau di hari akhir. Maka ketika itu mereka akan terdiam berputus asa. Tentunya kita memahami dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan segala sesuatu apapun di dunia, di akhirat nanti, baik itu kebaikan selama di dunia ataupun keburukan selama di dunia juga. Lalu bagaimana ketika kita berdoa, atau ada orang yang berdoa karena kasus korupsi misalnya. Ketika dia memang benar berkorupsi, ketika sudah ada bukti, karena ketika kita menuduh orang, maka kita diharuskan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendatangkan saksi, mendatangkan saksi minimal dua dan buktinya. Jadi ketika kita tidak ada bukti dan tidak ada saksi, maka kita tidak boleh menuduh orang lain. Jadi dalam hal ini, ketika kita ketika ada orang sudah jelas-jelas berkorupsi, sudah ada saksi, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, semoga hukumnya dipotong, ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, berarti dia, ketika dia berdoa kepada Allah SWT, berarti dia ada setitik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong hambanya. Tetapi perlu diketahui juga, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, tidak akan diampuni dosanya hanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita berbuat zalim, maka kita bisa menghapusnya dengan cara kita kita mengembalikan hak-hak dari orang yang kita ambil, atau kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi atau orang yang pernah kita sakiti. Maka dosa kepada

Akan tetapi dengan cara dia memohon ampun, memohon maaf kepada orang yang kita zalimi, kemudian kita kembalikan haknya, maka baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Oh, kok dia sudah korupsi? Ada korupsi, ternyata malah apa namanya, dikabulkan oleh Allah SWT, diberikan hukuman sekian tahun saja. Jadi kita melihat hukum manusia, ya mungkin manusia bisa mengotak-atiknya, tapi hukum Allah berbeda, sangat berbeda dengan hukum manusia. Makanya Allah menciptakan adanya akhirat, menciptakan adanya surga dan neraka. Karena kalau misalnya seperti itu, Allah tidak adil dong. Kok selama di dunia ada diberikan istri, hartanya banyak, kemudian yang berbuat zalim, tidak pernah seolah-olah tidak pernah tersentuh hukum, tidak pernah sakit dan sebagainya, kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam surga, atau konsep sudah sampai kematian saja. Maka Allah mengkonsep hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dan di setelahnya. Apakah dia akan dikembalikan oleh Allah SWT dalam surganya atau nerakanya? Ketika kita yakin dengan konsep penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita bisa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, kemudian bagaimana ketika seorang tadi tidak mau berdoa kepada Allah SWT sampai Allah menyebutnya sombong, ya. Bagaimana tadi dalam Quran Surah Ghafir ayat 60, ada orang-orang, ya, kemudian tidak mau berdoa kepada Allah SWT, diancam oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka, ya, karena merupakan neraka jahanam, karena dia tidak mau berdoa kepada Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT dan enggan mohon kepada Allah SWT. Jadi ketika kita sudah merasa cukup sendiri, tidak akan, tidak mau memohon kepada Allah SWT, Allah sangat tidak menyukainya. Jadi Allah itu sangat membenci hambanya tidak mau memohon kepada dirinya. Ya, maka saya mungkin ketika kita hidup, kita masih membutuhkan Allah SWT, dan doa yang kita panjatkan tidak akan hilang serta merta, akan dikabulkan oleh Allah SWT pastinya, dengan cara tadi di awal tiga cara. Kemudian kenapa dia disebut sombong? Karena ketika kita berdoa mohon, ya, mohon itu artinya merendahkan, ya. Jadi ketika kita berdoa mohon kepada Allah SWT, merendahkan diri kita, kemudian agar Allah memberikan bantuan kepada kita semua, kemudian mengampulkan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan. Rasa mungkin tadi tetap terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan syarat-syaratnya itu tadi lumayan banyak tadi. Kemudian seperti ikhlas karena Allah, kemudian merendahkan dirinya, kita pastikan harta yang kita peroleh, harta yang kita makan, harta yang kita kenakan, kemudian kita hidup dari sesuatu yang halal juga. Insya Allah ketika kita penuhi syarat-syarat doa, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan. Nih, jadi sisa mungkin sahabat RR itu satu Yogyakarta yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesibuk apapun, kemudian sehebat apapun kita, kemudian sebanyak apapun harta kita, dan setinggi apapun jabatan kita, nih, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah di pagi dan petangnya. Rasanya Allah, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wa fid dini wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf kepadamu, dan Allah, dan Engkau memberikan maaf kepadaku, dan Allah memberikan keselamatan baik dalam agamaku, keluargaku, dan hartaku. Ya, jadi ketika kita sebagai seorang hamba, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berdoa, mohon. Kemudian ketika kita ada salah, kita bisa kepada orang lain khususnya, maka kita memohon ampunnya adalah kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan ampunan, dan kita kembalikan hak orang tadi. Kita minta ridhonya, kita minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka orang-orang yang melakukan korupsi dan orang lain, itu cara menghapus dosanya sangat susah, karena harus memohon maaf, kemudian memohon ridhonya, serta mengembalikan hak-hak orang yang dia ambil. Semungkin sahabat RW1 Yogyakarta, ketika kita ingin dikabulkan juga doanya, kita punya syarat-syarat doa dan

0: waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagaimana tadi setelah sholat, kemudian ketika seorang baru saja meninggal, doakan kebaikan, kemudian ketika hari Jumat pada asarnya, dan lain sebagainya. Dan dimanapun, momentum apapun, insya Allah bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa yang akan menyelamatkan diri kita, dan doa juga yang akan memberikan atau menjadi pertolongan kelak di yaumul akhir nanti. Jadi kita insya Allah doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah SWT seperti apa yang kita panjatkan, atau justru dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, atau bisa jadi Allah menyimpannya dan akan memberikan ganjaran pepat ganda atas doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Pak Ustadz, ada dua WhatsApp yang bergabung, mungkin singkat saja bisa ditanggapi ya Pak Ustadz.
0: Baik,
1: Pak Ustadz Usman ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Joko Santoso di Jogja. Terima kasih Pak Joko Santoso. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, apakah boleh berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu sujud terakhir? Menurut para ulama yang baca, sujud terakhir yang dibaca hanya tuntunan sholat saja, yang benar yang mana? Begitu Pak Ustadz. Kemudian satu lagi, Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, assalamualaikum Pak Ustadz. Saat menghadapi masalah pelik, bagaimana doa yang terbaik? Begitu Pak Ustadz, saat menghadapi masalah pelik, mungkin bisa ditanggapi singkat saja Pak Ustadz. Usman silahkan.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana kita doa atau di saat pelik, di sekolah apapun, sampai apapun, kita mungkin kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya doa-doa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian untuk orang-orang lain. Karena doa yang kita panjatkan untuk orang lain akan kembali kepada diri kita juga. Ya, kemudian juga saat pelik ya, kemudian saat terkeli, kemudian saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diminta oleh Allah tadi dan Rasulnya agar senantiasa kita berdoa. Karena ada doa yang paling afdol, yaitu doa memohon afwa, ampunan, mohon maaf, kemudian mohon afiat, mohon keselamatan baik di dunia ataupun di hari akhir nanti. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya, sujud terakhir atau sujud terakhir? Memang salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa di dalam sholat, karena posisi hamba berada paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi doa-doa yang paling masyhur, doa-doa yang paling afdol adalah doa yang kita panjatkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi boleh ditambahi. Jadi ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau bisa kita amalkan. Ya. Yang pertama tadi doa minta husnul khatimah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku mohon kepadamu akhir yang baik atau husnul khatimah. Kemudian doa mohon taubat nasuha sebelum meninggal, Allahumma rizukni taubatun nasuha qoblal maut, ya Allah anugerahkan kepadaku taubat yang benar-benar, taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Maka doa minta ketetapan hati, doa minta ampunan, kemudian perlindungan dari segala dosa, kemudian doa perlindungan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa menambahi doa di sujud terakhir kita, tetapi juga kita merujuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bisa minta harta, bisa mungkin di luar di doa salat kita. Ada doa-doa yang paling diutamakan sehingga Rasulullah SAW mencontohkan dengan berbagai macam doa-doanya. Jadi apa namanya, boleh menambahi doa selain doa ketika sujud terakhir kita. Tapi kita pastikan juga kita merujuk sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pastikan Rasulullah SAW pernah berdoanya. Misal apa namanya, ketika kita ingin minta harta atau anak yang soleh, nanti kita bisa lakukan ketika setelah sholat. Ya, maka kita bisa meminta kepada Allah SWT menambahi doa setelah Allah ketika sujud terakhir. Kemudian kita baca doanya. Kemudian setelah doa kita tambahi kita pastikan terlebih dahulu doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan adalah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebagai closing statement-nya, silakan untuk satu tema kita, doa yang paling afdol Pak Ustadz. Silakan.
0: Baik, terima kasih atas waktunya. Sahabat RW21 Yogyakarta yang bertanggung Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup ya, dimanapun kita berada, ketika kita diuji oleh Allah SWT, apapun ujiannya, kemudian kita dihadapkan dengan segala sesuatu, bisa mungkin kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada doa yang diajurkan oleh Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah melewati suatu kaum diberikan bencana, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah orang-orang di tempat tersebut tidak meminta keselamatan, tidak meminta afiat? Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada doa yang paling afdol, yaitu doa agar kita diberikan ampunan, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita diberikan keselamatan, yaitu Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Dan kita bisa mengamalkannya, doa-doa ini bisa kita panjatkan tiap waktu atau di pagi dan petangnya. Insya Allah ketika kita berdoa seperti ini, Allah akan memberikan keselamatan, memberikan ampunan, baik ketika di dunia ataupun kelak di yaumul akhir nanti. Jadi sahabat RW21 Yogyakarta, ketika sudah berdoa, maka bisa mungkin kita tetap berikhtiar. Ketika kita sudah berdoa, harus dibarengi dengan ikhtiar yang terbaik. Ketika kita sakit, kita harus berkontak kepada ahli. Ketika kita masih kurang mampu untuk belajar, maka bisa kita angkat

0: Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Usman. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih sekali. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Jumpa kita pastinya dalam Mutiara Pagi, satu tema kita doa yang paling afdol bersama beliau Bapak Ustadz Usman Waliyuddin Esos, SPV Bina Pasien RSPKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: kenapa tahun ini temanya holding hands? Kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
1: Wisatawan itu ketika masuk di objek wisata, dia bisa menggunakan kris.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ratusan seniman dari 24 negara siap memeriahkan pesta boneka. Pemkab Kulon Progo menguji coba retribusi digital pada sejumlah destinasi wisata. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Pagi.

0: Sebanyak 193 seniman dari 33 kelompok di 24 negara akan hadir dalam Pesta Boneka #10 di Yogyakarta pada 6 hingga 11 Oktober 2026. Festival Teater Boneka Internasional ini digelar Peppermint Puppet Theater di Ruang Pana Kompleks Kampung Media Sleman. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya.
2: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermint Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermint Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
1: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya, bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu, ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan, menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya mengatakan, selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
3: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazaar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan, yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
2: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Peppermint dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
0: Ajang Simfoni 1001 Batik diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memajukan UMKM di tengah perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Beritanya disampaikan Rozian Anwar.
4: Saat ini kami sudah bekerja sama ya, artinya baik dengan Disperindak, kemudian dengan pariwisata, kebudayaan, semua lintas semua sudah memenuhi kita semua.
5: Lebih dari 1.000 orang akan membatik bersama di kawasan Malioboro pada Sabtu 3 Oktober pagi dalam acara bertajuk Simfoni 1001 Batik. Wakil Ketua 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarta Adibrata menyebutkan, kegiatan yang ditujukan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dan sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi magnet wisata dan sekaligus mengangkat potensi UMKM yang ada. Sebab itu, sinergi lintas sektor dalam mendukung acara membatik massal selama 3 jam tersebut sangat dibutuhkan.
4: Yang dapatkan ya, kita sesuai arahan Kanjeng Gusti, Paku Alam ya harus mempertahankan sebagai kota batik dunia. Kalau tidak ada kegiatan batik, tidak akan dicoret lagi nanti.
6: Ini berpotensi jadi kalender of
4: events. Ya, rencana memang seperti itu, tapi ya kita harus detail lagi besok pada saat Rapimda Kadin. Nanti kita akan bahas di situ.
5: Gunarta Adibrata yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik menuturkan, event budaya tersebut juga ditujukan untuk menguatkan status Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
4: Pesertanya sudah melebihi dari kuota. Mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
5: Yati, salah satu penjual batik di Pasar Beringharjo, Malioboro, mengharapkan beragam event budaya dan pariwisata yang digelar di Malioboro akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan dan sekaligus pendapatan pedagang batik dan kerajinan di Beringharjo. Seperti halnya penyelenggaraan event Simfoni 1001 Batik.
7: Harapannya ya ada harapan biar mendorong apa itu pariwisata gitu lebih berkembang baik gitulah.
5: Panitia mencatat pendaftaran saat ini lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Para peserta akan mulai membatik pada Sabtu pagi sejak pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kawasan Malioboro pun akan ditutup selama 3 jam untuk kegiatan tersebut.
0: Di tengah perkembangan zaman dan tren yang terus berubah, berbagai pertunjukan seni budaya semakin menarik perhatian anak muda. Apalagi dalam peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, sejumlah event seni dan budaya kembali hadir dengan konsep yang kreatif, meriah, dan tentunya menarik untuk disaksikan bersama. Seberapa besar sebenarnya minat anak muda untuk menyaksikan event seni budaya di Kota Yogyakarta? Berikut pendapat masyarakat yang berhasil kami himpun.
8: Karena saya sukanya konser yang musik klasik ya Mbak, jadi saya pengennya konser orkestra gitu. Nah, setahu saya di Yogyakarta juga ada Yogyakarta Royal Orchestra itu ya, jadi saya pengen menyaksikan itu sih.
9: Yes, karena saya suka budaya dan film juga, saya tertarik untuk menghadiri festival film seperti JAF Yogyakarta, kemudian Karnaval Wayang, terus juga melukis batik karena belum pernah, itu kayaknya juga belum pernah ya diselenggarakan.
10: Kalau saya lebih tertarik ke penampilan wayang, karena seumur hidup saya tidak pernah nonton wayang, jadi sangat tertarik dengan hal tersebut. Menurut saya itu sangat-sangat bagus dilakukan secara berulang, karena untuk memperingati hari-hari batik dan sebagainya, dan menampilkan budaya-budaya itu sangat cocok untuk anak muda sekarang, untuk era sekarang yang sudah serba modern. Menampilkan budaya adalah salah satu menjaga warisan budaya itu.
0: Pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta dimeriahkan berbagai agenda seni dan budaya yang melibatkan ribuan pelajar serta masyarakat. Bagaimana sebaiknya konsep tersebut dapat menjembatani kreasi seni dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat dinikmati pada event ulang tahun kali ini? Berikut wawancara Prima Apsari dengan dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta sekaligus Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Wahyudi Jaya.
11: Pak Wahyudi, ini berkaitan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 dan begitu banyak pagelaran seni dan budaya. Bagaimana Pak Wahyudi melihat ini? Perkembangan dari tahun ke tahun Kota Yogyakarta khususnya juga menjembatani ini seni dan budaya di Kota Yogyakarta. Silakan Pak Wahyudi.
12: Terima kasih Mbak Prima. Jadi memang Kota Yogyakarta itu merupakan lokus atau tempat di mana tumbuh kembang beragam komunitas ya, yang itu berakar pada nilai-nilai sejarah, tradisi dan budaya gitu. Nah, untuk perayaan hari ulang tahun Kota Jogja ini saya kira memang sangat menarik untuk memberdayakan, mengajak mereka kolaborasi tetapi dengan kemasan tetap dalam konteks sejarah apa Kota Yogyakarta gitu. Jadi jangan sampai kita membawa terlalu luas konten yang ada di dalamnya sehingga kita tetap bisa selalu mengaktualisasikan keunikan karakter budaya Yogyakarta. Yang kedua, saya kira memang ini zamannya anak-anak muda sehingga perlu juga diberi ruang, difasilitasi untuk pentas beragam jenis kesenian yang melibatkan anak-anak muda agar mereka merasa handal ini, merasa memiliki dan mencintai kota ini. Jadi jangan sampai ini kemudian kita hanya kembali ke non-sewu, ada tradisi lama, tetapi juga kita harus memberi ruang pada beragam jenis seni yang semakin berkembang, Pak. Dengan perkembangan teknologi, saya kira anak-anak muda sangat piawai di dalam mengemas konten yang bernuansa seni budaya, sehingga peringatan ini akan mendapatkan keunikan tersendiri dari tahun ke tahun, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan yang kadang-kadang masyarakat juga harus diberikan tontonan yang alternatif. Gitu Mbak Prima.
11: Baik, Pak Wahyudi, kalau kita melihat wadah untuk anak muda berekspresi, tapi di satu sisi tidak juga meninggalkan sejarah dari Kota Yogyakarta. Bagaimana sebaiknya kolaborasinya antara senior dan junior ini, Pak Wahyudi?
12: Ya, saya kira di hampir semua titik di Kota Jogja ini punya daya pikat yang luar biasa. Jadi kalau memang di Taman Budaya mungkin itu yang sifatnya kolosal, tetapi anak-anak muda itu kadang-kadang kuat di spontanitasnya. Jadi biarkan mereka mengeksplorasi sudut-sudut Kota Yogyakarta sesuai dengan aspirasi dan kreasi mereka dengan seni yang mereka kuasai, yang basisnya ada pada bagaimana mempopulerkan kota ini sehingga lebih diterima di khalayak. Ya, jadi jangan sampai kita justru membatasi, karena apalagi momen ulang tahun ini kan momen yang luar biasa. Jadi biarkan mereka tumbuh kembang di sudut-sudut kota yang sangat berkesan, punya keunikan tersendiri. Tetapi ada juga mestinya ada kolaborasi yang melibatkan kawula muda dan generasi sepuhnya. Jadi misalnya begini, ada banyak tokoh seni budaya yang ada di Jogja yang non-sewu sudah sepuh gitu. Coba ikut itu diangkat, kemudian jadikan inspirasi untuk membuat konten misalnya, atau membuat pertunjukan atau pentas sesuai dengan kiprah mereka di masa lalu. Ini akan menjadi semacam penghargaan kita anak muda kepada generasi tua, agar apa? Mereka tidak merasa ditinggalkan, Pak. Jadi banyak sekali tokoh seni budaya tradisi di kota ini yang perlu juga diuangke, dimanusiakan, dihargai perjuangan mereka di masa lalu, tetapi diformat dalam konteks dunia modern sesuai dengan karakter anak muda yang ramah teknologi, yang kemudian menggunakan media sosial, kemudian bebas menggunakan ruang-ruang publik, yang spontanitasnya tinggi, tidak hanya di Malioboro, tapi juga di sudut-sudut keraton, di sudut-sudut kota-kota lama. Ini saya kira akan sangat menarik, Mbak. Jadi ini akan juga akan memperluas wacana atau cakrawala masyarakat tentang Jogja, betapa masih banyak sekali yang perlu dieksplorasi. Ngaten Mbak Prima.
11: Baik Pak Wahyudi, satu pesan terakhir ini Pak Yudi untuk Kota Yogyakarta di usia ke-270 ini. Silakan Pak Wahyudi.
12: Kota ini kota yang punya rekam jejak yang teramat panjang, lebih tua dibanding negeri ini, dan menjadi barometer bagi tumbuh kembang seni budaya sesuai dengan karakternya. Kami harapkan sebagai warga Jogja, jangan lupa untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan kota ini semakin maju dan berbudaya. Jadi kalau lama dikenal sebagai kota pelajar, saatnya kita sekarang mengubah menjadi kota belajar, Pak. Jadi masyarakat diminta untuk datang, tapi untuk belajar. Apa saja dipelajari dari Jogja, mulai dari wisata, budaya, sejarah, perjuangan, kemudian kerajinan, kemudian macam-macam lah. Ini mereka bisa belajar, bukan hanya melihat sebagai wisatawan, tapi kita siapkan. Nah ini kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, UMKM, agar apa? Membuka kelas-kelas untuk praktek bagi wisatawan, untuk belajar apa saja di Yogyakarta. Jadi ini dari transformasi dari kota pelajar menjadi kota belajar di situ, Mbak. Ini sangat penting agenda kemarin kita bicarakan di situ, sehingga harapan kami masyarakat yang datang ke Jogja itu tidak hanya dapat kenangannya, kemudian tetapi juga dapat pengalaman yang empirik yang berkaitan dengan kekayaan atau khasanah sejarah budaya kerajinan yang ada di Kota Yogyakarta. Makasih Mbak Prima.

0: Dua destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo melakukan uji coba retribusi digital pada tahun ini. Metode ini untuk memudahkan pengawasan uang masuk yang menjadi sumber pendapatan daerah. Harun Susanto melaporkan.
1: Dinas Pariwisata ini kemarin sudah kerjasama dengan BPD dan PT NGI itu menyediakan alat semacam ya empos gitu yang nanti wisatawan itu ketika masuk di objek wisata dia bisa menggunakan kris.
2: Dinas Pariwisata Kulon Progo mulai menerapkan digitalisasi di objek wisata. Uji coba program baru ini dilaksanakan di Pantai Klakah dan juga Congot. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke Klakah dan juga Congot bisa membayar non-tunai melalui sistem GoRapai. Uang yang masuk akan langsung tercatat dan bisa dipantau langsung. Evaluasi akan dilakukan berkala guna memastikan pelaksanaannya bisa tetap berjalan dengan lancar.
1: Dan juga masih bisa cash, tapi secara administrasi itu nanti langsung masuk di alat empos itu dan nanti secara dashboard langsung terbaca di dinas jumlah kunjungannya. Jadi kalau kemarin kan setiap seminggu baru menyampaikan ke dinas laporannya, kalau sekarang secara real time.
2: Pengelola Desa Wisata Tinalah, Panggi Widodo mengatakan, kunjungan wisata ke Tinalah dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang per bulannya. Karena itu, digitalisasi sangat penting bagi perkembangan wisata.
3: Alhamdulillah kami sudah semakin menata diri, jadi yang dulu-dulunya kami tidak ada SOP, kami sekarang punya SOP sendiri.
2: Tinalah Jelas Panggi menawarkan paket wisata alam yang menarik bagi wisatawan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rozian Anwar.
4: Pendengar, sastrawan yang besar dan sekaligus mendapat tempat di hati masyarakat Yogyakarta, almarhum Joko Pinurbo, sempat menuturkan dalam bait-bait puisinya bahwa Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jogja atau Yogyakarta bagi siapapun yang menyesapi kehidupan di Yogyakarta, meski hanya sebentar, selalu diklaim sebagai tempat pulang dan bernostalgia. Tak terasa pada 7 Oktober mendatang, kota yang sering dirindukan banyak orang ini akan berulang tahun ke-270. Namun sejatinya pendengar, keramahan dan kenyamanan Yogyakarta juga dibangun dari karakternya yang dinobatkan sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Dua atribut itu membuat Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya seniman ataupun budayawan, cendekia dan juga teknokrat, hingga rakyat biasa yang dapat melebur dengan suasana kekeluargaan yang kental. Atraksi seni, ragam pertunjukan budaya, dan ekspresi lainnya yang merupakan bentuk keluhuran budi manusia telah membuat Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri. Berakar dari bahasa Sanskerta, Yogyakarta yang terdiri dari dua kata yaitu Ayodhya atau Ayogya yang berarti kedamaian dan Karta yang merujuk pada definisi kemakmuran, menjelma menjadi sebuah kota yang mengayomi beragam entitas, suku, agama, dan budaya dalam kedamaian serta ketenteraman. Pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-270 tahun ini, yang juga dimeriahkan dengan beragam event seni dan budaya, tentunya kita semua berharap kota Yogyakarta terus menjadi kota yang menyuguhkan kedamaian serta selalu dirindukan oleh siapapun. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosyad Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan seniman dari 24 negara siap memeriahkan pesta boneka. Pemkab Kulon Progo menguji coba retribusi digital pada sejumlah destinasi wisata. Demikian warta pagi kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
5: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
4: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
5: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
4: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
6: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Wow, senang ya untuk kebersamaan kita di akhir pekan nih. Hari yang ketiga di bulan Oktober 2026. Semoga menjadikan suasana pagi yang semangat, yang penuh bahagia bersama Anda dan keluarga. Atau untuk yang kesempatan pagi kali ini menyempatkan untuk jogging, buat jalan-jalan, apalagi bersama keluarga tercinta, sembari nanti pulangnya cari sarapan. Iya deh, semoga jika Pro 1 RRI Yogyakarta menjadi teman terbaik Anda. Nah, kita jumpa dalam info Anda nih pendengar. Saat Anda mungkin lagi jogging, lagi jalan-jalan, ternyata menemukan hal yang ternyata aduh kok kayak mengganjal di pikiran sih. Ada kondisi ruas jalan yang mungkin jalannya berlubang ya, padahal ya beberapa wilayah sudah memasuki musim hujan begitu ya. Nah, tentunya ketika lubang yang cukup besar ini akan bisa membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor misalnya. Atau mungkin Anda juga menemukan hal-hal yang pengen disampaikan dalam info Anda. Nah, silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Yang nantinya kami sampaikan pada pemberitaan RRI Yogyakarta untuk kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi silakan pendengar, Anda bisa bergabung sekarang dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, semari dinantikan untuk kebersamaan Anda jumpa pertama dari Kresya. Ya, semoga memberikan semangat, memberikan spirit untuk kesempatan di pagi kali ini.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Oke, baik pendengar, kebersamaan kita pastinya dalam info Anda. Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, silakan apa yang menjadi pencermatan Anda, yang menjadi ide Anda, ataupun juga pemikirannya di kesempatan pagi kali ini. Nah, saya tunggu ya untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nah, pendengar, terkait juga yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi Pro 1 RRI Yogyakarta, di mana juga gemerlap seni budaya meriahkan 270 tahun Kota Yogyakarta. Ya, pendengar, tepat di hari ini di mana ada 1001 pembatik begitu ya yang beraksi di seputar titik 0 km. Banyak agenda yang dilakukan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta yang dimeriahkan melalui berbagai kegiatan karnaval pelajar. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas sekaligus ikut merayakan hari jadi Kota Yogyakarta. Nah, karnaval pelajar menghadirkan beragam penampilan dan kreasi yang mencerminkan semangat dari generasi muda. Dan tidak hanya menampilkan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi sarana mengenalkan keberagaman budaya dan nilai-nilai khas Yogyakarta kepada masyarakat. Antusias masyarakat juga turut terlihat selama berlangsungnya karnaval, di mana warga dan para penonton memadati sejumlah titik untuk menyaksikan penampilan peserta serta mengabadikan dalam momen perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Nah, karnaval pelajar HUT ke-270 Kota Yogyakarta pada akhirnya tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda berkontribusi dalam memeriahkan peringatan hari jadi Kota Yogyakarta. Itu menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Tentunya pendengar, masih banyak beragam kegiatan, beragam acara yang digelar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Dan nanti Anda pastinya juga bisa bergabung, bisa mendengarkan dalam dialog cuaca pagi ataupun juga opini publik di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastikan ya untuk kebersamaan Anda. Baik pendengar, nanti juga akan saya hadirkan informasi untuk cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya yang mungkin untuk Anda pendengar pengen berakhir pekan di kota tercinta Yogyakarta, serta juga untuk bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya.

Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi pagi kali ini, dan tentunya juga suasana kota Yogyakarta pasnya begitu istimewa jelang hari ulang tahun ke-270 kota Yogyakarta. Dan kita akan mengamati pantauan dari CCTV dari cuacaprof.go.id. Pendengar, bagaimana sih untuk kondisi cuaca yang ada di kondisi arus lalu lintas yang ada di seputaran Yogyakarta dan sekitarnya? Kali ini dari pantauan CCTV cuacaprof.go.id untuk seputar titik 0 km. Titik 0 km terpantau ramai lancar, di mana kita juga bisa menyaksikan banyak pejalan kaki, kemudian para pelari yang menikmati suasana akhir pekan di kesempatan pagi kali ini. Mendengar, kemudian kita juga akan menyaksikan pantauan untuk arus lalu lintas yang ada di wilayah lainnya, pendengar. Ya, pendengar, untuk wilayah lain dari pantauan CCTV cuacaprof.go.id, untuk pojok BNI saat ini di titik 0 km juga terpantau ramai lancar, dan masih banyak pula para pelari, para pejalan kaki yang melintas di wilayah tersebut. Kemudian untuk simpang Monjali saat ini juga terpantau lancar, sedangkan untuk wilayah Embung Tambak Boyo, pendengar, Embung Tambak Boyo terpantau lengang, tetapi di ujung tepi jalan begitu ya, yang tepatnya ada di jalan raya, sejumlah pelari juga tampak menikmati suasana pagi hari ini. Baik pendengar, itu dia pantauan dari cuacaprof.go.id. Dan sesaat lagi kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini cuaca yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, yang akan disampaikan rekan-rekan dari BMKG DIY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul, dan juga Wonosari diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Oke, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita di pukul 7 pagi. Dan temani Anda untuk yang mungkin lagi bersepeda ya untuk pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap, Pak?
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
7: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai.